0: di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun pulang ke Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan di kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore. Dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
2: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat KASA Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: To deliver for our people, we must be able to turn.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara Barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
4: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
6: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
7: Ya kalau dari saya mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
8: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Lita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
12: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murotal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
13: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus.
12: Nasaruddin berharap model penilaian melalui hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
14: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
12: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Kiroat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang Lima sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Kiroat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
15: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis sampai yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
11: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawah Al-Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang di mana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun ke babak final akan 18 September 2026.
16: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur. Kami jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja, juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
11: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
10: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Surakarta akan informasi dan inspirasi yang masih bersama kami pendengar pagi ini, dan masih hadir menemani Anda satu single dari Liudra featuring Yovie Widianto dengan Terlalu Cinta. Untuk Anda pendengar, bahwa kita ke 37 menit apa kabarnya dulu buat Anda yang baru saja bergabung di siaran kami pagi ini. Selamat pagi dulu untuk Anda pendengar. Pagi ini kita berbicara tentang Sragen darurat penanganan kabel internet. Nah, karena memang kalau melihat beberapa kejadian yang terjadi di Sragen yang mengakibatkan cedera untuk pengendara motor akibat terjerat kabel optik fiber internet. Nah, ini menjadi satu perhatian serius yang perlu memang ada penanganan khusus ya, dan juga yang paling penting adalah bagaimana aturan-aturan yang dibuat untuk bisa mengatur bagaimana tata cara ataupun tata laksana pemasangan kabel ataupun tiang secara baik dan aman. Begitu Yan Dian ya. Nah. Ya, kita undang Anda pendengar, komentar Anda terkait dengan hal tersebut kami buka melalui line telepon di 638055. Selamat pagi dulu untuk siapa yang sudah bergabung. Selamat pagi.
1: Pagi, Mas.
0: Selamat pagi.
1: Mas Manggala.
0: Dengan Adit ya, selamat pagi.
1: Oh, mana sih?
0: Ya.
1: Dengarin suara nih. Sehat-sehat keluarga.
0: Sehat-sehat selalu, Pak Edi.
1: Sehat-sehat. Ini jalan Kumbaki sampai Pakis mulus. Petonan itu sudah selesai.
0: Iya.
1: Cuma dosari memang terlalu kok belum dikerja-kerja lagi. Kena opo nih. Ya, nah ini sing kena kabel, bahkan kena layangan, benang layangan. Ya, piye, itu memang nasibnya. Jadi ini kemungkinan nanti nek memang semua kabel-kabel bisa hilang di jalanan, tahun kapan. Nah, itu Sumatera Barat kan sudah bikin lokasi.

0: supaya di tengah jalan selamat, dimanapun selamat. Semoga kapan nanti Indonesia betul-betul tidak ada kabel pating klewer.
1: Baik, makasih. Ya. Terima kasih Pak Edi Cahsatlo.
2: Selamat pagi Pak Edi, sudah bergabung bersama kami pagi ini. Baik, kami masih undang-undang untuk bergabung bersama kami di belakang Pak Edi. Selamat pagi Pro 1.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pengalaman pribadi. Kabel, jangankan kabel apa internet ya. Kabel telepon yang di pinggir jalan itu juga sebenarnya jarak satu titik tiang penyangga dengan titik penyangga yang lain itu berapa meter loh sebenarnya idealnya. Saya pernah kejadian malam hari naik mobil, orang itu putus terjerit, mungkin karena kendaraan ada yang tonasenya lebih besar ya, nyantol putus, terus ngelengser ya, bahasa Indonesia itu bawa ngelengser tuh, terus mengait sepeda motor. Apa yang terjadi? Ya geludung di tengah jalan, jarak antara Belali, saya masih ingat warung Tegal ya, dekat warung Tegal Belali kan ada, kalau dari Solo kanan jalan tuh bulat tuh, lelelele. Lagi-lagi orang Jawa, untung aku dan aku terus tak inggir kayak terus. Saya juga nggak berani nolong. Nanti karena kabel itu ngantem kaca mobil saya. Duar! Untung lagi nggak pecah. Satu, itu kejadian itu. Kejadian yang kedua, di kampung, di RT saya Tipes. Operator atau provider itu alasannya bisa izin karo lurai. Ternyata dalam rapat RT belum. Makanya kalau ada yang mau masang kabel, itu mereka juga darang seenaknya di depan pintu atau di tengah halaman kita, maksudnya di depan halaman yang kosong itu ya. Nah, itu warga harus sepakat, jangan hanya karena dikasih kompensasi murung atau 50.000 rupiah murung itu, nah, jangan mau, kita tolak saja. Dia nanti beralasan satu, lupa ini informasi teknologi kok Pak, ya informasi teknologi, tapi ya, kalau gak guru orang gimana.
1: Iya, yeah, iya.
3: Nah, yang terakhir, apa nggak bisa? Dompleng nggone sing wis ana, misalkan PLN atau Bune Telkom. Sekalian aja dompleng kita nanti Telkom atau PLN bisa bayar, dapat royalti dari para mereka. Tapi mereka kadang-kadang ya udah bisa kenapa? Kok nggak bisa kenapa? Dunia iso diatur kok masa ngono. Sing reso rubaya itu ke Al-Qur'an. Itu aja dompleng itu aku ngono. Jangan seperti ini nah. Jadi tengklengser gitu loh. Nah, terakhir benar. Peristiwa juga di Jakarta itu kan gila nih tuh kelas-kelasnya. Pamannya olahraya, menunggu juga jemur pakaian gitu, celana dalam, BH, terus popok bayi gitu, iya mono. Jadi lagi terakhir yang terakhir sebelum saya tutup, RRI berani nggak mantap beneran itu, gay kontak call sen ya, paling kurjam, Anda punya problem kalau internet. Hubungi RRI biar saya duwe forwarder ya ben ngerti tanggung jawab bener. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih, baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih Kapten Obama. Masih ada waktu untuk ada pendengar, kami segera update untuk Anda juga. Kita balik lagi dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Bani Sudardi M.Hum, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari radio ke-81 pada 11 September 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai jumpa.

Saya Intan Nurlaili, Komisioner KPID Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi pagi ini saya masih hadir dalam program Surakarta pagi ini. Ya, pagi ini berkaitan dengan topik bahasan kita pagi ini tentang sragen darurat penanganan kabel internet menjadi satu topik bahasan menarik yang akan kita diskusikan bersama dua narasumber kami. Karena melihat dengan adanya insiden kecelakaan akibat untaian kabel fiber optik di jalan raya mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kabupaten Sragen. Nah, di sini penyedia jasa internet atau provider dinilai lalai dalam melakukan pemeliharaan teknis jaringan di lapangan. Nah, bagaimana kemudian sebenarnya tata kelola yang bisa dilakukan terkait dengan kabel fiber optik ini, dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan karena kabel telekomunikasi tersebut? Pagi ini kami telah bersama dengan Kepala Bidang Pendayagunaan TI dan Statistik Diskom Info Sragen, ada Pak Artono Eskom M.Kom, dan juga nanti sedianya ada Pansus Raperda Telekomunikasi Sragen yang juga merupakan Ketua Fraksi PKB DPRD Sragen, Bapak Insinyur Fatur Rahman. Kami saat ini tersambung dengan Pak Hartono terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Hartono.
1: Selamat pagi, Bapak.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak untuk waktunya bisa bergabung bersama kami Pro 1 Surakarta, sambil menunggu Pak Fatur Rahman untuk ikut bergabung juga nih Pak Hartono. Ya Pak Hartono, melihat dengan ya, kejadian yang ada di wilayah Sragen, Pak Hartono ini seperti apa terlebih dahulu Pak?
1: Ya, terima kasih Pak, apa, dari pemandu dari RRI. Kami apa, penanganan tentang jaringan fiber optik di Kabupaten Sragen ini selama ini memang belum tertangani dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Sragen karena kita belum memiliki payung hukum. Nah, pada saat ini DPRD Kabupaten Sragen telah memberikan apa, berinisiatif untuk membuat perda, yaitu perda tata kelola infrastruktur pasif telekomunikasi. Nah, di perda inilah nanti yang akan mengatur bagaimana kewajiban daripada penyelenggara jasa internet itu dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi mulai dari proses perizinannya sampai ke apa, pemeliharaannya, semuanya akan diatur. Nah, di dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi ini kan ada dua. Satu namanya penyedia infrastruktur, yang kedua namanya penyelenggara telekomunikasi. Yeah. Tapi bisa jadi penyedia infrastruktur juga sebagai penyelenggara telekomunikasi. Nah, untuk kewenangan daerah, istilahnya Kabupaten Sragen, itu hanyalah mengatur tentang infrastrukturnya. Terkait dengan penyelenggaraannya itu

0: Pak Hartono, masih bisa mendengar suara kami?
1: Halo.
0: Baik, baik. Pak Hartono, sebagai Kepala Bidang Pendayagunaan TI dan koneksi, Statistik.
1: Koneksi internet yang RR-nya kurang stabil, Bapak.
0: Baik, baik. Kita coba cek lagi.
1: Koneksi internet.
0: Mbak Tri, mungkin ya, bisa
1: koneksi
0: di...
1: Koneksi internet dari RR-nya kurang stabil.
0: Baik.
1: Kelihatan.
0: Baik. Kita kan switch ke telepon aja kalau begitu ya. Internetnya tidak begitu bagus. Baik, Mbak Tri. Oh, lancar, baik. Ya, Pak Hartono, masih bisa mendengar suara kami, Bapak? Baik.
1: Oke, oke. Sudah, Pak. Pak Aditya, sudah.
0: Ji, baik. Baik, Pak Hartono. Ya, ini memang menjadi satu hal perhatian bersama begitu, Pak Hartono. Ketika memang kesemrawutan kabel optik ini yang ada di beberapa daerah, termasuk mungkin dalam hal ini Sragen juga, Bapak, sudah ada penanganan dan ini mungkin masuk di Raperda juga. Nah, sebelum kita bahas tentang itu, Pak Hartono, apa saja yang mungkin sudah dilakukan oleh Diskom Info Sragen sendiri, Pak, untuk menata ulang agar memang progres ini bisa berjalan beriringan begitu, Pak Hartono?
1: Oke, terima kasih. Di beberapa waktu yang lalu kita sudah mengumpulkan semua penyelenggara jaringan telekomunikasi ini di Dinas Kominfo. Jadi semuanya sudah kita kumpulkan, semuanya sudah kita untuk memberikan masukan terhadap penyusunan Raperda ini, dan bahkan rancangan Raperda ini sudah kita sampaikan. Nanti apa yang menjadi kewajiban dari semua USP itu mereka sudah mengetahui semua, dan apa yang akan kita lakukan itu mereka juga sudah tahu semua. Jadi semuanya untuk saling mengerti apa yang menjadi kewajiban USP dan apa yang menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi, istilahnya sosialisasi public hearing terhadap penyusunan Raperda ini. Sehingga harapan kami semua dari penyelenggara telekomunikasi ini mematuhi. Kalau mematuhi, saya yakin bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Karena prinsip daripada penyusunan Raperda ini adalah yang paling utama adalah menjaga keselamatan semua pihak. Jadi masyarakatnya selamat, estetikanya enak. Jadi semuanya insya Allah sudah kita atur secara lengkap di Perda ini,
0: yeah.
1: Dan nanti tinggal bagaimana implementasinya. Nah, nanti kami selaku wakil pemerintah akan melakukan pemantauan edukasi setiap penyelenggara ini telah mematuhi regulasi yang sudah kita tetapkan atau belum. Begitu, Bapak.
0: Baik, Pak Hartono, kalau ke kami boleh mengetahui proses alur pengerjaan kegiatan penambahan fiber optik, perluasan jaringan, berbagai tahap apakah memang sudah dilalui oleh para provider ini, Pak Hartono?
1: Kalau mengacu pada Raperda yang kita susun ini belum dilalui, belum, saya yakin belum. Karena jujur saja di Diskominfo ini kami tidak memiliki data valid siapa saja, PT apa saja selaku penyelenggara telekomunikasi di Diskominfo. Nah, kelihatannya memang belum ada regulasi yang mengatur tentang itu, sehingga pada para penyelenggara telekomunikasi ini ya istilahnya langsung main menggelar kabel, mendirikan tiang begitu saja. Seperti kalau data pendirian tiang itu ada di Dinas Pekerjaan Umum, karena mereka selaku yang punya otoritas pemanfaatan bahu jalan.
0: Yeah.
1: Itu hanya penyediaan pendirian tiang. Tapi setelah tiang itu berdiri, siapa saja penyelenggaranya itu Diskominfo tidak mendapatkan tidak mendapatkan tembusan tentang itu, sehingga kami

0: jujur tidak memiliki data yang valid penyelenggara di Sragen itu siapa saja. Nah, harapan kami setelah nanti Raperda ini disahkan dan petunjuk teknisnya melalui peraturan bupatinya kita terbitkan, sehingga nanti Diskominfo akan memiliki data yang valid siapa saja penyedia menaranya, infrastrukturnya, kemudian siapa saja penyelenggara jaringannya. Itu insya Allah nanti akan kita tertibkan setelah kami memiliki apa pegangan kewenangan yang harus kami jalankan selaku Diskominfo Kabupaten Sragen.
1: Baik, artinya memang ketika pendirian tiang itu memang ternyata memang lintas bidang begitu ya Pak ya, lintas OPD juga begitu Pak Hartono ya, saling bersinergi
0: ya,
1: begitu
0: betul.
1: Pak Hartono ya.
0: Ya, betul. Ya, terkait dengan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ini kan banyak apa banyak OPD yang terlibat. Jadi misalkan BPO itu yang punya kewenangan tentang apa pemanfaatan bahu jalan. Kemudian dinas perizinan itu yang apa yang menangani tentang perizinannya. Kemudian apa itu dinas perkim itu yang menangani tentang estetikanya, di mana titik-titik yang diperbolehkan, di mana aturannya satu titik harus berapa tiang, berapa kabel itu dari dinas perkim. Kemudian Satpol PP yang melakukan penertiban tentang penanganan penyelenggaraan ini. Kemudian kalau Diskominfo itu apa sebatas tentang penyelenggaraan, apakah mereka menyelenggarakan jaringan internet di daerah itu telah memenuhi kaidah-kaidah telekomunikasi yang benar, yang membuat apa berdampak positif pada masyarakat. Jadi kita yang akan mengontrol apa konten-konten yang di penyelenggara jaringan itu.
1: Baik, Pak Hartono, dengan adanya kejadian yang terjadi di Sragen beberapa waktu lalu, Diskominfo mengambil sikap seperti apa ini, Pak? Walaupun memang secara progres dan proses Raperda ini akan diajukan ke DPRD Kabupaten Sragen, Pak Hartono.
0: Nah, memang Mas kemarin ada beberapa kejadian mungkin yang terjadi di Gemolong itu yang kedua kalinya. Kami Diskominfo bergerak cepat untuk mencari tahu ini yang mengakibatkan kecelakaannya adalah penyelenggara telekomunikasinya adalah punya pihak mana. Itu kita apa istilahnya mencari tahu di lapangan. Nah, setelah kita tahu, kami memfasilitasi untuk mediasi antara pihak penyelenggara telekomunikasi dengan pihak korban sehingga mencapai titik temu yang bisa istilahnya bisa diterima dari semua pihak. Dari penyelenggara bisa menerima, dari pihak korbannya juga menerima. Nah, terakhir ini kejadian di Gemolong kemarin, dan Diskominfo juga sudah mempertemukan antara korban dan pihak penyelenggara telekomunikasi. Dan besok pagi kita juga ada jadwal kembali untuk berdiskusi menemukan titik temu antara korban dengan penyelenggara telekomunikasi.
1: Baik.
0: Kita melakukan mediasi agar semuanya bisa kita sepakati dengan baik.
1: Baik. Bapak, apakah ada juga sanksi tegas yang disiapkan bagi penyedia jasa internet atau ISP atau vendor yang menelantarkan kabel atau mengurai, putus, atau tidak berizin ini, Pak Hartono?
0: Nah, kedepannya kalau sudah regulasi ini sudah disahkan, tentu ada tindakan-tindakan tegas bagi para penyelenggara yang melanggar aturan. Nah, menyelenggara aturan. Nah, kami selama ini akan istilahnya akan berambil tindakan, tapi kami belum memiliki apa pegangan sebagai dasar kami melakukan tindakan itu. Nah, setelah apa perda dan perbum nanti disahkan, kami akan apa melakukan tindakan-tindakan sesuai apa yang terjadi di misalkan selama ini adanya kejadian itu sebagai apa akibat dari para penyedia penyelenggara itu kurang melakukan namanya pemeliharaan. Jadi banyak kita lihat di jalan-jalan itu kabel sudah mulai apa istilahnya sampai mendekati tanah itu tidak segera diperbaiki gitu. Nah, nanti setelah perbuk ini selesai, apa perda ini selesai, maka kalau ada hal yang seperti itu, misalkan ada kabelnya yang tidak benar, kemudian tiangnya sudah hampir roboh, kami tentu akan melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangan yang ada di perbuk, baik sanksi administrasi yang bisa kita lakukan.
1: Baik, Pak Hartono, kita jeda dulu sebentar. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Kami akan hadir kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami, Pak Hartono.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, atau kita sebut RRI. Mari terus menjaga semangat Tri Prasetya RRI dalam setiap karya dan pengabdian. Semoga RRI terus menjadi insan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat sebagai bagian utama dari pengabdian. RRI semakin jaya, Indonesia semakin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Taufik Muhammad selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengucapkan selamat atas ulang tahun RRI ke-81 11 September 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Bani Sudardi Enhum, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari radio ke-81 pada 11 September 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai jumpa.

0: Pro 1 Surakarta, akan informasi dan inspirasi. Kami masih bersama Pak Hartono dari Dinas Kominfo Sragen, dan sekiranya kami akan juga bergabung juga dengan Pak Faturahman untuk berbicara terkait hal tersebut. Baik, sebelum kita bergabung dengan Pak Faturahman juga, sebelum juga untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami, ingin menanyakan dari tema kita pagi ini, kami masih ada pertanyaan dulu dengan Pak Hartono. Baik Pak Hartono, kita lanjut lagi Pak Hartono. Untuk sektor solusi dan infrastruktur ini Pak Hartono, menjadi hal yang sangat penting dengan adanya kesemrautan kabel optik yang ada, kemudian juga ada kejadian tersebut. Nah, bagaimana progres dan rencana implementasi program pemindahan kabel udara ke bawah ini Pak, di wilayah Kota Sragen, walaupun tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Hartono di depan rumah dinas bupati ya Pak, sudah ada perubahan begitu di depan alun-alun. Seperti apa ini Pak? Kami persilakan.
1: Nah, untuk di depan kantor bupati lama Bapak. Jadi kantor rumah dinas nih.
0: Oh, nggih, baik.
1: Kantor bupati yang lama, depan alun-alun itu sampai ke perempatan Popas Kota. Nah, nanti ini baru proses pengerjaan gorong-gorongnya. Nah, nanti setelah itu selesai, maka akan dilakukan pemindahan dari para penyedia kabel-kabel itu, nanti kita lewatkan di dalam gorong-gorong itu. Nanti jadi kelihatan nanti tidak ada lagi kabel udara.
0: Baik.
1: Bersih begitu Pak.
0: Baik, itu hanya untuk kabel-kabel yang memang sudah didesain ya Pak ya, di daerah tersebut memang untuk disteril begitu Pak Hartono?
1: Iya betul, untuk yang melintasi kawasan itu nanti untuk punya kewajiban untuk memanfaatkan fasilitas yang kita sediakan.
0: Oke, baik. Ya Pak Hartono, dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen, dalam hal ini Diskominfo juga untuk pengajuan ke Raperda juga. Nah, untuk koordinasi lintas sektor antara Diskominfo, Dinas PU, Satpol PP, mungkin PLN dalam aksi penertiban kabel di lapangan seperti apa ini Pak?
1: Nah, untuk khusus yang ini ya, khusus yang apa, kawasan yang sudah kita rencanakan, yang kita bangun itu, kita sudah berkali-kali melakukan koordinasi termasuk dengan apa, PLN selaku jalur kabel listriknya, kemudian dengan Telkom selaku penyelenggara apa, telekomunikasi yang istilahnya paling besar di situ, pemanfaatan kabelnya, kemudian juga para ISP-ISP yang apa, yang melewati jalur itu sudah kami koordinasikan untuk bersiap-siap di saat apa, fasilitas itu sudah siap, maka untuk segera dilakukan pemindahan. Nah, untuk kawasan-kawasan yang lain ini tentu kami selalu koordinasi secara bertahap, nanti yang kita lakukan penataan sesuai dengan konsep Raperda ini. Jadi nanti harapannya apa, Raperda ini bisa kita laksanakan dengan baik sehingga estetika kota sesuai dengan program Pak Bupati, ada glowingisasi kota, itu nanti bisa segera terwujud. Nanti bagaimana caranya, kami banyak apa istilahnya, banyak melakukan koordinasi, mungkin ada pihak ketiga yang apa, yang sanggup membiayai, nanti konsepnya seperti apa, atau kita sediakan tiang bersama agar tidak terlihat istilahnya hutan tiang internet seperti itu. Nah, nanti akan kita apa, kita benahi secara bertahap agar apa, asas di dalam Raperda ini terkait dengan apa, estetika, kemudian kepastian hukum, keadilan, ini keamanan terutama bagi masyarakat, ini juga akan bisa kita wujudkan.
0: Baik. Kami mencoba menghubungi Pak Faturahman pagi hari ini. Kita akan menanyakan juga progres Raperda ini seperti apa yang sudah diajukan ke DPRD. Nah, kami mencoba menghubungi Pak Faturahman, anggota Dewan yang pagi ini juga yang merupakan juga Bapak ini merupakan pansus Raperda Telekomunikasi Sragen, juga merupakan ketua fraksi PKB DPRD Sragen, Bapak Insinyur Faturrahman. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Faturrahman. Selamat pagi Pak Faturrahman.
2: Selamat pagi.
0: Terima kasih untuk waktunya Pak Faturrahman. Baik, kami tadi sudah berbincang dengan Pak Hartono. Ada Pak Hartono juga Pak di melalui Zoom meeting Pak.
2: Ya, Mas Hartono, selamat pagi.
1: Pagi Pak Fatur.
0: Nggih. Baik, Pak Fatur.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam. Pak Fatur, melihat dengan detail, secara detail nih Pak Fatur, kabel fiber optik sekarang ini disalahkan seperti apa Bapak?
2: Secara prinsip masih banyak yang melanggar ketentuan-ketentuan. Hmm. Artinya itu semrawut lah. Semrawut karena memang belum ada payung hukum di tingkat daerah untuk mengatur hal itu.
0: Hmm.
2: Nah, kemarin kita sebagai wakil rakyat yang ada di DPRD membuat kerja inisiatif tentang telekomunikasi pasif.
0: Yeah.
2: Yang di dalam itu akan mengatur secara keseluruhan tentang pengaturan pemasangan kabel dan lain sebagainya, termasuk tentang administrasi harus bagaimana dengan pemerintah daerah sampai pemerintah bisa nantinya.
0: Hmm, baik, baik. Pak Fatur, kami tadi sudah berbincang juga dengan Pak Hartono, artinya akan ada perubahan-perubahan yang mungkin akan diajukan ke Dewan begitu Pak. Nah, progresnya seperti apa nih Pak Fatur sampai hari ini?
2: Untuk progres hari ini, kita tinggal paling rapat 1 kali 2 kali untuk penyempurnaan raperda itu, dan nanti akan segera kita paripurnakan.
0: Hmm. Oke, okay. Sudah melingkupi semuanya Pak Fatur dengan apa kedepannya, artinya bagi yang mungkin kemarin para vendor yang mungkin belum tertata dengan rapi dengan raperda baru ini seperti apa ini Pak Fatur?
2: Secara prinsip vendor-vendor atau provider ketika kita masih dalam proses pembahasan rancangan raperda, mereka sudah kita undang.
0: Baik.
2: Sudah kita dan sebagainya, sehingga mereka akan lebih siap ketika perda ini ada, dan mereka banyak juga yang pelaku-pelaku usaha ini menunggu payung hukumnya mau seperti apa Kabupaten Cirebon.
0: Baik, poin penting yang ada di dalam raperda itu seperti apa Pak Fatur yang bisa mengikat vendor ataupun para penyedia layanan ini untuk bisa tertib begitu Pak, selain untuk estetika mungkin juga keamanan juga mungkin Pak Fatur?
2: Secara prinsip, pelaku-pelaku yang sudah memasang kabel dan tian, ini nanti tetap harus kita harus terdaftar di pemerintah Sragen, wilayah-wilayah mana yang sudah dipasang dan lain sebagainya. Semisal sudah sesuai dengan SOPK atau mungkin ada pelanggaran-pelanggaran sedikit, ya nanti di dalam perda itu sudah mengatur semuanya. Bagaimana pemerintah daerah ini menjabarkan yang lebih rinci di dalam perbuk. Nah, perbuk tidak ada, artinya tinggal nanti pelaksanaan perda ini. Dan perda ini juga sudah menyangkut tentang kerjasama. Karena wilayah Sragen ini terbagi dari wilayah kabupaten, ada wilayah kecamatan. Tapi kalau kecamatan hanya tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Bahkan kita sudah menyediakan pasal per pasal kaitannya dengan kerjasama dengan desa. Bagaimana proses developer ini melakukan kerjasama dengan desa untuk masuk ke wilayah-wilayah desa. Sehingga nanti pemerintah desa juga bisa proaktif untuk melakukan kerjasama dengan pihak developer. Selama ini, jujur saya matur di beberapa daerah, di beberapa desa, itu mainnya main agak kasar. Ketika datang ke Pak Lurah secara pribadi, selesai penyelesaian, izin mohon masang kabel dan listrik, tetapi tidak melibatkan secara keseluruhan masyarakat, bahkan sampai ke tingkat RT. Nah, ini di beberapa wilayah saat ini sudah ada yang berani menolak. Karena tidak adanya kerjasama ataupun sinergisitas dengan pemerintah desa. Kalau di perkotaan saya kira sudah hampir selesai lah. Semua lintin yang ada di perkotaan sudah terpasang. Cuma ini nanti ke depannya akan kita atur. Artinya, oh kamu sudah masang di wilayah mana? Oh, kenapa belum didaftarkan ke pemerintah daerah? Nah, ini pemerintah daerah harus proaktif di sini nanti untuk mendata itu. Nah, sehingga nanti secara prinsip bisa saja dalam pemasangan tiang-tiang itu bisa dilakukan tiang bersama. Satu tiang tetapi banyak kabel, daripada banyak tiang mengganggu efektivitas.
0: Baik, baik. Pak Fatur, Pak Hartono, kita jeda dulu sebentar. Ada satu lagu yang kita sampaikan ke pendengar. Setelah itu izin, kami akan buka line telepon dan juga baca WhatsApp. Tetap bersama kami Pak Fatur, Pak Hartono di Pro 1 Surakarta. Kita kembali setelah yang satu ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81. Terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI, suara Indonesia, semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Semoga RRI semakin jaya di udara. Suka.

0: Masih bersama Kepala Bidang Pendayagunaan TI dan Statistik Diskominfo Sragen, Bapak Artono Eskom Mkom, dan juga Pansus Rapada Telekomunikasi Sragen yang merupakan Ketua Fraksi PKB DPRD Sragen, Insinyur Fatur Rahman. Untuk anda pendengar yang bergabung bersama kami, kami persilakan 638055. Selamat pagi, Pro 1.
1: Pagi, Mas Adi.
0: Selamat pagi, Pak Edi, silakan. Silakan. Ada Pak Artono dan juga ada Pak Fatur. Kami silakan.
1: 81 tahun merdeka. Bagi para narasumber, kemungkinan kalau kabel-kabel itu kemungkinan seluruh Indonesia sampai sekarang masih pating semrawut, jadi bukan kabel internet saja. Cuma kalau memang pas putus kena orang tuh ya memang apes. Cuma semoga

0: kan usum-usuman kan tidak bisa hilang. Tapi terutama dari kabel-kabel ini, setiap yang mana derewet tengah jalan, harus ada kawat yang menguatin, jadi kan lebih kuat. Tapi itu cuma kabel saja. Nah, kadang kan ya putus itu. Akan kena benang layangan saja, kalah. Nah, semoga saja, kalau bisa ya dari Sragen dulu, bisa seluruh Sragen kabel yang paling semerawat bikin tertutup itu kayak apa. Nah, syukur-syukur nanti kota Solo, ya melu-melu, benar-benar, ya, tidak kita bertahap, tapi bisa dibikin rapi semuanya, tapi yang menyilang, tidak ada tambahan kabel kawat, supaya ditambahin kabel kawat. Mau tidak mau kan itu tidak mungkin diputus, tidak mau bagaimana, mau saya ngelewatin. Kalau ditambahin kawat kan lebih tambah aman. Semoga ke depan tidak sampai ada yang putus, sampai ada korban. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Edi. Langsung ada tanggapan dari Pak Hartono sebelum nanti kita Pak Faturaman. Kami silakan Pak Hartono.
2: Nih, terima kasih Pak Edi yang telah memberi masukan dengan baik untuk perbaikan jaringan kabel yang ada di Sragen. Dan kami ucapkan terima kasih Pak Patur selaku inisiator pembuatan perda ini, sehingga nanti kami Diskominfo punya pegangan payung hukum yang untuk melakukan tindakan di lapangan. Dan insya Allah Bapak, jadi setelah raperda ini disahkan, kemudian eksekutif membuat peraturan bupati teknis, kemudian apa, saya yakin nanti kami akan melakukan penertiban-penertiban, termasuk apa yang disampaikan Pak Edi tadi, kabel yang melintang gitu. Nah, di sini di raperda ini juga sudah kita siapkan spesifikasi teknis untuk tetap menjaga keselamatan apa masyarakat itu seperti apa, sudah kita siapkan dalam bentuk nanti berupa peraturan bupati. Jadi kabel yang melintang harus pada ketinggian berapa, yang sejajar dengan searah dengan bahu jalan harus ketinggian berapa, itu sudah kita siapkan sehingga nanti Bapak para provider bisa mematuhi itu, dan kami eksekutif akan melakukan pemantauan di lapangan.
1: Baik, ada tanggapan Pak Fatur?
3: Oke, jadi memang raperda ini sudah memuat dari proses pemasangan. Sebelum pemasangan ada proses perizinan ke pemerintah daerah, kalau itu memang wilayah-wilayah daerah atau jalan-jalan kabupaten, setelah itu baru proses pemasangan. Tetapi saya melihat ini sudah pemasangan sudah sedemikian rupa, tinggal bagaimana nanti teknis pemerintah daerah ini sering mengkomunikasikan dengan pihak-pihak provider untuk masalah teknis pemeliharaan. Ini rata-rata terjadinya banyak keteledoran dari pihak provider yang jarang melakukan perbaikan atau finishing-finishing tentang mungkin ada kerusakan-kerusakan. Nah, cek-cek semacam inilah yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemerintah dengan provider. Maka perlu sekali, paling tidak 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, lakukan koordinasi yang baik. Wilayah-wilayah mana dan sebagainya. Nah, ini nanti dan pemerintah kami berharap bisa mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Jadi kemarin ketika kita mengadvokasi dari korban yang kena jeratan kabel, ini masuk akal ketika mengatakan bahwa kabel ini produk 2015. Loh, keterlibatannya lama sekali ini artinya. Oh, berarti jenengan tidak melakukan maintenance, tidak melakukan perbaikan, pengecekan, dan lain sebagainya. Nah, ini nggak boleh terjadi lagi. Kalau memang itu produk-produk tahun 2015.
1: Yeah.
3: Nah, ini di sini banyak sekali kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan semua pihak, tidak adanya koordinasi, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat yang menerima imbasnya sedemikian rupa. Jadi, kalau yang kita temukan baru 2 korban, saya yakin masih banyak sekali korban-korban yang nggak tahu masyarakat jadi.

0: korban jeratan kabel WiFi ini tidak tahu harus melapor kemana, harus cerita ke siapa. Paling banter hanya cerita di medsos. Kami melihat di medsos ketika ada itu, banyak akhirnya korban masyarakat kita yang ngaku, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah ini kita berharap dengan adanya perda ini yang nanti mungkin dalam hitungan 1 sampai 2 minggu atau 1 bulan, yeah, ini segera disahkan, dan ini akan menjadi payung hukum dan harus dihormati oleh semua pihak. Proaktif pemerintah dan proaktif para provider atau pengusaha telekomunikasi. Dan nanti tinggal penataan, penertiban, dan langkah selanjutnya kaitannya dengan pemasangan tiang bersama itu bisa dilakukan. Jadi satu tiang untuk semua kabel misalnya kayak gitu. Nah momennya seperti apa? Nah, diskusilah antara eksekutif dalam hal ini pemerintah kepada provider, sehingga nanti akan ketemu di sini.
1: Baik, baik. Pak Fatur, memungkinkan tidak DPRD Sragen ini mendorong alokasi anggaran khusus untuk program penataan infrastruktur digital seperti pembangunan sarana pasif, ducting atau saluran bawah tanah yang mungkin memang di tempat-tempat yang memang sudah crowded begitu, Pak Fatur?
0: Sangat mungkin. Saat ini Sragen baru pembangunan glowingisasi kota. Antara alun-alun ke barat kurang lebih sekitar 500 meter kurang lebihnya. Dan ini menjadi kesempatan pemerintah Sragen untuk melakukan ducting. Ini mesti harus provider semua harus diundang oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini DPU, didampingi oleh Kominfo. Jadi kabel itu nanti bisa akan kita lewatkan bawah ketika ada pembangunan-pembangunan yang untuk apa ya, keindahan. Kalau sampai ini ada anggaran 10 miliar untuk glowingisasi, ketika ini tidak dilakukan, berarti pemerintah Sragen kurang tanggap keadaan. Ini masih berjalan proses, saya hanya diam saja. Saya akan memantau, kalau ini nanti tidak lakukan, saya akan mengingatkan pemerintah Sragen.
1: Oke, baik, baik. Beralih ke Pak Hartono. Pak Hartono, dengan adanya proses step by step yang masih berjalan begitu, Pak, on progress begitu ya, dari Raperda yang masuk ke DPRD, dan diharapkan mungkin tadi Pak Fatur juga mengatakan mungkin paling lama 1 bulan akan segera bisa muncul undang-undang baru tersebut. Nah, dengan adanya masih progres yang masih berjalan ini, Pak, seperti apa Kominfo menanggapi hal tersebut dan koordinasi dengan provider, lintas provider yang mungkin saat ini juga mungkin sudah dibicarakan begitu, Pak, terkait penata laksanaan untuk estetika yang menjadi satu program glowingisasi Sragen ini, Pak Hartono.
2: Terima kasih Pak Adit ya. Jadi sebelum apa, sebelum perda ini disahkan, kami juga sudah sering melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak provider untuk istilahnya dalam rangka pemasangan tiang maupun pengeleran kabel itu, untuk istilahnya kita rem, kita berhenti dulu sebelum perda ini disahkan. Nah, nanti kalau perda ini disahkan, baru para provider itu saya harapkan untuk mematuhi aturan-aturan itu. Nah, bagaimana yang sudah terlanjur digelar, maka ada apa istilahnya, di dalam perda ini ada pasal peralihan, jadi kita kasih waktu, jangka waktu tertentu untuk segera menyesuaikan sesuai dengan peraturan ini. Dan di Raperda ini juga diamanahkan kepada eksekutif untuk menyusun namanya master plan telekomunikasi. Jadi nanti setelah Raperda ini disahkan, kemudian eksekutif akan membuat master plan telekomunikasi yang mengacu pada asas-asas perda ini, sehingga nanti apa, provider harus menyesuaikan master plan yang sudah kita susun, di mana titik itu yang diperbolehkan ditanami tiang, di mana atau tidak. Kalau sudah terlanjur dipasang tapi kalau itu tidak sesuai dengan master plan, maka harus segera disesuaikan. Jadi saya rasa nanti kalau sudah master plan-nya sudah ada, kemudian regulasinya sudah ada. Insya Allah dari kesemrawutan ini kita benahi pelan-pelan, akan bisa kita wujudkan untuk menciptakan apa penataan estetika kota ini yang lebih baik.
1: Ini termasuk kalau mendesak juga ya Pak Artono ya, untuk melakukan penataan kabel fiber optik biar tidak mengganggu pandangan. Mungkin sejatinya tidak hanya mengganggu pandangan, tapi juga mungkin untuk kenyamanan, keselamatan juga, begitu mungkin Pak Artono?
2: Iya, betul. Ini kan kita sudah mulai dari peraturan perda, peraturan bupati dan master plan ini, kami tetap mengacu pada asas perda ini untuk menjaga keselamatan, estetika, kepastian hukum, itu pasti akan kita patuhi semuanya itu. Jadi asas daripada dibuatnya perda ini tentu akan kita patuhi di dalam peraturan bupati maupun master plan yang akan kita keluarkan.
1: Baik ya Pak Fathur Rahman, seyogyanya seperti apa Pak? Raperda nanti begitu disahkan, apa yang sebenarnya harus dikebut, yang harus diselesaikan secara fisik pembangunankah, atau apa nih Pak, peraturan-peraturan yang perlu memang harus dipatuhi oleh para pelaku operator ataupun pemangku kebijakan tersebut, seperti apa nih Pak Fathur Rahman?
0: Jadi saat ini hampir 8 bulan sampai 10 bulan perda ini kita garap, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh provider tetap melakukan pemasangan-pemasangan tiang dan kabel yang tanpa pemberitahuan kepada pemerintah daerah sampai ke tingkat desa. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh masyarakat, Pak, ini ada pemasangan tiang, katanya sudah izin ke Pak Lurah. Kalau izinnya hanya ke Pak Lurah, artinya sogok menyogoknya terjadi di sini. Akhirnya warga nggak mau terima, akhirnya pasang tiangnya dihentikan. Nah ini masih banyak perjalanan waktu 8 sampai 10 bulan terakhir ini, mereka tahu kalau ada raperda yang dibuat, mereka berlomba-lomba memasang tiang dan kabel. Jadi perda ini ketika selesai, provider harus wajib mendaftarkan tiang kabel mana yang belum dilaporkan ke pemerintah daerah ataupun ke desa. Nah, nanti menjadi skala prioritas untuk ke sana. Berangkat dari itu, akhirnya nanti sering ketemu dan lain sebagainya, koordinasi dengan baik. Saya yakin nanti tidak hanya sekedar pemasangan kabel dan tiang, kami berharap provider ini juga bisa memberikan imbas atau istilahnya manfaat untuk masyarakat. Berapa desa di Sragen, sudah ada sekitar 60-an desa yang sudah melakukan kerjasama dengan para provider. Dari pajak per satu rumah itu 125 dipotong PPPPPHPPN, ini dikelola oleh BUMDes. Ini dapat pengembalian kurang lebih sekitar 10% sampai 20%. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi rakyat kita tidak hanya per bulan, karena kebutuhan HP ini sekarang menjadi kebutuhan pokok. Kalau dulu kita ketinggalan dompet sudah gelisah, sekarang ketinggalan HP lebih daripada gelisah.
1: Baik.
0: Nah, Pak, ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat, tetapi masyarakat harus kita advokasi. Jadilah pelanggan-pelanggan provider yang memang nanti kedepannya bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, termasuk retribusi kepada pemerintah daerah.
1: Baik Pak Fathur. Baik Pak Artono, Pak Fathur, karena keterbatasan waktu pagi ini, terakhir pandangan dari Pak Artono sendiri, penegasan terhadap topik kita pagi ini tentang Sragen darurat penanganan kabel internet seperti apa Pak? Kami persilakan Pak Artono.
2: Ya, terima kasih Pak Aditya. Jadi kami mohon kami harapkan dari semua para penyelenggara telekomunikasi ini untuk mematuhi koordinasi yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu dengan Diskominfo sebelum biarpun istilahnya biarpun Raperda ini belum disahkan, tapi kami sudah menghimbau berkoordinasi dengan para provider untuk di dalam penyelenggaraan telekomunikasi ini tetap menjaga keselamatan masyarakat, menjaga estetika, menjaga kerjasama dengan pemangku wilayah, semuanya sudah kita sampaikan. Dan kami harapkan apa yang menjadi komitmen pertemuan kita beberapa waktu yang lalu untuk bisa dilakukan dengan baik. Kalau semua berkomitmen dengan baik, kami dari eksekutif untuk sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan para pengusaha, insya Allah akan menemukan titik temu yang baik untuk bisa menjembatani kepentingan semua pihak. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Hartono. Pak Fatur Rahman, kami persilakan penegasan dari Pak Fatur.
0: Ya, oke. Ketika nanti perda ini sudah disahkan, kami sebagai fungsi pengawasan dan fungsi kontrol, kami tetap akan melakukan secara jeli. Nah, karena ini melibatkan perputaran uang yang cukup besar. Bisa dihitung, misalkan per satu keluarga berlangganan WiFi, per bulannya 125.000, tinggal mengalikan saja jumlah berapa KK sekabupaten. Artinya perputaran uang per bulan yang ada di Sragen hanya untuk WiFi, ini miliaran. Nah, masyarakat kita tidak tahu itu. Untuk kami berharap ke depan, di samping kita berbicara estetika, kita berbicara sinergi kerjasama dengan pemerintah sampai ketemu pemerintah desa, bisa memberikan kontribusi kembalian uang dari rakyat yang untuk membayar WiFi, ini paling tidak harus ada bagian untuk masuk retribusi ke pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa. Artinya pemanfaatannya juga akan kembali kepada kepentingan-kepentingan masyarakat. Sekali lagi, terima kasih atas atensi pada hari-hari ini. Kami mohon maaf ada keterlambatan dan lain sebagainya. Secara prinsip, kami mohon doa restu perda ini segera kita sahkan dan kita akan kembali kepada fungsi kami sebagai fungsi pengawasan dan fungsi kontrol pada pemerintah ataupun pihak-pihak provider yang melakukan bisnis di Kabupaten Sragen ini. Saya kira itu, sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang diberikan.
1: Baik, terima kasih Pak Fatur Rahman sudah bergabung bersama kami pagi ini dan juga Pak Hartono untuk waktunya sudah berbincang. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat untuk semuanya. Izin undur diri, Pak Hartono, salam sehat selalu, Pak Fatur Rahman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian obrolan pagi ini, pendengar. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap bersama kami di Persatu Surakarta, akan informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, Cek Fakta kembali hadir berdasarkan sebuah unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Jadi harap berhati-hati terhadap berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Pro 1 Surakarta akan informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Suara Anda, aksi kami bersama. Dari aduan ke perubahan. Sampaikan hal-hal yang terkait dengan fasilitas publik yang mungkin saat ini Anda sedang terkendala. Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081 3901 5525. Sampaikan pengaduan Anda dan kami akan siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Kita kembali setelah yang satu ini, pendengar. Satu single lagu untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta. Karena informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81. Terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Roh Satu sudah katakan informasi dan inspirasi. San Ramadhan masih menemani saya di Halo RRI. Alhamdulillah. Ada juga teman-teman dari KMB.
1: KMB, betul.
0: Ada Kak Erzakia.
1: Sebenarnya hari ini kita enggak cuma berdua doang ya, Mas.
0: Berame-rame.
1: Aditya, iya, ramai banget di sini ya.
0: Banget. Nah, okay. Ini kita ngobrolin tentang keluhan-keluhan di masyarakat nih.
1: Betul.
0: Terkait dengan layanan publik yang barangkali juga terganggu ya, misalkan air macet mati. PDAM, okay, nanti di daerah mana gitu kan, kita sampaikan nanti gitu ya, termasuk juga mungkin listrik ya, ada pengumuman-pengumuman yang perlu kita juga sampaikan juga ke pendengar. Kita terima penelpon dulu, ada siapa? Selamat pagi,
2: Assalamualaikum Mas Aditya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Tarmi.
2: Sehat
0: Mbak Tarmi.
2: Agar kula kabele mboten lewer teng ngandhap, tapi tenggan gendang ora arek gendang, Mas.
0: Niki tanggung jawab niku. Niki kabel napa Mbah Tarmi?
2: Kabel niku padha kalih seragam niku. WiFi niku.
0: Nggih. Oh, durak arek gendenge.
2: Niku mboten bertanggung jawab.
0: Oh, gendenge durak arek berarti Mbah Tarmi.
2: Pripun?
0: Gendenge durak arek berarti nggih.
2: Ya kabel montang-manting mengke nanya kok gunting kok. Gak takal sak monten ya, Mas.
0: Oh, nggih. Tapi
2: kok niku nggih kedah dilaporke nek lapor teng pundi? Kula dek ben nate sujuk nene kenging Kaleman nggih. Tagak ting niku ambruk nggih niku, tagak telepon niku. Niku lho. Lah niki terus yen pojokan ler kula niku to ajeng dipasangi mboten eto, lapor enten niku napa pinten. Lah niku izine kalih sinten? Lah mboten izin. Jaduk, kayak sandinya pun nenten agak tinggok di diri meleh niku. Amangke rak sese kebak tekan dalan meleh.
0: Nggih. Berarti
2: jane njagane ngandhap napa mboten saged to Mas ngoten niku?
0: Nggih. Anu nah, ditanem ya Mbak Tarmi ya, ditanem ya berarti ya. Dating ya, dating.
2: Nggih. Goblok niku, lah niku sing teng kidul niku prapatan niku sesak gulung mengke ajeng pasange teng pundi sering padu le Mas sing purun padu. Nek kula penting mboten omahe mboten dorak-arik ngoten mawon ning nek iki morak-marik genah niku. Ajeng benake pun mboten wani ten dhuwur kok.
0: Nggih.
2: Mbah mabet enten angin ngoten niku kan nyampari gendeng napa gedhae dibongkok kadenge rapi ngoten le. Mboten ngoten niku tarane. Terus dalu jam sedoso niku nggih pasang. Lah kula niku rumangsa kula kucing anjlok Mas. Ternyata nopo gendeng kula do diblok. Nggih niku wau ketampar kabel niku wau.
0: Oke.
2: Nggih kedae ampun ngoten niku Mas.
0: Baik. Nggih
2: ngoten mawon Mas Aditya, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gendengnya diorek-orek kabel gitu
1: di,
0: ya.
1: Di orek-orek bukan di coret-coret. Itu vandalisme jatuhnya nanti.
0: Salah ya berarti ya.
1: Oke. Okay. Ini agak sulit ya Mas Aditya. Soalnya kan kita kan belum tahu ininya, penyedianya.
0: Penyedia
1: providernya,
0: providernya
1: ya. Betul.
0: Karena memang sekarang ini banyak
1: sekali
0: penyedia provider layanan betul. Internet ini yang hadir dan masuk ke kampung-kampung.
1: Betul.
0: Balik lagi kan ini kembali lagi, apakah perizinan ini seperti apa, SOP-nya seperti apa nih yang memang harusnya
1: biasanya perizinannya kan ke RT atau RW setempat
0: RW,
1: pasti
0: kelurahan, kecamatan,
1: betul.
0: Ya kan?
1: Iya betul.
0: Seperti
1: betul.
0: Apa itu? Nah itu seperti yang disampaikan Mbak Tarmi ini kita masih coba nanti kita akan update
1: kita update
0: dulu seperti apa begitu ya.
1: Sudah kita tampung ini.
0: Kita tampung ya. Nanti kita akan coba mencari solusinya seperti apa. Mungkin kita ke Kominfo Surakarta.
1: Okay.
0: Kita coba kita akan update ya seperti
1: betul.
0: Nah baik, sembari kita akan menunggu juga bagi masyarakat ataupun pendengar yang ingin bergabung juga bersama kami di Halo RRI, program yang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kami hadir untuk Anda. Saya punya single dari Marian Jola dulu sama Tessa Suwanendra, tetap bersama kami pendengar di program Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sri Hartanto, Ketua PBI Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan adaptif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

0: Pro 1 Surakarta akan informasi dan inspirasi. San, kita masih bersama di program
1: Betul.
0: Halo RRI. Kita masih ada waktu sampai nanti jam 10 kurang lebihnya. Untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami, kami persilakan.
1: Bisa melalui?
0: Melalui telepon, ditunggu juga melalui WhatsApp juga.
1: Oke.
0: Iya. Instagram line, juga
1: line
0: boleh ya.
1: Line teleponnya berapa? Saya gak apa, jujur aja ini.
0: Oh iya, iya, iya. Kamu harus apa loh mulai saat ini, San, ya? Siapa tahu nanti segera bergeser ke sini gitu,
1: waduh,
0: kan?
1: Waduh, berat. Oke, baiklah.
0: 638055 atau melalui WhatsApp dan 813-1900-15525.
1: Oke.
0: Oke, ya. Oke, belum ada yang bergabung. Mungkin ada hal yang sudah terselesaikan, Isan, di pekan kemarin. Beberapa aduan yang ini coba kami nanti akan sampaikan ke Kominfo ya.
1: Ya, ini kita sedang mencoba mencari juga ya.
0: Untuk permasalahan yang dialami oleh Mbah Tarmi. Ya.
1: Permasalahan kabel tadi ya.
0: Permasalahan kabel. Kabel provider internet. Yang apa
1: semrawut
0: di atas gendeng, tapi ya. Seharusnya sih nggak semrawut di atas gendeng ya, Mas, gimana sih itu ya?
1: Iya kan pakai tiang sendiri nggak sih? Tapi nggak semua provider sih, Mas. Memang gitu ada ya? Ada yang izinnya itu mendirikan tiang, ada yang tidak.
0: Oh gitu ya.
1: Itu mungkin yang tidak kali ya.
0: Akhirnya ngerembuyung gitu ya?
1: Iya, akhirnya numpang
0: di rumah orang ya.
1: Oke, baiklah.
0: Baik. Sambil menunggu untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kami bacakan terlebih dahulu untuk stok darah hari ini ya, San ya.
1: Boleh.
0: Dari PMI Surakarta. Stok darah hari ini, hari Senin 14 September 2026 meliputi ya. Golongan darah A 688, B 1630, O 1792 dan AB 512.
1: Oke.
0: Kemudian kegiatan lain stok darah bisa datang langsung ke klinik Pratama PMI, buka Senin sampai dengan Sabtu mulai jam 8 hingga 21. Laboratorium klinik buka Senin sampai dengan Sabtu mulai jam 8 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lainnya pendengar, untuk kegiatan donor darah langsung bisa datang ke UDD PMI Solo, buka mulai jam 7 sampai 21.30. Kegiatan posko juga, siaga posko 24 jam, info kebencanaan dan kejadian nihil, lalu lintas ramai lancar, serta program stase terintegrasi FKUNS masih berlangsung. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari PMI Surakarta, semoga bermanfaat untuk semuanya. Balik lagu dulu, San?
1: Boleh.
0: Kita balik ke lagu, saya punya Ariel Noah featuring bukan Ariel Noah, Cakrakan ternyata. Saya punya Cakrakan dengan single Kepada Hati.

0: Budi dan Remi tak akan hilang, kita tidak akan hilang. Kita masih hadir untuk menemani Anda pendengar di Pro 1 Surakarta.
1: Iya, betul. Mungkin kita akan membacakan ini ya Mas, ada manajemen dan rekayasa lalu lintas.
0: Ini perlu juga kita sampaikan ke pendengar.
1: Oke, baiklah.
0: Ya kan?
1: Ya, jadi untuk proyek rekonstruksi Jalan Kolonel Sugiono, mm-hmm. itu sudah dimulai sih dari tanggal 8 sampai tanggal 15 September
0: okay.
1: 2026. Ini ada pengerjaan CMM dan aspal.
0: Baik.
1: Ya, untuk mungkin agak biar agak ada gambaran ya. Mungkin kalau nama-nama jalan kan susah ya, kita ngapalinnya ya Mas ya. Ini simpang Cengklik sampai dengan simpang Joglo.
0: Itu ada perbaikan penambalan jalan ya berarti.
1: Ya, CMM plus aspal tadi.
0: Baik.
1: Ya, jadi ada rekayasa lalu lintasnya ini akan diberlakukan selama pekerjaan berlangsung. Jalan Kolonel Sugiono arah ke Ngemplak akan ditutup, sedangkan untuk arah ke Joglo diberlakukan lalu lintas normal.
0: Baik.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kendaraan dari arah utara menuju selatan akan dialihkan melalui Joglo, Jalan Sumpah Pemuda, Simpang Mojosongo, dan Jalan Brigjen Katamso.
0: Oke, itu ada perubahannya di situ ya?
1: Ya, betul.
0: Oh, baik, baik.
1: Oke, dan ini berlaku mulai tanggal 8 hingga 15 September 2026.
0: Lumayan panjang nih berarti, hampir 8 yes. hari ya.
1: Iya, seminggu ya.
0: Semingguan lah. Jadi masyarakat yang mungkin juga hendak melintas ke daerah Kolonel Sugiono berarti harus bisa memanajemen waktu kan.
1: Betul.
0: Supaya tidak terjebak pengerjaan tersebut. Ya.
1: Sepertinya aku kemarin lewat situ juga Mas. Memang jalannya itu ditutup separuh jalan.
0: Oh,
1: jadi
0: baik.
1: Diberlakukan satu arah tadi yang dari arah, aduh mata angin agak susah.
0: Dari ini. Arah utara ke selatan ya.
1: Iya betul.
0: Dari utara ke selatan. Itu betul. Diberlakukan, tapi yang dari selatan ke utara ini yang memang akan dialihkan ya.
1: Dialihkan melalui jalan-jalan tadi ya, seperti Jalan Sumpah Pemuda, Simpang Mojosongo, dan Brigjen Katamso.
0: Oke.
1: Oke. Ini infonya bisa didapetin dari Dishub Kota Surakarta di Instagramnya.
0: Baik, itu satu info yang sudah disampaikan dari Dishub. Mungkin ada lagi nanti kita akan update juga untuk Anda pendengar, artinya bahwa bagaimana cara kita memanajemen waktu melintas di daerah-daerah yang sedang dikerjakan.
1: Aduh, agak-agak konotasinya agak susah itu.
0: Jadi supaya lancar begitu.
1: Betul, oke baiklah.
0: Ya. Masih ada waktu masih pendengar, ada waktu. Sampai jam 10 kurang sedikit kami hadir untuk Anda. Masih di program Halo RRI, sambil kita menunggu juga jawaban dari pihak Diskom Info Surakarta
1: ya,
0: terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Tami
1: tadi. Yes.
0: Bagaimana kelanjutannya nanti kita akan coba update untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo Suryo, Kepala Mabes Polri Nasional Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Urdin, Dance Manager BSI Klaten Delanggu, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pada satu surat kata, kalau informasi dan inspirasi, Halo RRI masih hadir untuk Anda pagi ini. Kita mau update informasi dari mana nih, San?
1: Kita akan update informasi dari penanganan kebakaran yang ada di TPA Putri Cempo yang kemarin sempat, ini ya, beritanya sempat viral banget.
0: Viral banget ya.
1: Viral okay. banget.
0: Memang karena kalau cuaca yang seperti ini juga mempengaruhi juga, apalagi itu tumpukan sampah.
1: Wah, gunungnya sangat
0: tinggi dan
1: tinggi sekali. Ya.
0: Terkandung gas metan juga di bawahnya kan, San?
1: Oh iya, betul. Oke, jadi, baiklah.
0: Seperti apa, San, penanganannya?
1: Jadi ini untuk laporan situasi terkini dari progres penanganan kebakaran TPA Putri Cempo, ini diupdate tanggal 13 September tahun 2026. Ini data dilaporkan sampai dengan pukul 10 WIB ini. Ya, ini sudah 95% proses pemadaman blok B. Ya.

0: Jadi dibagi memang terbagi dalam blok-blok ya, blok.
1: Oke. Okay.
0: Ini untuk info di sini blok C dan blok D1 ini sudah berhasil
2: dikendalikan ya. Baik.
0: Yes. Oke, untuk fokus penanganan saat ini yang sedang ditangani oleh pihak terkait ya tentunya ya. Untuk fokus tim pada pembasahan ekstra di blok B serta sisa-sisa area di blok C dan D1.
2: Ya.
0: Fokus pendinginan pada sisa titik panas saat ini menjangkau blok B lereng sebelah timur.
1: Oke.
0: Untuk pemantauan thermal masih menunjukkan ada suhu panas tinggi di beberapa titik di blok B dan masih dalam penanganan.
2: Oke, baik.
0: Ya, untuk kondisi lapangan, asap sudah tidak signifikan mengganggu kegiatan masyarakat. Lalu pemanfaatan sumber air dari sungai dilakukan dengan membendung aliran sungai.
1: Ya.
0: Lalu untuk aktivitas pembuangan sampah masih dalam pengaturan bertahap dan tetap ditampung selama masa tanggap bencana.
2: Oke.
1: Oke.
2: Artinya ini adalah progres yang luar biasa ya.
0: Luar biasa.
2: Tinggal menunggu yang di blok B ini yang masih menjadi pantauan serius ini ya.
0: Betul, betul.
2: Oke, baik.
0: Oke, untuk sumber daya dan penyesuaian operasi di sini kurang lebih 4 juta liter air digunakan per tanggal 12 September 2026.
2: Oke.
0: Oke, dan lalu untuk jumlah anggota.
2: Ya.
0: Jumlah anggota direncanakan dikurangi mulai hari ini 2 peleton menjadi 1 peleton.
2: Artinya berarti dengan progres yang semakin baik ini
0: semakin baik,
2: dikurangi
0: ya.
2: Anggotanya.
0: Betul, betul, betul.
2: Ya, sudah mulai bisa terkendali ya,
0: ya
2: terkendali
0: ya. Betul. Oke, untuk langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya setelah masa tanggap darurat selesai, patroli pemantauan tetap dilakukan selama 3 sampai 5 hari ke depan.
2: Oke.
0: Oke ya.
2: Semoga segera selesai semuanya.
0: Amin, amin. Ya, ya. Dan ini untuk sumber informasinya kita dari Pemkot Solo.
2: Pemkot Solo ya, sudah update untuk itu. Oke, kita akhiri jumpa kita di pagi ini, Ihsan. Setelah ini ada Wimartani yang menemani Anda di program Surakarta siang ini sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saya Aditya Wardana.
0: Saya enggak dong, saya kan masih lanjut nanti.
2: Oh masih lanjut ya?
0: Iya.
2: Berarti lanjut 14 ya?
0: Iya 14
2: saat. Mata Senggono undur diri. Tetap bersama kami di Pusat Surakarta akan informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Dr. Sutoyo MBD selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
6: Pendengar, selamat pagi. Senang sekali Wiwi Martani kembali menyapa Anda hari ini di Surakarta siang ini, hari Senin 14 September 2026. Dan pagi hari ini tentunya sudah kami persiapkan serangkaian mata acara yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di opsi nanti kami akan berbicara tentang pernikahan dini, ya, pencegahan pernikahan dini, karena kita tahu bahwa pernikahan merupakan keputusan yang besar untuk yang pasti ini membutuhkan satu kesiapan, ya, bukan hanya secara usia tetapi juga mental dan kemampuan untuk membangun sebuah rumah tangga. Nah, pencegahan pernikahan dini tentunya tidak hanya cukup hanya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah ataupun sekolah, karena ternyata keluarga ini menjadi tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan pemahaman, kemudian perlindungan, dan ruang untuk bercerita. Lalu bagaimana peran orang tua dalam pencegahan pernikahan dini, apa yang harus dilakukan ketika anak mulai menghadapi persoalan dalam pergaulan? Nanti kita akan bahas tuntas, pendengar, di obrolan siang sesaat lagi. Tetap bersama kami di Surakarta siang ini.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Ya, pendengar, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita ketemu di obrolan siang tentang pencegahan pernikahan dini diawali dari keluarga, dan sudah hadir di studio Ibu Haja Suwanti SOS MPD. Beliau adalah Ketua PPT dan PAI Kementerian Agama Kota Surakarta. Selamat pagi Bu Anti, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Wiwi, yang luar biasa.
1: Oke, baik. Saya selalu Bu Anti.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Baik, dari topik yang akan kita bahas tentang pencegahan pernikahan dini yang diawali dari keluarga, jelas ini adalah masuk ke ranah keluarga, masyarakat yang paling kecil ya, skup yang paling inti dari masyarakat yaitu keluarga. Nah, tapi sebelumnya ini Bu, kita masuk ke topik kita hari ini. PPT PAI Kementerian Agama Kota Surakarta itu fokusnya pada apa ini Bu?
2: Yeah. Saya sebagai Ketua PPT Pos Pelayanan Terpadu di Kelurahan Banjarsari itu punya tugas yang berat karena harus langsung dari masyarakat ya. Iya. Jadi kaitannya dengan kekerasan di dalam rumah tangga, kemudian pernikahan dini, kemudian anak putus sekolah. Jadi banyak sekali kasus-kasus di masyarakat yang sering kita temui, dan aduannya, kebetulan saya juga seorang penyuluh agama Islam ya, di bidang keluarga. Iya. Dan hampir membidangi itu 25 tahun, sehingga kasus-kasus yang ada di masyarakat, insya Allah kita memberikan pemahaman, kemudian memberikan solusi kaitannya dengan apa yang terjadi di wilayah. Nah, kebetulan saat ini banyak sekali kasus pernikahan dini, sehingga kami sebagai Ketua PPT sekaligus sebagai PAI konseling keluarga ini juga sangat dibutuhkan di masyarakat, dan harus perlu kita sampaikan bahwa luar biasa kejadian yang sampai saat ini yang menimpa anak-anak kita, sehingga kita perlu mewaspadai itu, sehingga kita sosialisasi dari tingkat bawah, yaitu dari PKKRT, kemudian RW, kemudian dilanjut dengan Karang Taruna. Itu adalah sasaran-sasaran yang harus memang kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita di masyarakat.
1: Oke. Ini kalau diawali dari keluarga, berarti pencegahan ini sangat penting dimulai dari keluarga. Bagaimana ini Bu bisa memberikan pemahaman atau memberikan sosialisasi, edukasi seperti yang tadi Bu Wanti sampaikan, ini langsung kepada keluarga, sehingga kalau keluarga ini sudah teredukasi, pencegahan dini ini bisa pernikahan dini ini bisa dicegah. Sehingga tadi ya, kasus-kasus itu mulai berkurang begitu.
2: Betul Mbak Wiwi. Jadi kita dengan keberadaan PPT ini kita memberikan pengertian dulu bahwa pernikahan dini itu kenapa harus terjadi kan gitu. Padahal dalam undang-undang perkawinan yang dulu tahun 174 kemudian disempurnakan di undang-undang nomor 16 tahun 2019, lah ini pernikahan itu memang dibatasi minimal 19 tahun. Kalau
1: ini
2: dulu kan 16
1: perempuan.
2: Untuk perempuan sama laki di undang-undang yang terbaru itu sama. Tapi kalau tahun 74 kita 16. Nah, ini ketika kita lihat ternyata mempunyai dampak yang luar biasa nggih, ketika pernikahan itu dilakukan di usia yang belum pas sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 ini. Nah, ini edukasi yang kita berikan dan kita pahamkan bahwa salah satu fungsi keluarga ini, di dalam keluarga ini adalah menjadi madrasah yang pertama kali untuk kaitannya pencegahan. Yeah. Maka ketika pendidikan dari keluarga ini, kemudian pemahaman, kalau sekarang pemerintah kota itu sedang mengencarkan di Pokja satunya kaitannya dengan pola asuh anak remaja di era digital. Jadi tidak hanya anak-anaknya, tapi orang tua juga diberi pemahaman. Jadi seperti itu. Jadi di PPT itu bekerja sama dengan Pokja 1 yang kaitannya dengan pola asuh anak remaja. Nah, kita tahu bahwa permasalahan di masyarakat ini karena timbul itu karena kurang pemahaman ilmu. Jadi dampaknya bagaimana? Ini masyarakat tidak paham. Ketika untuk menutup aib biar dinikahkan nanti aib biar tertutup seperti itu pemahaman yang salah karena akan menimbulkan risiko-risiko kaitannya dengan risiko masalah kesehatan, kemudian pendidikan, ekonomi. Ini sangat-sangat riskan sekali sehingga tidak hanya anaknya yang diberikan pemahaman melalui bimbingan remaja usia sekolah kalau dari lewat kementerian kemudian dari DP2KP itu ini luar biasa sehingga perlu juga pemahaman dari orang tua itu sendiri dampak-dampak yang akan nanti berakibat akan membuat suatu penyesalan di kemudian hari.
1: Oke, okay. Bu, kalau tadi disampaikan bahwa di Banjarsari ya khususnya ibu ya, kasus ini masih marak dan masih banyak terjadi.
2: Ini dalam minggu kemarin aja kita selalu memantau 2 tahun kemarin itu ada pernikahan di 16 tahun itu ada 2 dan kita sudah memberikan edukasi pemahaman tapi orang tua itu terkadang kan pemahamannya berbeda karena dia menganggap nanti setelah kita nikahkan selesai urusannya itu enggak seperti itu jadi pemahamannya orang tua itu berbeda dengan apa yang telah menjadi program pemerintah sehingga 16 tahun ini ketika dinikahkan kemudian secara otomatis sudah saya sebutkan risikonya tadi. Nah, pemahaman orang tua itu kadang yang wis tak nikahke nanti juga akan mengangkat ekonomi ya seperti itu juga nggih. Kemudian ada juga oh nanti kalau enggak nikah hari ini usianya sudah tua enggak laku ya kayak gitu tuh seperti itu tuh pasti banyak. Nah, kasus yang saya tangani ini saya sudah memprediksi sejak awal bahwa ini tidak akan berlanjut lama. Nah, ini terjadi juga ketika dinikahkan dengan paksa, maka di usia perkawinan belum sampai 3 tahun itu sudah oleng, Mbak, bahasa Jawanya. Sudah
1: mulai ambiar.
2: Oh, mulai gitu ambiar. Ya. Kalau kita sebagai orang tua ya ngertinya kalau sudah terjadi resiko ambiarnya itu baru kita sesali. Nah, ini kita sebagai tokoh masyarakat di melalui PPT ini ya paling tidak kita mengurangilah agar pemahaman orang tua itu juga bisa diterima.
1: Nah, faktor yang paling faktor yang paling mendorong terjadinya pernikahan dini ini apa, Bu, selama ini?
2: Yang pertama adalah kaitannya dengan pergaulan bebas nggih, hamil di luar nikah. Nah, ini sering sekali karena kasus yang terakhir di SMA, saya enggak nyebutkan SMA, itu kelas 11. Sampai ibunya orang tua itu ini hamil 5 bulan itu ibunya enggak tahu. Kita sampai melihat ini anak ini cantik. Kemudian kenapa
1: perubahan fisik itu orang tua enggak tahu?
2: Enggak tahu. Jadi ketika tahunya itu terkadang orang tua itu kok mutah-mutah terus kan bahasa Jawanya seperti itu. Lah ini baru orang tua menyadari. Waduh, anakku kok seperti ini. Nah, itu seperti itu. Jadi sudah terlambat ada loh. Kita tangani kasus sudah 8 bulan tinggal ijab terus lahir itu baru ketahuan ada. Jadi kan kita juga duh seperti ini nggih, kenapa keluarga? Lah ternyata setelah kita mengadakan suatu penelitian kemudian turun ke bawah memang orang tua itu biasanya anak-anak yang hamil di luar nikah kemudian melakukan seks bebas itu karena orang tuanya bekerja sehingga anak terlalu percaya dengan anak bahwa di rumah itu anak saya baik-baik saja tapi kita tidak tahu dengan apa yang dilakukan di luar sana.
1: Nah, jadi kualitas komunikasi ini juga kurang bagus
2: nanti ternyata. Saya sampaikan ini adalah salah satu peran keluarga untuk pencegahan. Nah mayoritas anak-anak yang nunsewu nggih nakal, enggak punya etika, enggak punya sopan santun sekarang sudah itu kan karena memang di dalam suatu keluarga itu fungsi nilai keluarga baikkan kaitannya dengan nilai agama dan kedekatan dengan orang itu tidak ada, Bu. Jadi kita sudah bisa melihat kemudian mencermati bahwa ketika anak di luar sana nakal, secara otomatis kita bisa membuat suatu gambaran kunci, pasti ada yang tidak beres di dalam keluarga itu.
1: Oke. Seperti itu. Faktor komunikasi ya. Ya,
2: salah satunya komunikasi terbuka. Nah, ini kadang nggih ini saya perjelas lagi nggih, komunikasi
1: boleh,
2: terbuka itu kadang kita itu sebagai orang tua, anak itu mau bercurhat, kaitannya curhatan yang sebenarnya ini menurut anak ini penting banget, tapi menurut orang tua terkadang kan diremehkan. Ah nanti dulu. Nah akhirnya ketika sudah terjadi seperti ini hamil di luar nikah, kemudian dia nggak akan percaya, otomatis nggak ada komunikasi sama sekali. kadang kita, mah aku mau cerita sama mama, aku punya pacar, seperti itu, tapi mamanya, nggak boleh seperti itu, tapi nggak dilewati dengan pendekatan secara kekeluargaan. Jadi malah ngati-ngati, kamu masih ini SMP, kamu nggak boleh pacaran seperti itu. Itu kan?
1: Apakah saat ini Bu ya? Masih tabu itu orang tua misalnya membicarakan ya masalah apa ya, masalah reproduksi ke anak, kemudian bagaimana anak misalnya sudah mulai jatuh cinta. Kan kita enggak, sebagai orang tua kita enggak bisa mencegah ya ketika anak-anak sudah mulai merasa senang, ada perasaan suka dengan lawan jenis. Nah ini kan kita harus bisa, harusnya orang tua hadir untuk bisa mengedukasi ya.
2: Nah ini yang saya sampaikan dengan perbedaan SDM kan,
1: nah, itu dia.
2: Perbedaan SDM itu ketika sekarang timbul mak-mak baru yang keren, itu justru sekarang sudah enggak tabu lagi. Tapi justru yang menimpa anak-anak kita yang hamil di luar nikah itu karena itu Bu, tadi SDM-nya mayoritas di keluarga itu biasanya ibunya non sewu. SDM-nya memang berkurang, kemudian komunikasi keluar, katakannya harusnya kalau di PKK itu kan ada P4GN, pencegahan kayak gini. Nah itu kan kalau orang bekerja, aku sementing kerja, golek duit, nanti selesai anakku untuk ngupaini anakku. Nah ini selama ini yang anak-anak yang hamil di luar nikah itu seperti itu Bu. Jadi kalau anak-anak orang tua yang sudah zaman now sekarang ini, malah justru sekarang keponya luar biasa.
1: Iya, artinya ini, mungkin dia bisa akan lebih bisa menjalin komunikasi dengan anak-anak ya.
2: Iya, melalui beberapa cara kan ada trik sendiri, gitu, tahapan, fase apa yang kita lakukan. Ketika anak ini mempunyai karakter kepribadian itu, orang tua itu paling enggak mengetahui kelebihan dan kekurangan anak. Ketika anak ini ditanya kaitannya dengan ini, pacar sensitif ya, kita jangan bertanya di masalah itu, nanti bisa dialihkan ke pembicaraan yang lain, tapi dengan tujuan dan maksud sama seperti apa yang ingin kita tanyakan.
1: Jadi kalau saya bisa melihat ini ada gap ya Bu ya, antara anak dan orang tua gitu ya. Ini yang harus di apa namanya, didekatkan ya, supaya tidak terjadi gap yang terlalu lebar sehingga nanti anak cari solusi sendiri. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu, misalnya kita sebagai orang tua itu bisa membangun komunikasi yang hangat dengan anak-anak kita supaya enggak kecolongan? Tadi yang seperti kasus-kasus di luar kan banyak seperti itu. Ini, gimana nih caranya?
2: Ini banyak sekali Bu, kiat-kiat apa tadi pertanyaan di masyarakat, kiat-kiat apa atau Bu, seperti saya sudah 30 tahun tapi memiliki anak yang kok iso nurut kok seperti itu. Nah ini salah satunya adalah yang pertama, sejak dini kita ajarkan namanya kejujuran. Ya, kejujuran, kemudian kita poles dengan apa yang menjadi keinginan anak. Selama keinginan itu dianggap positif, ya kita beri. Jadi anak itu ketika kita naikkan, dalam arti kita bombong, padahal itu enggak baik. Nah, tapi kita harus punya trik-trik sendiri, kemudian sehingga komunikasi tadi yang pertama itu, yang kemudian anak itu suka diberi ribet. Jadi ketika anak itu, adik kamu tadi udah makan ini, udah belajar, kalau nanti nilainya 9 kamu tak kasih ini loh, yuk main kemana. Nah ini jarang komunikasi yang dilakukan sama orang tua, padahal itu adalah salah satu tahapan yang harus memang sudah bisa masuk. Jadi mama itu kalau menurut agama Islam, ya ibu ini adalah salah satu role model. Jadi ketika di dalam suatu keluarga ibu itu baik, maka secara otomatis anak itu akan mengikuti. Karena di situ Islam juga mengajarkan kasih sayang, kemudian sampai diberi asupan susu 2 tahun itu biar sama ibunya itu lebih dekat. Kan nggak mungkin. Biasanya kalau sama ayah itu mesti bertentangan kayak gitu itu, gitu loh. Mungkin itu ya Mbak Bibi.
1: Tapi adakah Bu kasus yang misalnya begini, karena faktor ekonomi misalnya, faktor ekonomi seperti tadi kan ada kasus tuh Bu ya, kalau nanti anak saya menikah ekonomi akan bertambah, artinya ada nggak nih Bu kasus yang kemudian orang tua itu justru mendorong anaknya untuk segera menikah meskipun masih di bawah umur ini?
2: Banyak Mbak, banyak, karena rumangsane kalau sudah nikah itu selesai, kemudian beban yang harusnya jadi beban orang tua ngopeni lah jawane gitu toh. Nah yeah, sekarang dipek uang otomatis secara otomatis oh wis diopeni uang berarti aku enteng. Nah yang seperti itu, sehingga asumsi seperti ini bagi kita sebagai konsultan keluarga itu tidak tepat banget, karena ekonomi ini adalah ketika anak belum mandiri dan belum siap dengan baga perannya masing-masing seorang ibu dan ayah, kemudian ekonominya ya ini malah hancur nanti. Karena apa? Ketika ada permasalahan dikaitannya dengan ekonomi, menurut orang tua itu baik, tapi kita, anak-anak kita yang belum siap mentalnya, psikisnya, kemudian dibebani kudu ngopeni beli susu, kudu ini. Nah, ini akan berdampak yang luas seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi memang si anak ini memang yang harus benar-benar siap ya harusnya ya, baik dari sisi usia
2: betul
1: maupun secara ekonomi seharusnya ya.
2: Ya yang jelas kalau kita berkaca dari hal-hal yang kemarin, anak-anak itu kemandirian anak-anak itu memang bergantung kepada usia. Terkadang usia kita ini kan patokannya 19 tahun laki-laki sama perempuan ya, minimal seperti itu. Tapi bisa aja juga karena belum kemandirian, belum matang, sehingga umur 23, 27 aja ya seneng dolan, belum punya pemikiran untuk menikah. Maka pemahaman yang kaitannya dengan pencegahan pernikahan dini ini harus kita berikan ketika anak sudah mulai dapat berpikir, kayak kelas 7 lah, 7-8 ini, dari mulai alat reproduksi ini sudah diberikan ASD lah 6, kayak itu ini. Nanti kalau kita bersentuhan dengan ini akan berdampak seperti ini, seperti ini. Jadi ilmu-ilmu itu memang harus diberikan kepada anak-anak kita, walaupun kalau dikatakan orang Jawa tabu, tapi ini harus. Karena selama ini yang hamil itu tidak memahami, ketika saya senang sesaat kemudian hancur berkeping-keping dengan beberapa risiko, ini mayoritas nggak tahu kalau saya melakukan ini nanti saya hamil gitu, nggak tahu kan, seperti itu. Maka nilai fungsi dalam keluarga salah satunya adalah pendekatan diri kepada Tuhan. Nah itu juga keluarga seperti itu.
1: Jadi tadi ibu sebagai role modelnya ya, dia akan memberikan edukasi paling mendasar ya bagi anak-anak tentang karakter, kemudian pengenalan terhadap kerohaniannya, hidup rohaninya itu juga harus sangat-sangat penting ya Bu ya. Nah ini kalau misalnya begini, anak-anak sekarang itu kan ya mereka sudah mengenal gadget dari muda. Sudah mengenal media sosial mungkin ya, meskipun sekarang ini pemerintah membatasi media sosial untuk anak-anak di bawah umur. Tapi informasi itu kan sangat terbuka ya Bu ya. Jadi anak-anak itu kadang-kadang tidak belajar dari orang tua, karena mungkin tadi orang tua menganggap bahwa ketika anak saya itu sudah mulai mengenal lawan jenis, sudah berbicara tentang pacar, tentang jatuh cinta, itu tabu bagi orang tua, maka si anak akan mencari jalan keluar sendiri kan, dia akan mencari media sosial atau mungkin teman sebaya mereka yang lain gitu. Nah kadang-kadang justru ini yang kemudian menimbulkan gap sehingga orang tua itu semacam lost kontak dengan anak-anak. Iya kan? Ada lagi anak-anak yang kemudian merasa bahwa saya nggak perlu tanya sama ibu, ibu nggak perlu urusan saya, nggak perlu tahu. Nah, sehingga anak-anak punya rahasia sendiri. Nah, akhirnya ketika kejadian seperti itu mereka baru. Iya. Banyak kasus seperti ini Bu.
2: Ya, ini tadi yang belum terlanjur, tadi kan pendidikan karakter nih.
1: Betul
2: ya. Yang sudah terlanjur. Nah, kita itu namanya sudah terlanjur itu kan takdir nih.
1: Iya.
2: Nah, ini peran orang tua ini harus di dalam diri kita, yaitu kedekatan kita sama Tuhan sambil melakukan suatu terobosan, baik itu edukasi, pemahaman, walaupun anak enggak mau menerima, tapi kita sebagai orang tua kadang kan kalah nih Bu, nggak percaya dengan orang tua lah. Seperti itu justru kita harus bisa komunikasi langsung dengan sekolahan. Ini lo anak ini punya problem sini. Yang biasanya anak itu ketika itu cari orang yang nyaman. Dia terbuka di sekolahan. Maka kita sebagai orang neng omah kok angel dikandani kan, seperti itu. Dikte kok iran jawab. Nah ini kan berarti ibu kadang judek. Terus pikirannya asumsinya kemana-mana. Sehingga kita tidak punya pikiran asben tak jarno kan gitu. Tapi untuk saat ini kita selalu berkolaborasi dari Kementerian Agama, pemerintah kota, orang tua yang kesulitan. Nah, sekarang ada grup WA orang tua. Maka saya katakan pola asuh anak remaja di era digital ini, ibu-ibu yang non sewu enggak, notabene masih buta dengan digital itu, lah kita buka komunikasi seperti itu. Lah, anak-anak biasanya itu di sekolahan ada yang ditakuti. Kemudian ada tempat bercurhat, itu pasti ada. Nah, kita sebagai orang tua yang sudah terlanjur memiliki anak yang seperti itu, paling tidak harus punya respon yang kuat. Dalam arti ya harus peka apa yang menjadi tujuan kita. Oh, saya anak saya seperti ini tertutup, saya takutnya. Nah, ini kita cari permasalahannya, tidak harus dilepaskan gitu. Ben angel banget di kandanannya, nggak bisa seperti itu, Bu. Kalau penyenangan ingin anaknya mau menjadi ke jalan yang lurus, maka kita harus cari orang-orang yang anak itu bisa menerima nasihatnya. Pasti ada, karena saya sudah beberapa kasus di lapangan, ada orang tuanya mengeluh datang kepada kita, SMA mana ini, kita lewat guru BP seperti itu. Nah, itu alhamdulillah berhasil, karena di situ, di sekolahan di situ, ketika ada poin catatan, ketika kamu sudah pacaran di luar ini, kamu harus keluar. Nah, ketika kamu dikeluarkan, kita agak sedikit menakut-nakuti, tapi nanti juga tidak, guys, anak itu jangan sampai dengan ketakutan yang panjang, kemudian dia malah tidak mau sekolah. Jadi ketika kamu sudah melakukan suatu kesalahan seperti ini, nanti resikonya kamu dikeluarkan dari sekolah.
1: Kalau jadi sekolah ada warning dulu.
2: Ada warning dulu. Okay. Jadi komunikasi dengan sekolah itu sangat penting, karena guru BP. Kemarin kasus yang terakhir dari SMA berapa enggak mau sekolah. Saya datangi, saya beri reward hadiah. Kamu mau sekolah lagi, kamu mau jadi apa? Kalau kamu lulus SMP, kamu enggak akan, cewek itu enggak akan mau dengan kamu, kan seperti itu. Jadi ngajarnya seperti itu. Kalau anak laki-laki kamu hanya ini enggak sekolah, sudah kelas 10 berhenti sekolah, otomatis ijazah SMP. Apakah cewek-cewek cantik itu mau dengan kamu dengan lulusan SMP? Nah, itulah cara kita untuk meyakinkan bahwa anak itu biar bisa terbuka dan bisa belajar lagi. Seperti itu, Mbak Mimi.
1: Oke. Nah, kita akan break sebentar, Bu Wanti. Tentunya pendengar, kami mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami di obrolan siang kali ini, bagaimana pencegahan pernikahan dini itu harus kita lakukan, terutama melalui keluarga yang menjadi benteng utama, ya. Kemudian tadi sekolah ini juga menjadi bagian dari pencegahan pernikahan dini ini, sehingga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang benar-benar berkelas, berkualitas begitu ya, untuk Indonesia, Mas. Pendengar, kami akan kembali lagi setelah informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Baik, akibat pernikahan dini ya. Tadi lagunya dari Nikita Willy yeah. ya. Jadi memang ya pasti akan ada dampaknya. Nah, ini Bu, kita lanjutkan dan pendengar silahkan ya 638055 saya buka untuk Anda. Kalau di 081 3900 15525 Anda bisa WhatsApp nih. Oke. Nah, ini kalau bagaimana sih Bu caranya untuk mengedukasi anak remaja? Anak remaja itu sekarang kan kadang sulit didekati, sulit percaya dengan omongan kita, angel manut gitu ya. Karena mungkin tadi dia punya seseorang di luar sana yang mungkin lebih dia percaya daripada orang tuanya. Bagaimana memberikan edukasi lah kepada anak-anak remaja ini tentang akibat-akibat atau risiko dari sebuah pernikahan dini ini, Bu?
2: Ini sudah 2 tahun terakhir ini, Bu, kami dari Kementerian Agama juga itu ada program yang luar biasa, yaitu bimbingan remaja usia sekolah. Jadi untuk pencegahan pernikahan dini. Dan ini hampir udah berapa persen kita menyasar dari mulai SMP, SMA di Kota Surakarta. Dan ini serentak. Sehingga memang ini perlu. Karena banyak sekali di tidak hanya di kelurahan saya Banjarsari, kemudian Kecamatan Banjarsari, tapi di kecamatan lain juga begitu. Maka kita berkolaborasi dari yang tadi saya sampaikan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak didik melalui sekolah-sekolah yang ada. Ya, seperti BIMTAL tuh, bimbingan mental itu gitu. Itu kemudian kita petakan dan kita terjun ke SMA-SMA itu, kemudian memberikan edukasi, kemudian membuat dengan cara simulasi. Ketika terjadi kasus seperti ini, apa toh anak-anak yang bisa kamu lakukan? Nah, kita buat permainan seperti itu. Sehingga edukasi itu tidak hanya melalui pola asuh anak remaja itu untuk orang tuanya, tapi di sekolahan kita melalui BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Dan ini kalau hanya salah satu bimbingan remaja usia sekolah saja yang diberitahu anaknya, tapi orang tuanya tidak juga disosialisasi kaitanan ini, ya mubadir nanti karena tidak bisa sejalan. Tapi kalau seperti ini, orang tua berusaha semaksimal mungkin bagaimana peran orang tua di rumah, kemudian di sekolah peran guru dan guru BPA kan, itu adalah untuk anak-anaknya. Sehingga nanti akan ketemu satu titik di mana kerucut ini akan nyambung jadi satu. Namanya kerucut kalau sudah di atas, insya Allah lebih mudah untuk itu.
1: Ya, sehingga anak-anak ini tidak merasa dilarang atau dihakimi ya kalau
2: betul sekali.
1: Ya, soalnya anak-anak sekarang tuh itu kritis gitu ya. Tadi selain kesiapan mental, kemudian juga pastinya ya ini pengetahuan tentang reproduksi kita, kemudian juga resiko-resiko tentang pendidikan dan ekonomi yang lain-lain itu menjadi materi ya, Bu ya.
2: Iya. Baik. Itu poin-poin yang harus dilalui ketika anak itu ingin nikah. Jadi tidak hanya kita orang kaya kemudian nikah, tidak punya ilmu, enggak. Untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam konteks Islam, ada juga di dalam agama lain mengatakan rumah tangga itu, anak itu yang mau sudah nikah itu ya harus punya rasa ketenangan, cinta. Cinta nanti apa? Ketika kita sudah punya cinta, kita otomatis nanti akan cinta lagi dengan keluarga kita yang baru, kan seperti itu. Jadi ada rasa cinta, tenang, cinta, sayang itu harus terwujud di dalam suatu keluarga itu. Dan tidak sembarangan namanya mau nikah itu ya juga materi.
1: Tapi bukan hanya sekedar cinta saja ya Bu, yang sebuah pernikahan ya.
2: Cinta sesaat seperti tadi.
1: Iya. Nah, kadang-kadang dalam satu keluarga ini yang aktif mungkin ibunya saja selama ini, karena ibu itu komunikasinya ini, ibu itu role model, ibu itu

0: kebanyakan deketnya justru sama ayahnya. Iya, jadi bagaimana bisa membuat satu keluarga ini kompak gitu ya. Ini bahwa mempersiapkan anak menuju ke jenjang pernikahan pun itu kan juga bagian dari tanggung jawab seorang ayah ini, Bu.
1: Ini saya alami, Bu. Saya sudah punya cucu dua.
0: Yeah.
1: Jadi anak saya yang perempuan itu memang sebelum setelah menikah belum punya anak, kita punya komitmen dulu sama suami ya gitu.
0: Iya, iya.
1: Nah, memang mayoritas orang anak perempuan itu lebih dekat dengan ayahnya. Kemudian anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya.
0: Iya.
1: Itu memang enggak kita pungkiri. Ini terjadi juga banyak sekali.
0: Iya.
1: Sehingga saya juga kurang tahu kenapa anak-anak perempuan ini lebih sayang kepada ayahnya, karena kadang ayah itu ketika diberikan curhatan dari anak perempuan, ayah itu pasti diem di rumah. Nah, beda dengan ibu, ketika anak mau curhat aja hanya satu kata, ibunya sudah 10 kata yang dianggap membosankan. Kalau saya tanya sama anak-anak perempuan, kenapa? Karena ibu itu cerewet, sehingga ayah itu 1-2 rumah sana terus kasih uang kayak gitu loh ya. Ini juga ribet juga nggih. Jadi ibu itu kan pelit nggih. Kalau kita nggak ada yang namanya ibu nggak pelit. Itu mayoritas mah ibu pelit. Maka anak-anak perempuan itu lebih dekat ayahnya karena loyal. Loyal itu loh. Itu dari segi keuangan itu makanya kan banyak sekali seperti itu nggih. Minta apa dikasih. Minta kalau ibu kan nggak seperti itu. Kose dipikirkan kayak gitu. Nah, ini akhirnya juga berdampak dengan kenapa seorang anak perempuan putri lebih dekat sama ayahnya. Itu juga setelah saya melakukan suatu penelitian juga seperti itu gitu loh.
0: Iya, memang kebanyakan seperti itu karena ayah ketika dicurhati, ayah tuh seolah mendengarkan, memperhatikan gitu ya.
1: Betul.
0: Dan mengertilah apa yang dimaui oleh anaknya.
1: Iya.
0: Tapi kan sekarang ini media untuk belajar baik bagi seorang ibu, bapak, selain sekolah itu kan di lingkungan ya, Bu ya. Artinya kan ada PKK, ada pertemuan bapak-bapak juga gitu nih. Nah, itu juga masuk ke sana itu. Oke, sebentar Ibu. Ini ada pendengar dari Wonogiri. Selamat siang Mbak Wiwi dan Ibu narasumber. Sesuai dengan topik ini, biarpun yang paling utama adalah pendidikan informal, tapi saya meyakini bahwa pendidikan nonformal khususnya pihak sekolah lewat guru BP mampu menemukan solusi yang tepat gitu ya. Nah, ini tadi sesuai yang disampaikan Ibu tadi ya. Bahwa guru BP ini juga menjadi faktor penting ya.
1: Betul. Karena beliaunya itu akan lebih tahu ketika anak punya suatu kesalahan di sekolah. Guru BP ini pasti mengetahui pertama. Otomatis setelah itu ada komunikasi dengan ibu, anak ibu tadi melanggar seperti ini. Anak seperti ini. Nah, otomatis kita sebagai orang tua, kalau kita sadar, maka kita langsung komunikasi yang berkelanjutan. Tidak hanya dikasih tahu selesai, itu urusannya sekolah. Kan seperti itu kan mayoritas kalau ibunya tidak, dalam arti tidak hanya memikirkan secara sendiri, ya udah anak itu maka akan kebablasan terus. Karena kalau di sekolah bisa dikontrol, tapi ketika di lingkungan atau di rumah kan nggak bisa dikontrol. Kan seperti itu.
0: Oke. Jadi memang tadi di awal Bu Wanti juga menyampaikan bahwa sebenarnya komunikasi yang intim ya dengan anak-anak, yang akrab dengan anak-anak kita itu memang harus di awal dimulai sejak dini ya.
1: Betul.
0: Supaya tidak ada jarak tadi ya.
1: Laras.
0: Nah, kadang-kadang ketika anak sudah mulai menginjak remaja, oh anak aku punya komunitas sendiri, sudah punya circle sendiri, itu kadang-kadang justru ibunya yang menjauh nih.
1: Nih, ini kaitannya dengan pendidikan karakter. Ketika pendidikan karakter anak itu sudah terbentuk dari usia dini, dari mulai dari kejujuran, keterbukaan, itu akan nyambung terus selama tidak ada yang namanya kayak provokator, temen gitu yang tidak baik. Jadi anak itu kalau pendidikan karakternya sudah terbentuk, apapun toh diimingi apapun, diberi sogokan apapun dia nggak mau, karena dia punya prinsip. Gitu loh. Jadi sudah tahu sejak dini, maka saya sampaikan berulang kali, ketika kita sudah memiliki kebacut, terlanjur punya anak yang luar biasa, kita ya harus berdoa dan berikhtiar, karena doa itu penting sama Allah. Kan gitu. Gak mungkin, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mintalah pada Allah petunjuk, kemudian kamu berusaha, tidak hanya kita berdoa sama Allah,
0: menanti,
1: tapi kita gak mau ikhtiar.
0: Tidak action ya.
1: Gitu lah. Ini salah satunya adalah fungsi nilai agama di situ. Karena sudah terlanjur. Kalau terlanjur, yo spend di talk nih, baik. Enggak bisa seperti ini.

0: itu. Makanya butuh kita orang tua ya tadi, kepada kedekatan kita hablum minallah dengan Tuhan itu di, semakin dikuatkan lagi. Agar apa? Anak ini ketika kita sudah meminta kepada Allah, Allah kemudian Tuhan memberikan hati tergerak melalui adab hati. Adab itu kan ada di hati. Allah yang menggerakkan, kun fayakun, kita enggak tahu, apapun bisa berubah suatu saat, suatu detik kan gitu.
1: Iya. Bu, kalau misalnya nih, misalnya kita punya anak remaja.
2: Yes.
1: Kan ya tadi di awal saya juga sudah matur, kadang-kadang anak-anak ini sudah mulai senang nih dengan temannya. Sudah, dan temannya pun ya cinta monyet lah seperti itu. Kalau menghadapi anak yang seperti itu bagaimana? Tanpa harus apa ya, supaya anak-anak ini tidak merasa dilarang, tidak merasa dihakimi, tetapi tahu koridornya, tahu apa yang harus mereka lakukan, batas-batasan yang harus mereka jaga. Bagaimana ini?
0: Ini saya alami karena anak saya usia kelas 12 dan sudah mulai seperti apa yang penyanyi Mbak Wini katakan. Ini langkah kita secara pribadi. Kalau secara pribadi kemudian saya tularkan ke teman-teman. Jadi anak itu ya kita nggak boleh mencus, nggak baik gini-gini, nggak bisa. Karena itu namanya rasa cinta itu akan muncul dengan sendirinya kan. Nah, kita sebagai orang tua memberikan suatu pemahaman. Nah, anak ini kita ya jangan sampai nggak tahu, ya kita kontak juga, namanya katakanlah nama A ini gimana di kelasnya ini. Nah, kita lihat suatu perubahan. Kalau anak itu membawa dampak yang positif dengan anak yang dia cintai, paling enggak kita itu memberi pemahaman dengan apa yang harus dilakukan. Jadi, oh boleh, enggak apa-apa kamu berteman. Tapi saya mau tanya, kamu kepinginnya jadi apa? Dokter. Kejar dokter itu, namanya jodoh itu Allah yang menentukan. Jadi kamu boleh bermain, kamu boleh belajar, kamu boleh makan bareng. Tapi kita sebagai orang tua harus paham siapa yang didekati, siapa yang dicintai. Karena akan berdampak ketika anak ini sudah seneng tenanan, gitu. Jenengan penggak, gak boleh seperti ini. Dia akan merasa ibuku rasa setuju. Langsung jawab ibu gak setuju. Nah, ini akan dilakukan anak secara sembunyi-sembunyi.
1: Backstreet itu ya.
0: Terus ketika anak itu membawa dampak yang positif, biasanya dia bangunnya angel banget. Kemudian gak nyuci, kok sekarang nyuci ya. Terus makan sama ibu api. Nah, ini dekatkan dengan komunikasi yang baik dengan cara tadi. Kalau memang toh itu jodohmu, kita nggak melarang. Tapi paling nggak kamu punya batasan seperti ini. Belajar dulu, cari uang dulu. Setelah nanti kuliah selesai, kamu kan masih panjang. Jadi kamu harus bisa menjaga diri seperti ini loh. Terus dikatakan kalau nanti ditinggalkan namanya masih 4 tahun, 5 tahun, itu dijelaskan. 4 tahun kamu masih sekolah, belum tentu itu nanti akan menjadi temanmu yang spesial. Kan seperti itu, nanti risikonya seperti dijelaskan semua. Insya Allah kalau ketika itu anak sudah mulai terbuka dengan itu, gampang kok, anak mudah. Jadi kita tanya, Dik, ini kamu jangannya 4 tahun di Joko ya, Dik. Nanti kita kan gak tahu kalau kamu diselingkuh, kamu yang sakit hati. Dan itu disampaikan, jadi anak-anak itu nanti akan...
1: Jadi ada resiko-resiko apa gitu ya, Bu, yang sudah disiapkan dulu.
0: Anak SMA itu sudah bisa berpikir itu. Tapi kalau ketika kamu, ini jangan, ini pergaulan jelek, gini-gini. Kalau dia membawa dampak positif, negatif, ya kita pelan-pelan melarangnya. Tapi kalau mendawa dampak positif, biar dia semangat nanti, ya kita malah justru gak apa-apa. Yang penting kalau kita makan, temenilah. Yuk ibu kepingin kita mau makan, ya gitu. Seperti itu. Saya juga seperti itu. Namanya siapa? Tak cari, gini-gini. Akhirnya ketemu, kita minta nomor dong yang namanya ini, Bu. Di sekolahan gitu. Oh iya, Bu, ini namanya ini, anak ini. Nah, saya komunikasi. Kalau udah komunikasi dengan ibunya baik, terbuka, kita, anak kita main, itu sudah tahu ibu main di sana sama ini, itu seperti itu, Bu. Jadi jangan
1: malah sudah jadi kayak anak sendiri ya, Bu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Oke. Baik, ini ada tambahan dari Pak Noya tadi nggih. Nambah Mbak Wiwi, harapan saya sebagai guru BP sering-seringlah melakukan home visit. Selama ini kalau sepengetahuan Bu Suwanti, apa namanya, guru-guru BP ini apakah ada program-program khusus untuk misalnya home visit ke anak-anak atau ke murid yang mungkin ya agak-agak menjurus ke urusan percintaan ini tadi?
0: Sepengetahuan saya sudah. Karena sudah, ya? Begitu anak itu baru 1 hari bolos, itu komunikasi dengan orang tua itu sudah dilakukan. Nah, ketika tiga kali tidak datang sekolah, kok tidak ada respon dari orang tuanya, baru BP ke rumah. Nah, ini sudah dilakukan di Kota Surakarta. Sehingga kami juga luar biasa. Saya senang kalau di BP itu benar-benar guru BP itu punya peran, punya kualitas yang paling tidak kita orang tua yang nggak tahu, nggak paham dari BP itu sudah tahu dulu. Jadi ini sudah ada perkembangan yang luar biasa, Bu, di SMA SMA Kota Surakarta ini. Jadi saya merasa orang tua itu rodo ayem. Jadi ketika anak main pun lo futsal itu lo, dia punya, Bu, ini si A ini bawa cewek lo, namanya ini, anaknya sampai tahu, ibu dari mana kok bisa tahu, ada fotonya. Udah tahu di sekolahan itu. Contoh saya, anak saya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta. Nah, di Madrasah Aliyah Negeri Surakarta itu, ketika anak kita main pun bisa tahu kok guru BP-nya kok, dengan siapa, fotonya. Udah tahu. Saya justru alhamdulillah sekali saya menempatkan anak saya di Madrasah Aliyah itu, sehingga benar-benar kalau kamu main futsal, mau kan itu juga bisa terkontrol, Bu, walaupun di situ guru BP-nya tidak terjun di situ, tapi ada yang namanya informasi yang akurat, ada menanam seseorang di situ gitu. Iya,
1: bukan berarti memata-matai anak kita ya, tapi nanti sebaik-baik kontrol supaya kita sebagai orang tua tahu ya sampai di mana pergaulan anak-anak kita. Baik, Bu Wanti, mengakhiri obrolan kita siang hari ini, apa yang mau disampaikan Ibu kepada seluruh keluarga di Kota Solo ini? Silahkan Ibu.
0: Pendengar Radio Pro 1 RRI Kota Surakarta, bahwasannya anak adalah aset terbesar bagi kita. Anak adalah yang nanti kelak akan menolong kita di akhir esok. Nah, saya titip bahwa anak adalah titipan Allah. Sebelum melakukan suatu pernikahan, carilah ilmu yang tepat untuk bisa memahami itu. Bukan karena rasa nafsu ataupun takut. Sehingga mari kita bangun keluarga kita dengan hati yang baik, dengan ketenangan, dengan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Karena kita tidak punya apapun kecuali aset kita. Anak kita adalah aset kita yang terakhir. Mungkin itu ya dari saya. Okay. Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, sahabat-sahabat saya. Kemudian jangan berkucil hati ketika kita mempunyai anak yang belum beruntung.
1: Iya.
0: Maka tugas kita adalah ikhtiar dan berdoa dan berusaha. Mungkin itu, Mbak.
1: Betul,
0: Bibi.
1: Iya. Tapi mohon maaf ini, Bu. Ada satu yang baru saja masuk nih. Iya. Dari Pak Wagino ya, Pak Wagino Hadi Pranoto. Mbak Wiwi, saya dari saya Pak Adi Solo. Bagaimana kalau anak sekolah di SMP kemudian menjalin percintaan dengan sesama temannya, ternyata sampai pergaulan terlarang hingga hamil, bagaimana penanganannya?
0: Kalau secara pribadi, karena ini juga sama-sama berisiko. Biasanya kalau dia dinikahkan, tadi dampak risikonya sudah saya sampaikan. Akan merusak segala-galanya. Dalam arti satu, kaitannya dengan putus sekolah. Putus sekolah, ketika anak itu otomatis mempunyai SDM yang rendah, di situ cepat sekali dengan namanya KDRT, perceraian kan, seperti itu. Ya, kemudian tidak hanya berhenti di situ, nanti kaitannya juga ekonomi. Kalau saya menyarankan, ketika anak itu hamil duluan, bagusnya itu tetap sekolah, karena itu tanggung jawab sekolah. Nah, di Jogja kalau nggak salah itu ada sekolah yang untuk yang sudah hamil duluan itu, loh, Bu. Jadi meneruskan jenjang pendidikannya, karena akan lebih terarah dan mandiri, dan dia akan merubah pola kehati-hatian itu tadi. Sehingga, tapi mayoritas sampai di situ pemahaman orang tua itu, wah, iku aib, kudu dinikahkan. Nah, ini bagaimana merubah paradigma itu. Kita juga akan berusaha seperti itu. Saya sudah beberapa kasus yang ada di Sukoharjo itu seperti itu, dan orang tuanya mendengarkan alasan kita. Maka akhirnya anak itu sampai jadi dokter. Padahal di SMP-nya sih dia sudah bubar. Dalam arti hamil dulu kan. Tapi risikonya ya kita memang harus menanggung apa yang namanya aib dan anak yang dilahirkan. Jadi yang ngopeni bayi, tapi anak lanjut sekolah. Nah, secara otomatis anak itu juga satu, pendidikannya terlayani. Kemudian kemandiriannya nanti ketika nikah dia sudah mempunyai gambaran baik kebaikan dan keburukan. Kemudian resikonya, dia akan lebih berhasil lagi ketika ketimbang anak yang SMP itu dinikahkan. Gitu loh. Akan resiko itu akan terus ada.
1: Jadi ternak ini diambil oleh orang tuanya.
0: Iya, ya. Betul okay. Sekali.
1: Seperti itu nih Pak Wagino, demi anak-anak kita. Bu Anti, terima kasih sekali sudah memberikan pengarahan, memberikan pencerahan juga ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu ini juga menjadi satu pelajaran dan wawasan yang menyegarkan, nilai positif ya untuk semua keluarga kita. Tapi semoga saja, kami berharap tentunya tidak lagi terjadi pernikahan-pernikahan dini yang nanti justru akan menjerumuskan anak-anak kita pada kehidupan yang tidak membahagiakan. Karena apa tujuan pernikahan itu kan ingin hidup bahagia.
0: Betul. Berbagi keturunan.
1: Nah, itu dia, dengan keturunan-keturunan yang berkualitas ya, begitu ya, Bu ya. Dan pendengar, hanya sampai di sini opsi kita hari ini, pencegahan pernikahan dini diawali dari keluarga bersama Ibu Hajah Suwanti Esos MPD. Dari beliau adalah Ketua PPTPAI Kementerian Agama Kota Surakarta, khususnya di Kelurahan Banjarsari. Dan pernikahan memang bukan sekadar soal siap atau tidak siap menikah, tetapi juga tentang kesiapan menjalani kehidupan setelahnya. Jadi mari kita cegah pernikahan dini dengan membuka komunikasi sejak dini tentunya, karena keluarga yang mau mendengar adalah langkah awal melindungi masa depan anak kita. Saya Wiwi Martani, selamat siang, sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuara US Open 2026. Balap Telenovo Marc Marquez MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya menangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 tajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. He's given it.
1: Manchester City merebut 3 poin perlu usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak 23 merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak 2 gol kontrol dari Erling Haaland pada menit ke-60. Dan Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang. Namun, United tidak benar-benar memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si setan merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai. Kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim berangkotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dicatatkan offside oleh Hakim Garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United

0: harus bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik.
1: But yeah, I thought we start the first half okay.
0: Sementara itu manajer klub masih Enzo Maresca mengatakan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga
2: I think
0: pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya juga bagi mereka, karena itu adalah melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 Arsenal di puncak. Sementara Manchester United di posisi dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui teknik dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku belum puas dengan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampak sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik, sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Mendaftar RRI Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm, Bayern langsung yang dimulai tim asuhan Vincent dan terus menciptakan kehanan menit dari K. Babak kalian kembali mengambil Elva Snap merukan Kar masuk awal babak tembakan dari luar kotak penalti menjebol skor berubah menjadi 1-1. Skor pada menit ke-72 setelah menerima Ander Pavlovic, penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

yang diperkuat Jesus menang drama akan keempat Liga Italia di bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Indonesia itu bermain selama 8 pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicari untuk mengubah skor menjadi pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit menjadi 2-2. Tidak berhenti di sana. Untuk ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol posisi ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan

0: Bataille. Si je dois.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Suara menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
1: Team, we went down.
2: Pada tim saya, kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih 2 gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
0: Suara tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
3: Disappointed with how today went.
2: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat satu dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sesuatu.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara tidak bisa mengalami juga, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang lain yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Kalimantan, dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan dia juga Pak Osi sebagai pemain atau ya, dan dia juga. Hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, voli tentang bola dan tentang cabang olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi juga mendalami juga dan.
2: Kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum moment di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir dan menjadi juara.
2: Baru sendiri menjadi dalam rangkaian Sports 26. Diskusi ketua pimpinan Pro Bogor Hornbills Klub Bola Futsal Puro

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe faz parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darij, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
3: We was proud of the team, because till the 10 minutes still.
5: Bukan guys, kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyelamat.
4: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan unggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
6: Mérito também do Macassar que não desistiu. Um
7: time. Lá banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita enggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan, kini berada posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
8: Kemenangan ini 1-0 sangat banyak buat tim Semen Padang.
9: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulan Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
8: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, tangga selanjutnya bisa kita lalui.
9: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan ke Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
10: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
9: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadabraga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah

Berikut dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Dr. Sutoyo MPD selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku untukmu dari Doni Sibarani, pendengar, menyapa Anda kembali usai kita mengikuti dinamika olahraga dari Jakarta.
1: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
0: Jendela cerita Anda, pendengar, siang hari ini tetap saya buka untuk pendengar ya. Sudah di WhatsApp 6380555, kemudian 0813-900-15525. Silakan untuk Anda yang akan berbagi cerita di siang hari ini ya. Mumpung saya siaran ya. Oke, 6380555, selamat siang.
2: Zeda, selamat siang Mbak Wiwi.
0: Zeda, saya 11 hari gak ketemu dengan yang namanya Mas Andi. Kemana nih?
2: Iya, udah ada seminggu lebih 2 tahun ya. Sehat Mbak Wi?
0: Sehat.
2: Iya, hari ini hari kunjungan perpustakaan Mbak Wi.
0: Oh ya, oke. Okay.
2: Nah, tapi Mas Andi gak mau ngebahas itulah. Ini Mbak Wi, sekarang apa? Aplikasi ini, aplikasi di handphone ya, itu kayaknya entah ya apa pengaruh kabut kali ya. Iya, biasanya buka YouTube RRI kan gampang. Itu nggak terbuka loh aplikasinya.
0: Oh, jaringannya jadi terganggu ya?
2: Iya, biasanya langsung satset gitu kan. Terus buka Play Store pun kendala gitu. Entah kayaknya mungkin semakin zaman ini kali ya, mungkin ada perubahan kali ya. Gitu.
0: Tapi kuota jadi aman kan?
2: Aman Mbak Wi. Ya masih ada dikit sih memang ya, 30 GB.
0: Oh, yes, siap.
2: Ya. Kalau Mbak Wi mah tahu 30 GB ya Mbak Wi ya. Nah, jadi ini untuk pendaftaran registrasi kartu juga prabayar ya?
0: Iya.
2: Yeah. Prabayar kayaknya ya. Nah, itu pun ada ini dibatasin sekarang Mbak Wi.
0: Bukannya dulu dia juga gak sudah dibatasi tuh kayaknya?
2: Enggak. Kalau dulu kan gampang Mbak Wi, sekarang harus pakai wajah loh Mbak Wi.
0: Oh, tambah wajah sekarang. Oh iya.
2: Justru pakai wajah biometrik, kan makanya Mbak Wi.
0: Soalnya apa? Saya nggak pernah ganti nomor.
2: Iya, justru itu makanya setiap zaman ada masanya. Jadi dulu kan sepuas-puasnya kita lah.
0: Pakai itu, nge.
2: Pakai kakak pakai itu. Sekarang udah nggak bisa Mbak Wi. Sekarang biometrik dia pakai wajah Mbak Wi. Iya, tapi itu dia juga Mbak Wi. Masih kebobolan, maaf, situs judi online juga Mbak Wi. Heran ya, padahal udah biometrik loh wajah loh. Ini Mas Andi masih dikirimin pesan untuk maaf judi online itu.

0: pending, masa ke pending lama juga Mbak Wi.
1: Gitu.
0: Yeah. Jadi memang sekarang harus lebih hati-hati loh Mbak Wi. Kalau identitas pribadi itu, kalau dulu kan kita aman-aman aja ya, di Facebook gitu ataupun di apa kita foto-foto gitu. Sekarang itu biarpun udah dikunci Mbak Wi, kan sekarang ada tuh yang di Facebook apa profil kita kekunci.
1: Iya. Yeah.
0: Itu masih bisa kejebol juga lah Mbak Wi.
1: Nah, itu makanya kan ada banyak apa namanya tutorial juga ya di TikTok untuk biar kita aman akun kita biar enggak. Tapi malah takut juga loh aku.
0: Iya, Mbak Wi masih bisa Mbak Wi. Kejebol juga Mbak Wi. Apa namanya ini Facebook Mas Andi aja yang satu aja udah ini juga Mbak Wi. Ke apa namanya ya dibilang kena virus juga kali ya dalam arti bukan virus handphone Mbak Wi, ada orang-orang yang memang sengaja
1: mengejebol
0: Mbak Wi. Ya, masa udah disuruh kirim foto KTP udah sampai 10 kali masa disuruh kirim KTP terus?
1: Gak usah gitu.
0: Iya, takutnya nanti disalahgunakan kan Mbak Wi ya.
1: Iya.
0: Karena memang sekarang ya pas, tapi memang ada hikmahnya juga Mbak Wi. Dari kejadian-kejadian seperti itu kita bisa tahu Mbak Wi bahwa itu memang buatan manusia.
1: Nah itu
0: Jadi betul. Ya itu dia tadi yang Mas Andi heran, masa udah apa registrasi lewat wajah kok masih ada juga maaf situs judi online yang masuk juga Mbak Wi di SMS lah, di WA lah, kan lucu gitu kan Mbak Wi. Jadi ini kita harus lebih hati-hati lah ya, karena memang apalagi yang mas apa namanya data-data pribadi itu Mbak Wi, kayak sertifikat rumah, pokoknya yang pribadi lah. Kalau yang terus dia ngejebolnya tuh biasanya yang masalah keuangan Mbak Wi.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kayak data-data perbankan kita juga harus hati-hati Mbak Wi.
1: Betul.
0: Gitu istilahnya kita
1: sekarang bingung ya mau simpen uang banyak di mana.
0: Iya. Mas Andi aja itu kan sempet ya zaman-zaman Facebook waktu masih aman kan kita kadang maaf ya suka foto screenshot kita dapat kiriman dari siapa nih kayak pernah Mas Andi lihat ada kawan namanya Mas Yogi ya, tapi bukan Mas Yogi penyiar, bukan itu, dia kan jual beli jam tangan juga, itu kejebol juga dia itunya. Padahal dulu aman kan, makanya sekarang harus lebih hati-hati Mbak Wi kalau mau nge-share ya. Ya mudah-mudahan lah nanti bisa inilah lebih aman lagi, dan masalah judol ataupun pinjol juga mudah-mudahan bisa apa namanya Mbak Wi dihapus lah ya mudah-mudahan ya Mbak Wi ya.
1: Iya betul
0: ya, ini Batam lagi dibilang mendung kali ya, mendung juga berkabut, kemarin sempat hujan Mbak Wi.
1: Oh sempat hujan.
0: Hujan
1: Solo belum hujan sama sekali.
0: Iya. Terus ada yang bilang juga, ini ada ibu-ibu lah tetangga bilang, ini mas katanya ini hujan buatan ya. Bukan. Kalau hujan buatan enak lah, Mbak Wiwi bisa pesen sama Mas Andi.
1: Memang kan ada teknologi itu Mas Andi.
0: Iya, tapi kayaknya ya nggak tahu lah kalau di Cina ya, di China ataupun di luar negeri. Kalau di Indonesia apalagi hanya sebatas Batam kayaknya itu enggak, asli ya. Mbak Wiwi. Enggak, cuman kalau kabut itu memang buatan Mbak Wi. Kabut asap, kan orang bakar hutan.
1: Iya kan.
0: Gitu, itu benar.
1: Masih
0: itu
1: bukan, ya, masih ini ya.
0: Masih Mbak Wi ini kalau ya? Iya, bukan berasa lagi. Jadi kayak ini loh Mbak Wi. Kalau kita ngelihat ke awan, itu kayak maaf kayak mata kita minus gitu, kayak bebayang-bayang.
1: Oh iya.
0: Gitu, berkabut gitu, kayak bebayang-bayang. Jadi kita nggak bisa ngelihat langit secara utuh.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Okay.
0: Iyalah, semoga Mbak Wi sehat, rezeki lancar Mbak Wi ya.
1: Iya.
0: Berarti nanti itu Mbak Wi apa namanya
1: jam santai
0: Mbak Wi
1: saya,
0: juga.
1: Iya.
0: Wih keren ya. Berarti Mas Andi masih ada sempat maksi dulu lah ya.
1: Iya, silakan maksi dulu.
0: Iya, Mbak Wi pun nanti maksi juga lah biar nggak ini ya, nggak capek ya.
1: Biar nggak lapar.
0: Iya betul. Ya Mbak Wi. Okay.
1: Baik, sama-sama. Yuk, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi ya. Kemudian sebentar, ini ada di ya. Selamat siang Pak Cu.
2: Jeda siang bersama Mbak Martani.
1: Iya, betul nih.
2: Mas Andi kalau nelponnya cepet peram ya. Cepat sekali, Mas.

0: Iya,
1: Iya,
0: telepon.
1: iya, iya.
0: Maaf, Mbak.
1: Nggih,
0: Absen saja, Mbak.
1: iya,
0: Bima tadi, Pak
1: nggih,
0: Cu.
1: Pak Cu.
0: Nggih.
1: Wonogiri
0: Terima kasih,
1: bagaimana nih?
0: Mbak Bima tadi.
1: Oke, baik, terima kasih. Pak Cu di Wonogiri ya. Saya selalu Pak Cu, terima kasih. Jeda lagi 638055. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Wiwi.
1: Selamat siang, Bu Siti.
2: Gimana kabarnya, Mbak Wiwi?
1: Kabarnya baik sekali.
2: Sama, alhamdulillah aku baik juga.
1: Inggi.
2: Tapi ini ceritanya agak sedih
1: Loh.
2: sedikit, Mbak.
1: Iya, cerita apa nih, Bu
2: Saya
1: Monggo?
2: tuh 3 minggu berturut-turut kehilangan saudara, Mbak.
1: 3 minggu berturut-turut.
2: Iya,
1: Oh, ikut berduka
2: minggu yang
1: cita.
2: yang 3 minggu yang lalu
1: Ye.
2: itu saudara sepupu, terus lagi adik suami.
1: Ya.
2: Ah, gimana Mbak, aku tuh gak bisa nerangin suaminya adik kandungku itu loh Mbak.
1: Ya. Oh,
2: Tapi
1: ipar berarti ada ipar. Oh, nggih.
2: satu itu malam minggu itu di sana
1: Nggih.
2: sampai jam 1 Mbak, ya nemeni
1: Ya.
2: adik itu. Nah, kok semakin dekat, semakin dekat, semakin saudara dekat gitu loh Mbak, dalam 3 minggu itu.
1: Iya.
2: Yang pertama agak jauh, kedua agak jauh, lah kok ketiga ini malah suami ini adik kandungku.
1: Tapi masih sudah sepuh.
2: Ya umurnya 71 Mbak.
1: 71, gerah nggih.
2: Iya, itu kanker prostat Mbak.
1: Oh, iya.
2: Iya.
1: Nggih.
2: Ya mudah-mudahan saja di sana di apro sama Allah ya Mbak ya.
1: Iya, amin.
2: Bisa diterima di sisinya gitu. Ya, cuman itu Mbak
1: Nggih.
2: ceritaku. Aku
1: Baik.
2: mohon maaf kalau punya salah ya Mbak ya.
1: Sama-sama Bu Siti, sehat
2: Ya.
1: selalu, semangat nggih.
2: Ya, amin.
1: Amin.
2: Begitu saja, terima kasih. Nanti
1: Baik.
2: kalau bisa masuk di jam santai aku tak masuk, tapi kadang tuh nggak komanan sampai waktunya habis.
1: Nah, itu dia.
2: Begitu saja, terima kasih, selamat
1: Baik, selamat
2: siang.
1: siang. Terima kasih Bu Siti. Setelah Bu Siti ya. Selamat siang, jeda.
3: Siang jeda,
1: Ya,
3: Mbak Sawanana.
1: Wiwi Pak Edi.
3: Oh, Mbak Wiwi, wah, serius dengar ini. Sehat-sehat keluarga.
1: Sehat Pak Edi.
3: Cuaca cerah panas nih.
1: Iya.
3: Nah, ini mbak cerita-cerita nih sejane nih. Aku dari dulu 2004 tsunami sampai sekarang tuh ndak jenuh-jenuh menganjurkan doa bersama serentak Presiden Tong Ajak Islam itu Presiden Tong. Serentak Indonesia sekarang 38 gubernur dari kontrak, yo 5 menit 10 menit di tempat masing-masing. Tapi sampai sekarang kan belum bisa. Lah itu nek ajak doa bersama serentak itu apa haram? Apa memang dilarang? Apa apa ya mbak? Nah, aku tanya lain-lain ini kan undang-undang apa-apa loh. Cuma nek doa semua kan sudah. Tiap orang ya sudah. Tiap menit, tiap jam. Ya isi gusah, nasyur.
1: Iya, Pak Edi. Hilang suaranya, Pak Edi. Oke. Pak Edi, kemana Pak Edi? Iya. Pak Edi hilang suaranya. Pendengar ada lagi di 638055 ataupun juga di 081 3900 155 25 ya. Anda bisa berbagi cerita. Selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum, Wiwi.
1: Waalaikumsalam, Mbah Tarmi.
4: Sehat.
1: Nggih, Mbah Tarmi, sehat.
4: Pak, kalau girang tani lajeng kening mukmen.
1: Oh.
4: Pak Diki kok enten mukmen nggih.
1: Oh enten to Mbah, ten pundi Mbah?
4: Lajeng nggih. Kula ten Bangjo Komplang niku pas Bangjo nggih.
1: Oh nggih.
4: Enten tah lanang numpak kendaraan nggih, salahe mboten kei sepion.
1: Oh.
4: Nek piane mboten ditekut, ning nek ten para liman mau nyat memang mukmen.
1: Hmm.
4: Soale dudu sak priki dereng bubar.
1: Nggih.
4: Dene kuat menggo mriku mboten cita. Dok nene kula tekat ketipeng mriku e. Lah time mati. Males ajeng patut.
1: Lagi. Aman berarti.
4: Kula kan ngeterke lare napa putu kula.
1: Lah nggih pun ngoten mawon beres.
4: Nggih. Lah tenggolek sing nggih larang e, Mbak. Males kula.
1: Jane yen napa niku perpanjangan mboten nawis lho, Mbak.
4: Perpanjang pun dangu matine, Mbak.
1: Oh lah niku. Nggih, cari anyar, cari baru.
4: Sampun mboten lumacok ya.
1: Lah nggih.
4: Paling adate pasar gede teng Sarlegi tok niku. Ya mengke nonton-nonton. Sing penting niku komplit enten niku ne
1: spion. Oh spion nggih.
4: Ah nggih bocah sak niki ya putu kula men bersih ya. Kula tumbaske telah tutup dosa ya, peteli. Kula seneng. Jane sepian meneh ndi to bi?
1: Iya.
4: Tak kok jok lho Mbah, engko anu tak pasang ngoten niku. Lah wong kok ya dadak aneh-aneh kula ngoten Mbah, anyel kula kalih putu kula niku.
1: Lah niku.
4: Ajeng diganti kenal pot brong ajeng kula bong. Lah wong Pak Eman mboten seneng kenal pot brong kok. Anake ajeng kenal pot brong.
1: Lah nggih to. Niki
4: dadi sekeli ya, Mbak.
1: Nggih, betul.
4: Nggih bener om, brepeki kuping kula jan pegelok liwat etan kula niki sek takah banget
1: lho. Lah ngene iku wau, mulane enten mukmin niku wau.
4: Lah nggih. Eh, katine enten mukmin salahe sepian nggih, do kemlin. Tak kula ngen syukur kula. Sama kutu kula mengke nek mantu ajeng kula umyeng-umyeng.
1: Yen bener kena mukmin nggih, Mbah nggih.
4: Pripun?
1: Yen bener kena mukmin nggih putune. Muka-muka.
4: Tenang sekolah teng desa.
1: Sekolah.
4: Lah tengilane Pak Jokowi ya, Mbak.
1: Oh, ngaten.
4: Kan tengah sawah mboten enten.
1: Nggih, nggih.
4: Sing kadang-kadang sanjange gurune dituwani polisi iki anu.
1: Nah niku harus.
4: Tapi namung tuwani tok mboten dipendhet. Kata mawon Mbak Uwi.
1: Nggih.
4: Kersane matur nuwun sehat selalu sak keluarga.
1: Amin, amin, amin. Waalaikumsalam Mbak Tarmi. Terima kasih Mbak Tarmi ya ceritanya ya. Lagi, selamat siang. Jeda.
3: Halo, siang Mbak Wi.
1: Ya, Pak Edi.
3: Putus dewe.
1: Iya, kenapa tadi tak panggil-panggil akhirnya Mbak Tarmi yang masuk.
3: Ya iya, kan iya. Ya memang kadang di ini kadang sok pulsa aku pas entek.
1: Oh, ya itu mungkin ya. Nggih.
3: Ya, ini menowo Mbak Wiwi. Yeah. Soalnya nih Mbak Wiwi beri masukan Pak Presiden. Kan kapal kemarin dua kali kebakaran ini 10-an orang. Ini satu ini korban kapal. Ini sekarang sih belum ketemu 123
1: yeah.
3: Kapal terbalik.
1: Yang di Laut Jawa itu nggih.
3: Nah, kebakaran belum selesai sampai sekarang. Itu gunung erupsi berapa-berapa tempat, ada gempa-gempa berapa kali. Ya, mulai ini mudah-mudahan dari pemerintah bisa gerak cepat, bisa penyelamatannya itu pakai helikopter, pakai drone, pakai kapal yang cepat. Nah, supaya, soalnya di laut lain di darat ya.
1: Nah,
3: di laut, ya semoga bisa banyak ketemu yang isik, bisa bertahan. Tapi kalau tidak kan ya sudah nasibnya mau apa lagi. Cuma kalau bisa minta doa bersama itu kan sama Tuhan yang Maha Kuasa kan tidak dilarang. Kalau kedepannya apa? Ya nek saya mesti pasti jaminan mengurangi semua. Biarpun ada musibah bencana, ya dikit baik lah mulai itu.
1: Iya.
3: Ya siapa tahu ini Mbak Ibu berkenan. Semoga ya saya tidak jenuh dari 2000 sampai sekarang. Dan tidak ngitung apa-apa nih, menghitung apa. Mau nggak mau tiap bel mau Indonesia terus terang kan radio di terutama RRI itu Longgar baru Esinta di Semarang atau di Jakarta Solo nggak pernah. Nah, siapa tahu itu zaman ini fleksi mili ngefek itu sama bel telepon gini apa tuh cagak-cagak itu telepon kartu apa tuh wah pokok longgar ya tapi semoga saja kalau setepatnya Indonesia dengan suasana begini. Kalau Presiden memang bisa legowo berkenan, ajak doa bersama, sama terutama ya BG ini harus berani stop kayak apa. Jangan Presiden itu dengan bangganya kayak apa, tapi tidak punya hati, tidak punya rasa katanya buat saya, tapi anak-anak sudah 40 ribuan loh ini katanya. Bener pun salah enggak ngerti. Nah, ini ada yang mau nuntut apa itu yang sampai apa otaknya bagaimana tuh. Semoga mau sadar semua penasihatnya, terutama Presiden mau stop MPG. Terima kasih.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Edi. Oke, sebelum saya terima penelpon yang lain ya, dan juga yang ada di WhatsApp 081 3900 15525, saya akan hadirkan dulu satu lagu masih di jeda. Jendela cerita Anda kali ini.

Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah. Padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda masih terus ada pendengar hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Tadi sudah banyak cerita dari pendengar-pendengar kita. Dan tentunya saya masih tetap buka ya di 638055 maupun di 081-3900-15525. Nah ini pendengar ada satu yang sering kita dengar, kemudian juga mungkin membuat kita menjadi mencari-cari, kemudian mencocokkan. Kalau cocok, oh iya ya ternyata benar. Kalau enggak, wah ini orang aku enggak seperti itu. Nah, ada yang terkait dengan golongan darah yang sering dikaitkan ya dengan karakter seseorang. Misalnya golongan darah A ini orangnya seperti ini. Kalau golongan darah B orangnya seperti ini. Golongan darah AB seperti ini, kemudian golongan darah O itu seperti ini. Akhirnya menjadikan kita kepo ya. Kepo misalnya ada seseorang yang menarik perhatian kita, kita lihat golongan darahnya apa ya. Selesai enggak ya? Iya pendengar, golongan darah memang kerap ya dikaitkan dengan karakter seseorang. Kemudian misalnya golongan darah A ini konon dinilai memiliki kepribadian yang kritis. Kemudian golongan darah B ini dipandang sebagai orang yang bijaksana. Ini bisa dicocokkan ya dengan golongan darah Anda mungkin. Jadi kalau mungkin Anda memiliki golongan darah A, ini apakah betul ya saya punya kepribadian yang kritis gitu ya. Kemudian untuk yang O, apakah benar ya saya termasuk orang yang bijaksana ya. Pokoknya kita aminin aja. Kemudian golongan darah AB ini berisikan orang-orang yang kreatif, sementara golongan darah O dianggap berkarakter ramah. Nah sementara saat ini kan jam 12 ya, jam 12 saatnya juga Anda beristirahat, mungkin yang bekerja dari pagi saatnya rehat dulu, menikmati lunch Anda ya. Kemudian juga yang dari pagi mungkin berkendara, saatnya juga rehat dulu supaya kelelahan, keletihan, kejenuhan ini bisa hilang ya, digantikan dengan kesegaran. Atau mungkin memang kalau Anda yang biasanya jam 12 teng gitu ya, saatnya wanci ini maam awan gitu ya. Kalau saya makan nasi ya, bukan makan siang. Enggak bercanda. Ya, ini rehat dulu jadi bisa bersama-sama dengan saya ya. Kita berbicara tentang golongan darah pendengar yang tadi ya sering dikaitkan dengan karakter seseorang. Nah, mungkin saat ini Anda langsung, oh yo, aku golongan darahku apa ya? Golongan darah saya AU, aku termasuk orang yang kritis enggak ya? Nah, namun apakah benar demikian pendengar? Ternyata apakah yang membuat kemudian golongan darah ini bisa menentukan karakter dan kepribadian pemiliknya? Nah, dari perspektif ilmu kesehatan pendengar, keempat golongan darah utama ini dibedakan berdasarkan antigen yang dimiliki. Jadi antigen ini terdapat di permukaan sel darah merah dan berperan dalam menentukan bagaimana sistem kekebalan tubuh itu bekerja. Jadi tiap golongan darah memang memiliki respons yang berbeda saat terkena penyakit. Namun sebetulnya tidak ada penjelasan ilmiah yang bisa membuktikan adanya hubungan antara golongan darah dengan watak atau kepribadian seseorang. Nah, kepercayaan tentang hubungan antara golongan darah dan kepribadian seseorang ini datang dari budaya populer di Jepang yang dikenal dengan sebutan Ketsuikigata yang secara harafiah berarti golongan darah. Dari Psi Central, gagasan tentang Ketsuikigata ini awalnya diperkenalkan oleh seorang profesional asal Jepang namanya Tokeji Furukawa pada tahun 1929 melalui penelitian yang berjudul Study for Temperament and Blood Groups. Furukawa mengkaitkan kepribadian dengan golongan darah. Jadi gagasan Furukawa ini pendengar kemudian menjadi cara yang populer terutama di Jepang ya untuk menganalisis kepribadian seseorang. Nah, akan tetapi teori Furukawa ini kemudian dipertanyakan karena sampel penelitiannya ini dinilai terlalu kecil dan adanya intervensi lain ya. Nah, terlepas dari kebenaran teori yang dipertanyakan ini, gagasan soal kepribadian berdasarkan golongan darah sampai saat ini masih populer, bahkan beberapa kalangan masih mempercayainya. Dikutip dari Walden University, Katsuyuki Gata secara sederhana membagi kepribadian seseorang menjadi 4 ya. Jadi golongan darah A misalnya. Orang dengan golongan darah A ini digambarkan sebagai sosok yang tulus. Catat ya pendengar, perlu dicatat nggak ini? Untuk Anda yang punya golongan darah A ya, punya golongan darah A ini adalah sosok yang tulus, kemudian kreatif, kemudian bijaksana, kemudian pendiam dan tertutup, kemudian sabar dan bertanggung jawab. Tapi mereka juga cenderung berwatak keras kepala dan sulit rileks. Nah, untuk yang punya golongan darah A, monggo bisa dicocokkan. Bener nggak? Sesuai nggak gitu ya? Apakah yang punya golongan darah A ini memang benar-benar pendiam dan juga introvert? Bisa di... Ternyata iya mbak, saya golongan darah saya A, saya orangnya memang agak isinan gitu ya, saya pendiam, saya anteng dan tertutup karena malu-malu, gak mau cerita dengan orang lain, nah misalnya gitu. Saya benar mbak, saya orangnya tulus loh, saya juga bijaksana kok, bertanggung jawab. Tapi orang saya itu orangnya banyak ngomong gitu ya, saya itu orangnya itu suka ceplos-ceplos. Wah, saya golongan darah A ini mbak. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan golongan darah B? Golongan darah B ini diyakini memiliki sifat yang penuh semangat, kemudian aktif, kreatif dan kuat gitu ya. Akan tetapi mereka juga kerap diasosiasikan dengan karakter yang egois, kurang bertanggung jawab, sulit memaafkan dan cenderung berkepribadian kurang stabil atau sulit ditebak. Ini golongan darah B. Apakah sesuai dengan penjenengan? Kemudian bagaimana dengan golongan darah AB? Golongan darah AB ini sebagai perpaduan ya antara kepribadian golongan darah A dan B. Sebagai golongan darah yang paling langka ya di antara keempatnya ini, mereka digambarkan sebagai seseorang yang tenang, kemudian mampu mengendalikan diri dengan baik, rasional dan mudah beradaptasi di berbagai situasi. Namun kepribadian ini juga dibarengi dengan sifat yang kritis, mudah bimbang dalam mengambil keputusan, kemudian memiliki ingatan yang kurang baik dan kurang memiliki rasa tanggung jawab gitu ya. Nah, enggak, saya golongan darah AB tapi saya tanggung jawab banget loh. Kemudian yang keempat ini adalah golongan darah O ya, terutama O yang positif. Ini merupakan golongan darah dengan populasi terbanyak di seluruh dunia. Katsuyuki Gata menjelaskan orang-orang dengan golongan darah O ini sebagai sosok dengan karakter percaya diri, kemudian orangnya mandiri ya, memiliki kemauan kuat dan memiliki intuisi yang tajam. Nah, di sisi lain mereka yang memiliki golongan darah ini disebut memiliki kepribadian yang cenderung mementingkan diri sendiri, dingin dan kurang ekspresif. Sulit diprediksi sehingga berpotensi menjadi seseorang yang work alcoholic. Nah, ini ya, benar nggak ya? Ya, nanti silahkan bisa berbagi ya dengan benar nggak gitu ya. Nggak perlu menyebut golongan darah saya itu A, tapi saya orangnya begini-begini. Kemudian apakah golongan darah ini juga selain berkaitan dengan karakter atau kepribadian seseorang, golongan darah ini juga dikaitkan dengan risiko sakit penyakit ya. Dan ini juga pernah mendapatkan hal ini justru dari puskesmas ya. Ada tuh semacam catatan ya, atau ya catatan untuk diet yang golongan darah A bagaimana, golongan darah B bagaimana, golongan darah O, golongan darah AB ini kalau mau diet seperti apa, itu ada semua. Artinya mungkin ini memang terkait ya dengan risiko sakit penyakit yang meskipun tidak, kalau penyakit kalau golongan darah A pasti nanti akan punya penyakit ini, enggak mesti seperti itu gitu ya. Tapi mungkin ada kerawanan-kerawanan khusus ya, yang bisa jadi kalau tidak kita perhatikan menjadi pemicu. Ada Pak Cu di WhatsApp ya, silakan Pak Cu kembali bersama saya. Baik, oke Pak Cu, halo Pak Cu.
2: Balik lagi Pak.
1: Iya, mau silakan Gi.
2: Kalau saya sebagai orang jawab.
1: Iya.
2: Kalau tergantung percayaan sendiri nih. Kalau oh percayaan mau boleh, percaya golongan boleh.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, saya percaya Jawa.
1: Oh iya, gimana kalau weton. Jawa? Weton ya.
2: Wong mantene nek wetone ya belum tentu kadang kalah keras pola gitu loh.
1: Oh iya, iya itu ya. Yeah. Pasangan itu ya, pasang misalnya yeah. Laki dengan apa? Oh nggih, itu seperti apa nah, itu dihitung ya.
2: Piye, laki piye, kliwon piye, legi piye, paing piye. Ada itu.
1: Iya.
2: Paling keras ya ada satu.
1: Oh iya.
2: Ada. Katanya enggak berani menyampaikan di sini. Enggak berani. Enggak berani, ada yang keras kan.
1: Oh iya, paling keras gitu ya.
2: Tapi orangnya sumbut. Rambungnya apa-apa itu.
1: Oh, yang merantasi.
2: Merantasi apa-apa. Ya itu luar biasa kalau
1: tegang
2: gitu. Keras itu wajib gitu. Itu saya percaya itu.
1: Yeah.
2: Paman saya betone kliwon, nipon begini. Ya karena suami istri kadang satu keras satu enggak.
1: Iya. Yeah.
2: Tergantung betone.
1: Iya. Yeah. Oh gitu nji.
2: Oke.
1: Okay.
2: Kalau didasarkan golongan terserah percaya sendiri pak. Saya hitungannya cuma waktu bapak saya mbah saya.
1: Iya, pasti dilihat ya. Misalnya memperkenalkan pacarnya gitu ya. Wetone apa itu ya, dulu ya?
2: Iya. Kadang-kadang sampai arahnya kemana?
1: Iya iya.
2: Kemarin aku nikah arahnya nggak lor-lor, malah mengintan. Ya, yeah. Larangan ini seperti apa ya? Ada. Betulnya nikah nggak ada larangan.
1: Iya.
2: Yeah. Ngalor-ngulor, ngalor mengintan nggak apa-apa.
1: Iya. Yeah.
2: Kadang-kadang ngalor-ngulor gak boleh, itu yang penting mantan laki-laki sebelah barat rumah perempuan ngangkatnya dari situ, itu yeah. Gak apa-apa.
1: Yeah.
2: Nah menurut orang Jawa lho?
1: Iya, yeah, iya yeah, benar.
2: Iya, yeah. Pokoknya yang nak lewati jembatan mencari ayam itu, tau gak?
1: Iya, yeah, betul.
2: Itu masih ingat saya.
1: Yeah.
2: Itu saja hanya menambah wawasan,
1: yeah.
2: Nambah pengertian. Kalau golongan saya hanya kalau donor darah golongannya O ya O, ya toh, PPA itu, api yeah. api itu Mbak.
1: Oke, baik.
2: Yeah.
1: Baik, terima kasih Pak Cuk di Wonogiri ya. Iya, kalau orang Jawa ini memang punya hitungannya sendiri ya. Dan kalau di apa namanya budaya Cina, Cina ya atau Tionghoa itu juga ada yang namanya apa tuh? Ada horoskop, kemudian ada lagi kok ya. Ada namanya juga hampir sama ya. Setiap negara pasti punya budaya. Nah, kadang-kadang memang seperti itu pendengar ya. Di Jawa pun sangat-sangat ini ya, apalagi yang masih memegang teguh tradisi dan hitungan dulu Mbah Roso, Mbah siapa itu yang dari Radya Pustaka itu selalu menjadi jujukan ya ketika ada keluarga yang mau mantu nanti dihitung apa dihitung dulu dilihat dulu wetonnya apa terus nanti ada hitung-hitungan apa neptu atau apa itu nggih kemudian baru nanti milih harinya yang paling pas bahkan jamnya pun juga ditentukan ya ketika mau akad nikah gitu ya seperti itu. Nah ini kembali pendengar tentang tadi ya golongan darah yang kemudian ini dikaitkan dengan penyakit atau potensi atau risiko penyakit ya. Jadi studi ilmiah ini juga menghubungkan golongan darah A, B dan AB dengan risiko penyakit tertentu gitu ya. Baik, saya akan hadirkan lagi pendengar informasi ini di jeda kita hari ini. Sebelumnya saya akan coba untuk menghadirkan satu nomor lagu dulu untuk pendengar dari Aisyah dengan Bayangan. Tetap di jeda jendela cerita Anda.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
2: Dari Miangas hingga Rote.
0: Kita bicara dengan beragam bahasa.
1: Berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu. Maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya. Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
1: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kita masih lanjut lagi mendengar kali ini tentang golongan darah yang kemudian dikaitkan ya dengan risiko penyakit ya. Jadi kalau tadi dari sebuah studi ini menghubungkan golongan darah A, B, dan AB ini memiliki risiko penyakit jantung dan stroke yang lebih tinggi. Nah, peningkatan risiko ini terkait dengan peningkatan faktor pembekuan dan penanda peradangan. Mengenali golongan darah sebagai faktor risiko ini bisa membantu menyesuaikan pencegahan dini, screening, dan intervensi gaya hidup untuk hasil kardiovaskular yang lebih baik. Nah, kemudian studi ilmiah terus menunjukkan bahwa orang dengan golongan darah O ini memiliki keuntungan alami karena berisiko lebih rendah mengalami serangan jantung ya. Menurut para peneliti, hal ini berkaitan dengan cara darah membeku. Nah, orang dengan golongan darah non-O, yaitu AB dan AB, ini secara alami memiliki kadar protein pembeku darah yang lebih tinggi. Salah satu protein kunci yang dimaksud adalah faktor von Willebrand atau VWF. Nah, kadar VWF ini yang lebih tinggi dapat meningkatkan kecenderungan darah untuk menggumpal. Dan gumpalan darah inilah yang bisa menyumbat arteri dan pada akhirnya memicu serangan jantung dan stroke ya. Sebaliknya, orang dengan golongan darah O memiliki kadar protein VWF yang lebih rendah sehingga darah mereka tidak terlalu rentan untuk membentuk gumpalan yang berbahaya. Namun demikian, meskipun signifikan ya secara statistik, perbedaan risikonya tidak terlalu drastis. Jadi studi ini menunjukkan orang dengan golongan darah A atau B memiliki risiko penyakit jantung sekitar 8% sampai 10% lebih tinggi dibandingkan golongan darah O. Sementara golongan darah AB disebut memiliki risiko tertinggi ya, sekitar 20% lebih tinggi. Meski disebut memiliki risiko lebih rendah, memiliki golongan darah O bukanlah tiket bebas ya untuk mengabaikan gaya hidup sehat. Faktor-faktor lain seperti pola makan, pola hidup yang tidak sehat, ini juga memiliki dampak yang tentunya jauh lebih besar terhadap serangan penyakit-penyakit tersebut pendengar. Jadi intinya apapun golongan darah kita ini tetap harus menjaga semuanya ya supaya kehidupan kita ini lebih berkualitas. Yang kemudian memiliki golongan-golongan darah itu bukan berarti harus takut dan was-was ya, tapi memang tujuan dari penelitian-penelitian itu adalah supaya kita ini aware ya dengan kondisi kita sendiri sehingga bisa menyesuaikan dengan kondisi dan fisik kita masing-masing. Baik pendengar, masih di jendela cerita Anda siang hari ini. Satu nomor lagu kan menghiasi suasana Anda juga. Sudah dahar ya, sudah selesai ya. Atau mungkin ada yang baru wow, Mbak, saya tuh baru mulai satu sendok ini, Mbak, belum selesai. Karena memang tadi awal untuk makan siang juga terlambat ya, karena mungkin banyak faktor juga. Faktor mungkin masih di perjalanan atau masih harus menemui tamu misalnya. Atau juga masih melakukan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan segera tet jam 12. Ada banyak ya. Tapi intinya Anda bisa menikmati istirahat siang Anda ini, melepaskan segala kelelahan. Mungkin juga agak jenuh juga misalnya. Moga-moga ya ini bisa rileks lagi, bisa segar kembali. Masih bersama saya tentunya di jeda jendela cerita Anda.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Eh, Don.
3: Hah?
2: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pembangunan bukan hanya tentang angka dan laporan. Ia tentang manusia, tentang perempuan dan laki-laki yang sama-sama berhak didengar, dilibatkan, dan diberdayakan. Melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000, pengarus utamaan gender hadir memastikan setiap kebijakan dirancang dengan perspektif keadilan. Dimulai dari perencanaan berbasis data terpilah, penganggaran responsif gender, pelaksanaan program yang inklusif, hingga evaluasi yang memastikan tak ada yang tertinggal. Karena pembangunan yang adil bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang bagaimana semua mendapat kesempatan yang setara. Pengarus utamaan gender, langkah strategis menuju Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.
1: Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di Jendela Cerita Anda siang hari ini. Dan sekarang kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan hadirkan untuk Anda Warta Siang.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Lalu kita himbau, BPBD selalu berada di tengah-tengah masyarakat yang kekurangan ataupun terdampak kekeringan. Yeah. Tetap kita siap untuk membantu Pak Mut. Sudah terpenuhi, cuman kan intervalnya kan bermacam-macam, bervariasi.
2: Saya mohon ada setiap warga negara punya hak dan kewajiban. Mari tunaikan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Dan silakan apabila ada hak-hak yang belum terpenuhi, kami akan penuhi. Tapi juga kami dibantu untuk kewajibannya dari warga masyarakat.
0: Warta selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Musim kemarau berkepanjangan berpotensi mengganggu produktivitas pertanian di Kabupaten Wonogiri. Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah daerah memperluas ketersediaan sumber air bagi lahan pertanian melalui pembangunan sumur bor. Pemkab Wonogiri bersama Gajah Mungkur Golf Club atau GMGC menyalurkan bantuan pembangunan 4 unit sumur bor dengan total nilai Rp120 juta. Masing-masing bantuan senilai 30 juta diberikan kepada kelompok tani di Kecamatan Batu Retno, Girimarto, Eromoko, dan Woriantoro. Bupati Wonogiri Setio Soekarno mengatakan, ketersediaan air menjadi faktor penting agar aktivitas pertanian tetap berjalan selama musim kemarau. Menurutnya, sumur bor diharapkan memberikan kepastian pengairan sehingga lahan tetap produktif dan risiko gagal panen tetap ditekan. Pemkab Wonogiri juga terus menggenjot program 1000 sumur bor untuk memperkuat sumber air, terutama di wilayah pertanian yang rawan kekeringan. Hingga kini sekitar 200 unit sumur bor telah beroperasi di Wonogiri. Pemerintah berharap penguatan infrastruktur pengairan dapat menjaga produksi pangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Sebanyak 18 desa yang tersebar di 8 kecamatan, khususnya di kawasan utara Bengawan Solo, Kabupaten Sragen, saat ini mengalami kekurangan air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Sragen Triyono Putro hari ini mengungkapkan pihaknya telah menyalurkan sekitar 400 tangki air bersih dari total alokasi anggaran BPBD.
1: Di bulan September ini kita sudah mengeluarkan 300-an tangki untuk 18 desa. Jadi itu belum dari teman-teman paguyuban-paguyuban. Itu kalau dikalkulasi sudah lebih dari 500 tangki.
3: Bencana kekeringan di Kabupaten Sragen terus meluas hingga memasuki pertengahan September ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen mencatat dampak krisis air bersih kini telah menyebar ke 18 desa di 8 kecamatan, khususnya di kawasan utara Bengawan Solo. Kepala Pelaksana Harian BPBD Sragen Triyono Putra mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyalurkan sekitar 400 tangki air bersih dari alokasi anggaran BPBD. Namun jika diakumulasikan dengan bantuan swadaya masyarakat, komunitas, dan lintas sektor, jumlah air yang didistribusikan ke warga terdampak sudah menembus lebih dari 500 tangki. Triyono memastikan seluruh wilayah terdampak telah terlayani bantuan air bersih. Meski demikian, penyaluran dilakukan dengan interval waktu yang bervariasi, menyesuaikan dengan jarak tempuh dan armada.
1: Lalu kita himbau, BPBD selalu berada di tengah-tengah masyarakat yang kekurangan ataupun terdampak kekeringan. Okay. Tetap kita siap untuk membantu Pak Mut. Sudah terpenuhi, cuman kan intervalnya kan bermacam-macam, bervariasi. Jarak waktu intervalnya itu bermacam-macam. Okay. Itu seperti itu, Mas. Ada 2 hari, ada yang 3 hari baru bisa kita kembali ke titik nol. Itu seperti itu. Terpenuhi karena data itu berdasarkan dropping. Yeah. Data itu berdasarkan dropping.
3: Disinggung mengenai kendala operasional dan anggaran, BPBD Sragen telah mendapatkan tambahan alokasi dana BBM pada anggaran perubahan guna menyiasati efisiensi dan kenaikan harga bahan bakar non-subsidi. Kendati demikian, potensi kekeringan yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober atau November mendatang tetap memicu kekhawatiran terkait dengan ketercukupan anggaran. Sebagai gambaran, operasional pengiriman air bersih per tangki di wilayah Sragen, menurut Triyono secara mandiri berkisar Rp350 hingga Rp400.000. Harga tersebut bisa mencapai Rp600.000 jika pengambilan pasokan dilakukan langsung dari kawasan Lereng Lawu karena jarak tempuh yang semakin jauh.
1: Alhamdulillah bisa dikondisikan karena subsidi ataupun BBM kemarin sudah ditambah di anggaran perubahan. Namun demikian karena panjangnya waktu kemarau ini sampai diperkirakan sampai Oktober ataupun November. Ini juga dikhawatirkan kekurangan. Jadi seperti itu. Jadi masalah jangka waktu panjangnya kemarau ini yang kita khawatirkan, turun hujannya agak masih lama.
3: Sebagai informasi, pemerintah Kabupaten Sragen resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan menghadapi musim kemarau tahun ini. Berdasarkan pemetaan dalam SK siaga darurat tersebut, BPBD Sragen mencatat ada 9 kecamatan yang masuk dalam zona rawan mencakup total 34 desa. Wilayah utara Sungai Bengawan Solo masih menjadi fokus perhatian utama karena secara geografis paling rentan mengalami krisis air bersih. Kecamatan Tangen menjadi wilayah paling luas rawan kekeringan, terdapat 7 desa. Sementara kecamatan terparah kedua yakni Sumber Lawang ada 6 desa, disusul kecamatan Mondoan ada 5 desa, dan kecamatan Jenar ada 3 desa. RRI Surakarta Melatuhisan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Surakarta menargetkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 tahun 2026 sebesar 688 miliar rupiah. Hingga awal September, realisasi penerimaan baru mencapai sekitar 60% dan masih dikejar hingga batas pembayaran 30 September.
4: Mengingatkan ini sudah mau jatuh tempo di tanggal 30 September 2026 ini, silakan untuk dilakukan kewajiban pajaknya.
5: Pemerintah Kota Surakarta menargetkan penerimaan PBB P2 tahun 2026 sebesar Rp688 miliar rupiah. Hingga awal September 2026, realisasi penerimaan baru mencapai sekitar 60% dari target tahunan. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan, terdapat sekitar 144 ribu surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT yang menjadi kewajiban wajib pajak di Kota Surakarta. Ia mengingatkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan.
2: Saya mohon, ada setiap warga negara punya hak dan kewajiban. Mari tunaikan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Dan silakan apabila ada hak-hak yang belum terpenuhi, kami akan penuhi, tapi juga kami dibantu untuk kewajibannya dari warga masyarakat.
5: Respati meminta seluruh wajib pajak daerah untuk segera membayar PBB P2 sebelum batas waktu yang ditetapkan. Menurutnya, pemenuhan kewajiban pajak menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat sebagai wajib pajak. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Surakarta, Widyastuti Pratiwiningsih, mengatakan, capaian penerimaan PBB P2 masih akan dikejar hingga batas waktu pembayaran pada 30 September 2026. Bapenda berharap target penerimaan tahun ini dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan.
4: Ini kurang lebih sudah 60% ya di bulan ini, itu sudah kurang lebih 60%. Dan juga sekali lagi kami mohon disampaikan kepada wajib pajak di Kota Surakarta bahwa mengingatkan ini sudah mau jatuh tempo di tanggal 30 September 2026 ini, silakan untuk dilakukan kewajiban pajaknya daripada nanti kena denda.
5: Widyastuti menambah, bahkan penerimaan pajak daerah akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Surakarta. Pembayaran PBB P2 dapat dilakukan melalui sejumlah kanal yang disediakan Bapenda, termasuk perbankan, layanan safari PBB di kelurahan, dan layanan saat Car Free Day. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Mendengar, berbagai kontak seksual langsung berisiko menularkan infeksi menular seksual kepada orang lain. Dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri Anindya Oktaviani mengatakan gejala infeksi menular seksual dapat berbeda pada setiap penderita. Bahkan sebagian tidak merasakan gejala sehingga berisiko meningkatkan penularan.
6: Jadi dia penyakit yang ditularkan melalui kontak seksual secara langsung.
7: Dr. Anindya Oktaviani, spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Rumah Sakit Daerah Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri, mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap infeksi menular seksual. Ia menjelaskan bahwa penyakit ini ditularkan melalui kontak seksual secara langsung, baik genital-genital, genital oral, maupun genital anal. Menurut Menurutnya, istilah penyakit menular seksual kini diganti menjadi infeksi menular seksual karena tidak semua penderita mengalami sakit. Kondisi tanpa gejala membuat penderita tetap melakukan hubungan seksual sehingga risiko penularan semakin tinggi.
6: Namanya juga infeksi menular seksual, jadi dia penyakit yang ditularkan melalui kontak seksual secara langsung. Kontak seksualnya ini bisa secara genital-genital maupun melalui genital oral sama genital anal.
7: Jenis infeksi menular seksual dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur maupun parasit. Dr. Anindya menuturkan bahwa pada laki-laki, gejala yang sering ditemukan adalah keluarnya duh tubuh atau cairan berwarna kuning disertai nyeri saat buang air kecil. Sementara pada perempuan, infeksi gonore seringkali tidak menimbulkan gejala di awal. Tanda yang perlu diwaspadai adalah keputihan berlebihan dengan bau amis atau menyengat disertai perubahan warna dan konsistensi cairan.
6: Nah, terus kalau jenis-jenisnya sebenarnya ada banyak banget ya. Tapi kalau secara garis besar, kalau infeksi menular seksual itu biasanya disebabkan bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena jamur, dan bisa karena parasit.
7: Dr. Anindya juga menjelaskan bahwa gejala gonore biasanya tidak muncul segera setelah berhubungan seksual. Masa inkubasi rata-rata berlangsung sekitar 7 hari sebelum gejala mulai terlihat. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Kabel jaringan telekomunikasi yang semrawut dan berpotensi membahayakan masyarakat di Kabupaten Sragen bakal ditertibkan. Pemerintah Kabupaten Sragen menyiapkan regulasi yang memungkinkan pemberian sanksi administratif kepada penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan penataan dan pemeliharaan jaringan.
8: Jujur saja di Diskominfo ini kami tidak memiliki data valid siapa saja, PT apa saja selaku penyelenggara telekomunikasi.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen menyiapkan regulasi untuk menata keberadaan kabel jaringan telekomunikasi yang selama ini dinilai masih semraut dan berpotensi membahayakan masyarakat. Regulasi tersebut dituangkan dalam rancangan peraturan daerah Raperda yang saat ini telah disampaikan kepada DPRD Sragen. Kepala Bidang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Statistik Diskominfo Sragen Hartono mengatakan seluruh penyelenggara jaringan telekomunikasi telah dikumpulkan untuk mendapatkan masukan sekaligus mengetahui kewajiban masing-masing pihak. Sosialisasi dan public hearing juga telah dilakukan dalam proses penyusunan Raperda. Hartono menjelaskan setelah Raperda disahkan dan petunjuk teknis melalui peraturan bupati diterbitkan, pemerintah daerah akan memiliki dasar hukum yang lebih jelas untuk melakukan penataan dan pengawasan, termasuk mendata penyedia menara, fasilitas struktur, serta penyelenggara jaringan telekomunikasi di Sragen.
8: Di beberapa waktu yang lalu kita sudah mengumpulkan semua penyelenggara jaringan telekomunikasi ini di Dinas Kominfo. Jadi semuanya sudah kita kumpulkan, semuanya sudah kita untuk memberikan masukan terhadap penyusunan Raperda ini, dan bahkan rancangan Raperda ini sudah kita sampaikan. Nanti apa yang menjadi kewajiban dari semua USP itu mereka sudah mengetahui semua, dan apa yang akan kita lakukan itu mereka juga sudah tahu semua. Jadi semuanya untuk saling mengerti apa yang menjadi kewajiban ISP dan apa yang menjadi.
0: Menurut Hartono, selama ini Diskominfo belum memiliki data valid seluruh penyelenggara telekomunikasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam melakukan penertiban karena kewenangan penataan jaringan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah.
8: Jujur saja di Diskominfo ini kami tidak memiliki data valid siapa saja, PT apa saja selaku penyelenggara telekomunikasi. Nah, kelihatannya memang belum ada regulasi yang mengatur tentang itu, sehingga pada para penyelenggara telekomunikasi ini istilahnya langsung main menggelar kabel, mendirikan tiang begitu.
9: Ia menegaskan sanksi tegas akan diterapkan setelah regulasi disahkan. Sanksi tersebut dapat berupa tindakan administratif sesuai ketentuan dalam perda dan perbu. Penindakan antara lain ditujukan kepada kabel yang tidak tertata, kabel yang menjuntai hingga mendekati tanah, maupun tiang yang kondisinya hampir roboh dan tidak segera diperbaiki. Sebelum regulasi berlaku, Diskominfo Sragen mengaku telah banyak melakukan pemantauan, edukasi, serta mediasi antara penyelenggara telekomunikasi dan masyarakat ketika terjadi persoalan. Pemerintah berharap penerapan aturan nantinya dapat menjamin keamanan masyarakat sekaligus memperbaiki estetika kawasan perkotaan. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
0: Dan pendengar, tim Persis Solo gagal memenuhi target meraih poin pada laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bertanding menghadapi tuan rumah Persela Lamongan di Stadion Surajaya, Laskar Sambernyawa kalah dengan skor 0-2.
10: Kita belum bisa memberikan 3 poin untuk teman-teman, mohon maaf. Dan memang ada banyak.
11: Saudara, tim Persis Solo gagal memenuhi target meraih 3 poin pada laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bertandang ke markas Persela Lamongan di Stadion Surajaya kemarin. Laskar Sambernyawa harus pulang dengan tangan hampa. Pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nelson, mengakui timnya belum mampu menunjukkan permainan terbaik terutama pada babak pertama sehingga harus kebobolan 2 gol. Secara terbuka, Ricky Nelson meminta maaf kepada kelompok supporter Pasopati yang telah datang ke Lamongan memberikan dukungan langsung dari tribun Stadion Surajaya. Menurutnya, kehadiran supporter dari Solo menjadi suntikan semangat, akan tetapi tim belum mampu membalas dukungan tersebut dengan raihan 3 poin.
10: Pertama-tama kami meminta maaf ya, poin hari ini yang menjadi target kita tidak capai. Kepada fans dan juga para supporter yang dari Solo datang away ke Lamongan, supportnya sudah sangat luar biasa, tapi kita belum bisa memberikan 3 poin untuk teman-teman, mohon maaf. Dan memang ada banyak hal khususnya di babak pertama yang perlu sangat-sangat diperbaiki. Kita terlalu membiarkan lawan bermain di tengah dan dia bisa punya space buat dia bisa shooting. Itu akan menjadi catatan.
11: Lebih lanjut disampaikan, evaluasi terbesar tertuju pada penampilan di babak pertama, di mana para pemain seolah memberikan keleluasaan kepada pemain Persela untuk mengembangkan permainan, khususnya di area lapangan tengah. Para pemain dinilai perlu lebih disiplin dalam menjaga area pertahanan agar lawan tidak mudah mendapatkan ruang untuk mengembangkan serangan. Hasil pertandingan di laga perdana menjadi bahan evaluasi sebelum Persis Solo menjalani pertandingan berikutnya. Permintaan maaf juga disampaikan perwakilan pemain Persis Solo, Kadek Raditya. Pemain bertahan tersebut menyampaikan apresiasi kepada kelompok supporter Pasopati yang rela melakukan perjalanan jauh dari kota Solo ke Lamongan untuk memberikan dukungan secara langsung. Meski gagal mengawali kompetisi dengan hasil yang diharapkan, namun Kadek Raditya memastikan semangat para pemain belum surut dan skuad Persis Solo akan segera mengalihkan fokus untuk menata pertandingan berikutnya di hadapan pendukung sendiri di kota Solo.
12: Pertama-tama saya minta maaf kepada seluruh supporter di Solo, terutama yang sudah datang jauh dari Solo ke Lamongan atas hasil yang tidak kami semua inginkan. Saya dari pemain, saya janji dan saya melihat bahwa pemain semua masih ada semangat untuk menatap game berikutnya.
11: Dalam laga tersebut, tim tuan rumah Persela Lamongan sukses mengemas poin penuh berkat 2 gol yang tercipta di babak pertama. Gol pertama dihasilkan Hambali pada menit ke-32 dan gol kedua yang menjadikan skor akhir 2-0 dihasilkan Rizky Putra di menit ke-44. Untuk selanjutnya, tim Persis Solo bakal menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo pada Minggu 20 September mendatang. PSBS Biak sendiri di laga perdana juga kalah 0-5 dari Deltras FC Sidoarjo dalam laga home yang berlangsung di Stadion Sriwedari Solo. RRI Surakarta, Edwi Porjono melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sebanyak 18 desa yang tersebar di 8 kecamatan di Utara Bengawan Solo mengalami kekurangan air bersih. Pemkot Surakarta menargetkan penerimaan PBBP2 tahun 2026 sebesar Rp688 miliar. Saya Wiwi Martani mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, atau kita sebut RRI. Mari terus menjaga semangat Tri Prasetya RRI dalam setiap karya dan pengabdian. Semoga RRI terus menjadi insan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat sebagai bagian utama dari pengabdian. RRI semakin jaya, Indonesia semakin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Taufik Muhammad selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengucapkan selamat atas ulang tahun RRI ke-81 11 September 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: mengundang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gaitem aku ono, woy marah lucu sama Mbak Sisi yang muncul.
0: Request lagu.
3: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
1: Lupa-lupa ingat dari kuburan band ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.
4: Jam santai.

0: santai. Jam santai bersama saya masih ya dengan Wiwi ya pendengar. Sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat mengisi suasana siang Anda dengan lagu-lagu yang apa namanya yang Anda sukai ya, yang Anda ingin dengarkan siang hari ini. Temanya temanya adalah semua orang pasti punya payung ya. Payung. Nah, belum sudah ada yang masuk, tapi nggak apa-apa ya. Saya mau dengar dong cerita-cerita yang apa ya, yang menganyalkan, menjengkelkan, cerita-cerita yang lucu ini tentang payung. Jadi makna payung bagi Anda tuh apa tuh ya? Baik, ada siapa ini yang mau saya angkat dulu ya? Oke, ada dua. Saya punya banyak payung di rumah ya, banyak sekali payungnya. Tapi kadang-kadang kalau pas hujan susah carinya di mana payungnya ya, tersembunyi semua ya. Apakah Anda pernah mengalaminya juga? Selamat siang Pak Tri.
1: Selamat siang, cukup siang Mbak Wiwi.
0: Sugeng siang, Pak Tri kagung. Oh sehat Pak Tri. Pak Tri kagungan payung.
1: Payung.
0: Payung.
1: Niki. Gadah ini lebih rusak, Mbak. Jadi gadahnya ini pun aja rendeng oleh.
0: Lain mungkin jawah pripun, Pak. Sedia payung sebelum jawah loh, Pak.
1: Mantap plastik ini enten kata. Mantap plastik ini payung. Payung lebih rusak ini. Jadi nganu, enten. Iku biasanya idirannya oleh. Dan payung, dan payung.
0: Payung-payung ini kan gimana?
1: Ini kok buatan enten ngobong dating rata. Terus kan ini nah, nanti rusak kadah kalih ning rusak sedoyo. Nek plastik anu niku mantel-mantel sing bisa nggih kesah niku enten niku.
0: Oh, lain namung celak, tindak celak udan itu nggih malah mantelan, Pak.
1: Nggih nggih. Niki nek dengge teng kamar mandi kan kamar mung dua kulo peteng jawi, Mbak, mboten teng lebet griya tetes teng jarake kan enten 10 meter nek dhuwures kan nggih.
0: Lah nggih, berarti niku kemulan mantol niku wau.
1: Oke, kepapat. Nek niki nek enten sing niku idrane ajeng klep dantes ke, Mbak.
0: Oh nggih. Nggih,
1: kawat-kawat mungkin tumbas.
0: Nggih. Nggih, Pak Tri. Monggo.
1: Temane.
0: Nggih niku wau temane.
1: Oh, takon
0: manan. Payunge. Lah nggih,
1: payung. Takon nyanyi apa jadul-jadul sing
0: Samantian ngaten. Nggih, temane benten-benten ta, Pak? Mboten selalu yang cerita tentang zaman dulu, tapi kan payung niku penting nggih, Pak nggih.
1: Nggih. Niku panas insyaallah.
0: Lah nggih. Mangke sampun kesupen nggih, Pak nggih. Payungnya. Lagune napa, Pak?
1: Anu, bruri, anu aku begini kok begitu.
0: Bruri aku begini, aku. Engkau begitu. Oh nggih.
1: Nggih.
0: Monggo. Kirim
1: pesan salam. Nggih. Kados padatanipun sugeng siang kagem. Halo.
0: Nggih, halo. Masih di sini, Pak. Monggo.
1: Siang kagem Kakong Jo, Kakak Kakak Dede, Kakak Siti. Sampai Aisyah Dewan Kalimantan. Sugeng siang kagem Bunda di Semarang, Walani Batam. Sugeng siang kagem Bunda Kartu Kapitri, Mas Andrian Dewan Mbelali, Sugeng Siang Kang Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Sudaya Wonten Calomatu, Sugeng Siang Kang Bapak Mukimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papirudi, Bapak Bambang Murdo, Bapak Bedon, Mas Pujo Jambi, Sugeng Siang Kang Bapak Prapto, Bapak Sarti, Bapak Al Karim, Sugeng Siang Kang Bapak Cu, Bapak Lias, Bapak Suyanto, Tawang Sarip, Bapak Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Jan Petan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Citra Lestari, Mbak Sri Maharani Australia, Mbak Sri Harto ini begitu matang, Mbak Dewi, Sugeng Siang Kakak Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Lisa, Bunda Modista, Sugeng Siang Kakak Bunda Endang Sri Widasuti, Bunda Sri Handayani, Bunda Sri Suharjo, begitu matang Bunda Jasri, Sugeng Siang Kakak Bunda Ginem, Bunda Tumawati, Mbak Tarmi, yang Sunu, yang Nurul, Bunda Siti Soekarjo, Bunda Lasting Jateng, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sri Atun, Bunda Isma, Bunda Renardani, Bunda Lestuti, Bunda Tri Keprapon, Bunda Nur Nusuan, Sugeng siang kakung Bunda Wigatuwana Saba Bunda Fitri Sukaja Bunda Nini Sartini Ketune Manteng Bunda Umi Karim Sugeng siang kakung Bapak Ki Asem Gedhe gitu kakak pujaan kang wonten pitune Pak Kuas selamat sore dumateng sedaya jam santai menika sugeng siang sugeng santai saged midhantaken salam sehat salam budaya salam sejahtera kakek Mbak Wiwi sekeluarga mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan kekarasan kelancaran kawinujengan anggenipun ngayahi sedaya kewajibanipun saha pinaringan sedaya kathah berkah melimpah saha ingkang barokah
0: matur nuwun sami-sami, monggo. Terima kasih Pak Tri yang ada di Boyolali ya, yang payungnya lagi rusak katanya. Baik, kita lanjut lagi. 6380555 boleh di 081 3901 5525 ya. Baik, selamat siang Bu Endang.
2: Selamat siang Mbak Wiwi.
0: Kagungan payung mboten Bu, kula ngampil.
2: Tujuh Mbak payungnya.
0: Tujuh itu di belakang ada, di samping, di depan gitu ya Bu ya. Jadi
2: tempatnya jadi satu.
0: Oh, dijadikan satu.
2: Jadi satu pokoknya di belakang pagar gitu.
0: Kalau saya di depan ada, di belakang ada. Supaya saya praktis tuh nanti ya, kalau mau ke depan sudah siap di sana, kalau di belakang.
2: Wala, itu yang ke belakangnya itu. Saya kan ke depan terus.
0: Oh, ke depan terus, nggak sampai nggak ke belakang ya Bu ya?
2: Ke belakang ya, mentok-tokan tembok itu enggak.
0: Iya, saya ke belakang itu kalau mau pendek.
2: Yang pendek 2, yang panjang 5. Iya. Tapi saya suka sing panjang Mbak.
0: Kenapa? Karena
2: sekali terus langsung.
0: Padahal lebih berat ya Bu ya. Iya, ada cerita lucu nggak Bu? Cerita yang kadang apa namanya yang lucu yang tentang payung.
2: Kan pergi biar ngirit bawaan bawa yang lipat itu kan Mbak.
0: Oh iya nggih.
2: Nah, begitu hujan kan kemlungsung hujan. Lah kan angin tuh dibuka lu kok ora ndambu. Iki piye to jane buka. Kok dadak di pener-pener kayak gitu loh.
0: Tadi kebacot basah.
2: Iya, kasek basah ora ndang anu bisa dibuka. Jadi bisa yo gampang.
0: Iya.
2: Kemurungsung kan.
0: Nah itu.
2: Itulah pilih yang panjang itu malah bisa gue tekan.
0: Nah itu betul. Nah kan penting itu kalau sekarang ya Bu ya, karena faktor
2: sekali jepret buka wes.
0: Iya. Oke. Baik. Lagunya apa Bu?
2: Lagunya dari Payung Teduh Mbak.
0: Yang apa?
2: Yang akad.
0: Oh, yang akad ya. Oke, oke. Boleh, boleh. Kirimnya buat siapa, Bu?
2: Tadi ada Pak Tri. Terima kasih. Terus untuk Pak Kris, Mas Andi, Mas Adrian, Mas Bima, Pak Faes, Pak Sardi. Apa lagi? Terus Bu Modesta. Nggih. Melisa, Bu Yuni, Bu Kinem, Mbah Tarmi. Citra muah-muah,
0: ya.
2: Mbak Rere, semuanya nggih Mbak Wiwi nggih.
0: Iya baik.
2: Wiwi sehat selalu nggih.
0: Semangat. Semangat Bu.
2: Semangat juga. Tidak lekah capek.
0: Amin amin amin.
2: Iya. Sampai rumah istirahat.
0: Amin.
2: Gitu Mbak Wiwi. Terima kasih
0: nggih. Sama-sama. Terima kasih Bu Endang di Sugarjo. 638055. Selamat siang. Jam santai.
3: Selamat siang. Jam santai.
0: Santri, suaranya kok begitu. Iya.
3: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik.
3: Baik, sehat.

0: itu di belakang. Di belakang apa itu, ke caling-calingan apa gitu loh Mbak.
1: Terus
0: bingung mau cari enggak kemana, terus akhirnya pakai itu mantel Mbak. Mantel plastik itu loh Mbak.
1: Setelah basah kuyup ya toh, pulang ketemu.
0: Ya, lagunya
1: apa?
0: Lagunya apa ya? Bagindas bisa, Mbak?
1: Bagindas yang apa?
0: Tak seindah malam kemarin.
1: Ya ampun.
0: Malam kemarin indah, sekarang enggak indah.
1: Oh, sekarang enggak. Wala piye kuwi?
0: Enggak tahu, Mbak, ini gimana nih. Sedikit aja ya Mbak.
1: Ya boleh, monggo.
0: Salamnya buat Mbak Wiwi, selalu sehat, selalu
1: amin,
0: bahagia, selalu rezeki melimpah ruah, barokah, dibawa ke Mekah ya Mbak.
1: Ya.
0: Salamnya buat Bunda Maharani, Pak Tri Kesadi, Pak Beni, Cik Lingling, Pak Mulati, Pak Firudi, Bu Santi, Bu Sidri, Pak Kris, Mas Andi Batam, Pak Bambang Gode, Pak Gatot, Mas Adrian, Mas Dimas, terus Bu Sembiah, Bu Pak Tri Uda, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Mbak Tifa, dan buat semuanya KPW Mbak. Buat Mbak Wiwi tetap semangat dalam pulang, hati-hati ya Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian satu lagi, saya mau baca dulu ya yang ada di WhatsApp ya, sudah banyak ini. Ada Bu Agustin, selamat siang Mbak Wiwi, jam santai, salam sehat dan absen antri lagunya Agnes Mo ya, bila aku sanggup. Salam buat semua jam santai tanpa terkecuali, salam buat yang tugas ya. Sehat selalu Mbak Wiwi, semangat bahagia. Semoga sukses, lancar, dimudahkan semua urusannya. Nuwun Mbak Wiwi. Cerita dong Bu tentang payung. Kandungan payung berapa coba? Mas Sidika di Matesi, jam santai bersama Mbak Wiwi. Lama keikutan mau request lagunya dari Mika Rosame ya, judulnya Galau. Terima kasih Mbak Wiwi, selamat beraktivitas. Salam untuk yang sudah WA ya. Kemudian satu lagi, saya terima. Selamat siang Bu Elisa.
2: Selamat siang Mbak Wiwi.
1: Selamat siang. Bagaimana kabarnya?
2: Oh baik, sehat,
1: sehat,
2: semangat
1: ya. Amin.
2: Mbak Wiwi ya begitu ya.
1: Oh iya, sehat Bu. Bu, kagungan payung berapa?
2: Payung?
1: Iya.
2: Payung ada tiga.
1: Tiga. Siap semuanya. Ada pernah cerita tentang payung enggak? Saya tuh pernah di, payung itu banyak. Sering dipinjam si A, si B, si C, tapi lupa. Senilnya sop.
2: Ya, kalau mau saya pinjami. Itu siapa yang mau?
1: Nanti kalau, tapi pernah enggak Bu, misalnya cari payung reneng, payung dicari enggak ada, seperti tadi Bu Rere kan juga gitu.
2: Enggak.
1: Hebat
2: itu tuh. Dikembalikan.
1: Kalau ketelisut enggak pernah ya?
2: Enggak pernah.
1: Enggak pernah. Wah, Jan. Oke. Terus mau ngersake lagu apa ini?
2: Lagu dari Judika.
1: Dari Judika.
2: Aku tidak baik-baik saja.
1: Wow, lah sekarang lagi ngapain?
2: Baru telepon sama Mbak Wiwi gitu kok.
1: Tapi kan sedang baik-baik saja kan.
2: Itu cuma lagu. Aku seneng sekali kok Mbak.
1: Oh iya. Aku sedang tidak baik-baik saja. Oke, baik. Kirim bahasa apa Bu?
2: Ya, Pak Tri udah keluar.
1: Oh, sampun.
2: Oh,
1: sekarang baru ya, nyegat tukang payung. Iya.
2: Mbak Endang tadi, Mbak Endang tiga-tiganya.
1: Ya.
2: Terus Ibu Bunda Tifa. Semuanya, selebihnya nggak dulu Pak Tri aja.
1: Ya.
2: Udah kom.

0: Oke, baik. Nggih.
1: Buat Mbak Wiwi,
0: Nggih.
1: bertugas,
0: Baik.
1: jangan lekas capek ya.
0: Oh ya, siap.
1: Nanti pulangnya hati-hati.
0: Iya.
1: Terima kasih, Mbak
0: Sama-sama,
1: Cia.
0: nggih, selamat siang. Baik, pendengar, saya akan hadirkan dulu ya. Tadi lagu pertama yang diminta Pak Tri, Aku Begini, Engkau Begitu, Akhirnya Nggak Pernah Ketemu. Ya, dari Bruri, pendengar, masih di awal jumpa kita ya, di jam santai. Satu lagu dari Bruri untuk Anda.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan Batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh Batalion A dan Batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG serta Gubernur Lampung telah mengeluarkan himbauan waspada ancaman erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Unggahan juga menyebut status bencana di Provinsi Lampung saat ini sudah mencapai status siaga 3 karena adanya kenaikan air laut hingga 20 cm. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, status aktivitas Gunung Anak Krakatau memang berada pada level 3 atau siaga. Namun tidak dijelaskan secara resmi oleh BNPB bahwa status itu ditetapkan karena adanya potensi erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan juga menimbulkan potensi gempa bumi yang dapat memicu tsunami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung dalam unggahannya di media sosial Instagram juga telah menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidaklah benar atau informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, kita lanjut lagi di jam santai. Ada Bu Modesta. Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang, Mbak Bibi.
0: Inge, bagaimana
1: salam
0: kabarnya?
1: Sehat, sehat selalu ya,
0: salam
1: Mbak.
0: Sehat selalu, betul, Inge. Bu,
1: Iya.
0: kagungan, sudahkah siap sedia payung sebelum hujan nanti?
1: Selalu siap, Mbak.
0: Wonten pinten, Bu?
1: Iya. Ya, yang kecer juga ada. Ini saya
0: Yang
1: kira tinggal,
0: kecer.
1: tapi banyak, Mbak. Sebetulnya banyak. Ini mungkin yang rusak juga ada, yang masih baik itu ada tiga mungkin.
0: Oh, yang tiga
1: Terus
0: sudah
1: yang itu
0: standby.
1: apa? Yang dilempit itu loh, Mbak.
0: Nggih, itu
1: Ya
0: paling
1: lucunya, ini
0: nggih.
1: ada lucunya. Itu saya pakai hujan ya di jalan gitu.
0: Nah.
1: Semprot Mbak kenangin, ada malah kebes. Padahal itu masuk ke perumahan itu kan lewat sawah juga. Tadi tidak ada ngeyop-ngeyop, sampai rumah kebes.
0: Akhirnya malah hujan-hujan.
1: Iya, hujan-hujan.
0: Ya, makanya apa namanya, memang itu harus sesuai dengan ini ya, suasana ya Bu ya.
1: Iya.
0: Kalau yang kecil itu sebenarnya ringan ya, enak kita pegangnya.
1: Ringan,
0: ya.
1: Di bawah itu dimasukkan tas kan
0: ya, ringkes gitu
1: enak
0: nih.
1: Ya, ringkes. Tapi kena angin semplok. Iya.
0: Oke, ada lagu mungkin Bu?
1: Iya ada.
0: Nggih, menapa?
1: Itu Selamat Jalan Kekasih ya Mbak.
0: Rita Effendi.
1: Rita Effendi.
0: Oh, iya.
1: Ya. Salam-salam ya.
0: Nggih.
1: Buat Bapak Muladi, Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni dengan Ibu U, terus Mas Andi di Batam, Bopo Pritri, ya Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Tifa, terus Ibu Yuni, Ibu Tanti, Ibu Endang di Cemani, Ibu Retno Hardani, Ibu Rere, Ibu Nini Sarbini, Ibu Ragil, Ibu Menti, Ibu Heru, Ibu Muharsih di Wonogiri. Dan semuanya Mbak. Oh Mbak Citra Muah Mbak.
0: Oh,
1: Mbak
0: ya.
1: Citra Muah Muah. Terima kasih ya Mbak.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
0: Baik.
1: Banyak yang mendoakan Mbak.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati ya. Saya juga pesan. Salam buat keluarganya ya Mbak.
0: Baik, terima kasih Bu Modesta.
1: Sama-sama.
0: Oke, Bu Modesta terima kasih. Kemudian lagi yang ada di 638055. Selamat siang, jam santai.
2: Selamat siang, jam santai, berjumpa lagi Mbak Wiwi.
0: Inge Bu Siti.
2: Masih seperti tadi kabarnya.
0: Oh, selalu sehat ya.
2: Iya.
0: Gimana Bu?
2: Payung Mbak.
0: Payung. Nge,
2: payung itu kan apa? Di sini kan ada orangnya lima. Punya air lima juga.
0: Masing-masing punya sendiri.
2: Iya, nah, soalnya nanti buat ke masjid itu kan satu-satu. Payungnya nggak ada yang lempet.
0: Oh, yang payung yang gede-gede semua itu nggih. Oke. Okay.
2: Tapi yang di sini agak aman Mbak. Aku tapi yang di desa itu hilang terus. Kalau basah kan apa tak kasihkan di teras Mbak.
0: Iya.
2: Ya siapa yang pinjam kita nggak tahu, nggak pernah kembali.
0: Oh gitu.
2: Iya nah, sampai kehabisan. Nah, beli nanti hujan atau masih basah kan tak kasihkan di luar, nggak ada.
0: Iya
2: itu
0: dia.
2: Nggak kembali ya udah gitu paling anak sing butuh ke.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Betul. Baik, lagunya apa
2: ini? Lagunya Pernah Muda bisa enggak, Mbak?
0: Pernah Muda, ya boleh.
2: Ya itu ya, aku kan ya pernah muda toh, Mbak. Pernah muda seperti Mbak Wiwi juga.
0: Iya.
2: Tapi sekarang sudah tua.
0: Iya, saya belum tua.
2: Tapi tetap semangat.
0: Oh iya, harus.
2: Iya.
0: Nih. dikirim
2: salamnya
0: untuk siapa
2: Pak,
0: ini?
2: Salamnya Mbak Wiwi, selamat bertugas. Semoga yeah. di Delta Sape selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat. Buat Bu Modesta tadi ya Mbak ya, selamat siang, selamat mendengarkan dan selamat beristirahat. Buat Bu Menti, buat Bu Retno, dua-duanya yang di Colomadu sama di mana itu Bu Retno Hardani itu. Kalau itu Bu Retno yang di Kedung Lumpur kan Retno Astuti. Terus buat Bu Agustin, buat Bu Yuni, buat Mbak Rere Jumiati, buat Mbak Dewi, buat Mbak Citra Mamua, buat Mbak Martini, buat Mbak Ayu yang di Maluku sama yang di Solo, buat Mbak itu yang di Mintuni Mbak, Papua, Mbak Puja. Masih tugas ini Mbak.
0: Iya benar.
2: Masih di kantor ini. Selamat bertugas Mbak Puja. Terus buat Mas Bima, Mas Adrian, kok kayaknya lama nggak masuk ya Mbak ya?
0: Betul nggih.
2: Mudah-mudahan lalu sehat ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Buat Mas Andi tadi, selamat siang. Buat siapa? Bunda Tifa, Bunda Mahdalena. Buat Bu Endang tiga-tiganya yang di Jepres, di Cemani dan di Sukarjo juga, semuanya selamat siang. Salam selanjutnya ngikut Pak Tri ya Mbak, itu sudah seluruh dunia itu. Buat semuanya saja tanpa terkecuali ya Mbak.
0: Baik, terima kasih.
2: Kita tunggu lagunya. Aku nggak mau tidur nunggu Mbak. Proses tugas sampai jam 3 atau nanti Mbak?
0: Betul, betul.
2: Ya, tak temenin sampai jam 3, tak temenin dari sini ya Mbak ya.
0: Siap, siap. Terima kasih.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Saya baca WhatsApp dulu yang sudah menumpuk banyak. Mendengar ada Bu Retno Hardani, selamat siang. Selamat siang, jam santai Mbak Wi, sehat selalu nggih. Salam kagem Bu Modesta, Bu Endang Cemani, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi, Mbah Tarmi. Lagunya mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana Bu, enaknya Bu? Coba ya kita tulis dulu ya supaya nggak lupa. Kemudian ada ini Bu Retno ya. Setelah Bu Retno ada Mbak Ririn di Pucangan. Assalamualaikum Mbak Wiwi. Waalaikumsalam ya, jam santai. Saya menyimak aja Mbak sama mendengarkan lagu-lagu yang diputar. Wow, terima kasih. Ada Pak Kris di Tasikmadu, request Serpihan Hati dari Wali. Salamnya buat semua monitor. Oke, ada Bu Ika Nur di Colomadu. Assalamualaikum Mbak Wiwi, semangat tugas siang ya di jam santui. Temanya payung, saya punya 3, semua waras siap pakai. Salam buat semua pecinta jam santui, nunut salam buat Pak Tri Bayolali, terima kasih Pak Tri absennya. Lagunya ngikut semua ya, buat yang tugas tetap semangat bahagia. Sehat selalu all crew. Cuaca Colomadu Barat sangat panas, angin agak kencang, terima kasih. Kemudian saya angkat telepon lagi. Ada Pak Muladi di Bantul, selamat sore Pak. Pak Muladi.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Pak, bagaimana? Nggih, Pak Muladi.
3: Iya.
0: Kagungan song-song mboten, Pak?
3: Gimana, Mbak?
0: Kagungan song-song mboten.
3: Oh, ada di Pak. Ini ada 5 ada.
0: Waduh,
3: ini.
0: Waduh, 5 sehat semua ya.
3: Iya, itu. Ada yang apa dapat hadiah,
0: Pak. Oh. Iya. Dapat hadiah belum terpakai kalau begitu.
3: Iya, jarang dipakai ini, lah banyak.
0: Saya malah beberapa itu banyak itu enggak ada yang beli, Pak.
3: Semuanya. Dapat apa dari apa?
0: Iya, ada hadiah, semuanya hadiah. Saya belum pernah beli payung. Ya,
3: terus ada apa hadiah dari showroom motor itu?
0: Betul. Jadi kalau hujan sudah ready ya Pak ya. Panas pun kan juga dipakai
3: sudah,
0: tuh Pak.
3: Iya, sudah siap Pak.
0: Okay. Pak Muladi mau ngersakin lagu apa?
3: Ya, masih bisa ya lagunya.
0: Ah, semoga.
3: Ya, nanti kalau bisa lagunya tak dari anu itu aja. Lelaki dan Rembulan dari Frankie.
0: Dari Frankie. Oh, coba nggih.
3: Ya, salam-salam untuk yang barusan sama ada Bu.
0: Yang barusan tadi ada Bu Siti.
3: Bu Siti. Oh iya, selamat siang. Ada lagi Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Reno Ardhani, Bu Cindy, Bu Yuni, ada Bu Reno Ardhani ya. Ada Bu siapa? Bu
0: siapa?
3: Bu Nah,
0: oh iya. Yeah.
3: Bu Tar, Mbah Tarmi, ada Bu siapa? Yatmi juga, Bu Endang, Bu siapa?
0: Oke, okay. Siapa lagi?
3: Anu. Bu kok lupa sama satu. Ada Pak Kris, Pak Beni, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Paidi, ada Pak anu Tri ya, Pak Prapto juga.
0: Oke.
3: Ada Pak siapa? El Karim ya, Pak. Dan semuanya
0: nggih, semuanya aja nggih.
3: Pak lupa itu.
0: Baik Pak Muladi, nanti siapkan lagunya
3: dulu. Terima kasih.
0: Baik. Sama-sama.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam. Baik pendengar, kita putar dulu ya lagunya ya. Sudah banyak telepon dan juga WhatsApp yang saya baca. Kali ini dari Judika, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja. Terus nanti lagu berikutnya ya, pokoknya sesuai dengan urutannya ya. Tetap bersama kami di Jam Santai.

0: Pakai kain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini, kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman budaya.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Lebaran, sungkeman menjadi detik yang paling hening di tengah riuh kebahagiaan. Tradisi Jawa yang telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit ini menemukan makna baru saat bertemu dengan semangat Idul Fitri. Berlutut di hadapan orang tua, menundukkan kepala, mencium tangan dengan penuh hormat, itu bukan sekedar adat, tetapi wujud bakti dan kerendahan hati. Dalam sungkeman ada bakti, ada permohonan maaf, ada doa yang mengalir tanpa banyak kata. Karena pada akhirnya, sungkeman di hari Lebaran adalah tentang merawat cinta, menjaga harmoni, dan menguatkan ikatan antar generasi.

0: santai.
1: Ya, jam santai tinggal sebentar saja. Saya mau baca beberapa WhatsApp ya yang banyak masuk, belum sempat terbaca. Mas Gibor, terima kasih, selamat sore ya. Kemudian ada Pak Bejo di Lereng Merbabu. Selamat siang Mbak Wiwi, semoga sehat selalu nggih. Murah rezeki, berkah barokah, amin. Ikutan Pak Tri ke apa? Dukcapil, kepala Dukcapil Pro 1. Lagunya manut ya, payung saya di rumah ada dua Mbak. Tapi terpakai semua ya Pak ya. Bukan terpakai, tapi sehat semua ya Pak ya. Baik, Pak Prapto di Jaten, selamat siang Mbak Wiwi, sehat selalu, minta lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Oke, nanti ya Pak ya. Ada Pak Sony di Punggawan, jam santai, selamat siang Mbak Wiwi, kalau boleh minta lagu Kisah Kasih di Sekolah. Loh, pasti ingat yang dulu-dulu ya. Baik, nanti saya coba apa namanya siapkan lagunya nggih. Pak Noyo Wiyoto di Wonogiri, Pak Noyo apa kabar Pak Noyo? Pak Noyo, kalau lagunya Acil Bimbo itu tahun berapa ya? Tahun 70-an Pak Noyo. Ini kita lagunya era 90 sampai 2020-an Pak. Lagunya mungkin bisa ganti lagu yang lain nggih. Kemudian ada Bunda Tifa. Bunda Tifa, jam santai Mbak Wiwi, payung punya 3 lipatan, 2 panjang. Ada 3. Yang lipatan 2, yang panjang besar 1. Bisa buat temenan kalau pengajian. Lagunya Ngikut Saja Semua Aku Suka ya. Salamnya buat Bu Ragil, Bu Siti Sukoharjo, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Menti, Mbak Rere, Mbak Cindy, Pak Tri, Pak Beni, Pak Kris, Papi Rudi, dan pendengar jam santai tanpa kecuali. Buat Mbak Wiwi, selamat bertugas, sehat walafiat. Semoga selalu semangat selalu, kalau pulang hati-hati, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Tifa, doa yang sama untuk Ibu ya. Kemudian ada Bu Denil di Semarang. Jeng Wiwi, Bu Denil baru capek sekali kemarin kegiatan sampai sekarang jam 14.30, tapi sekarang cuma leyeh-leyeh sambil mendengar suara Jeng Wiwi yang manis manja. Widih, kayak grup aja. Gak pakai grup loh. Iya. Salamnya nunut Pak Tri saja ya, kagum Jeng Wiwi sugeng tugas, Gusti tansah paring berkah. Sumrambah putra. Sumrambahnya putra aja. Kalau payung seperti Jeng Wiwi gak pernah beli, dapat dari hadiah ya. Kalau jagung manten mungkin ada apa itu nyewu, atau hadiah ulang tahun pernikahan itu juga punya saya ya. Semuanya bagus-bagus payungnya. Ada yang belum sempat saya ambil ini. Iya. Kemudian Papi Rudi, selamat siang Jeng Wiwi, senang bisa ketemu lagi di jam santai. Saya nggak punya payung karena jarang bepergian. Oh gitu ya. Nunut lagunya. Salam buat Pak Tri, Pak Kris, Bu Kak Siti Aisyah, Kak Puja, Bu Tifa, Bu Endang, tiga-tiganya, Bu Ragil, Bu Reri, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Nini, Bu Wisnu, Bu Menteri, Bu Agusin, Bu Ajasri, Bu Tanti, Ananda Citra yang ayu, Le Karim, dan semua tresnawan jam santai. Terima kasih. Baik, saya akan hadirkan dulu, saya putarkan dulu beberapa lagu yang sudah disiapkan ya, yang belum diputar sebentar. Ini sudah Selamat Jalan Kekasih itu ya, dari Rita Effendi untuk Bu Modesta. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

waktu ini ada Bu Menti di Kepatian yang pesannya belum saya sampaikan ya. Selamat siang jam santai, selamat tugas Mbak Wiwi. Tema payung ada 4, masih waras kabeh. Ada yang kirim saya, terima kasih ya. Bu Modesta, Bunda Tifa, Papi Rudi, Bu Rere, Bunda Mbak Nini, Bu Elisa, Pak Tri. Semua monitor lagi, pelakunya gandul saja. Oke, terima kasih juga semuanya sudah bersama saya ya di jam santai. Saya Wi Martani harus segera undur diri. Terima kasih pokoknya, terima kasih semuanya sudah luar biasa. Dan nanti di Surakarta sore ini ada Nana Hardan bersama pendengar semua.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1. Informasi dan

Pendengar, terima kasih masih bersama kami terus. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Surakarta sore ini mengudara untuk Anda dalam Surakarta sore ini. Saya Nana Hardan sampai jam 8 malam menemani Anda dengan segmen terbaik kami. Semoga menjadi kawan Anda beraktivitas. Sudah pukul 15.05 sekarang. Tetap setia aja karena banyak yang bisa Anda dapati di sini, beragam informasi dan juga lagu-lagu keren akan saya bawakan terus. Sesaat lagi saya akan buka untuk segmen Beranda Astacita ya. Kita mau ngobrol-ngobrol UMKM hari ini seputar kreasi kerajinan kulit bersama dengan owner Hawa Leather Boyolali, Mbak Anissa Triasuti. Nanti sesaat lagi ya. Saya putarkan dulu lagu pertama saya untuk Anda dari Republik, Aku Bukan Dirimu.

0: Pendengar Beranda Astacita, kami hadirkan ini adalah support kami untuk dunia UMKM, karena tema kita untuk tema besar kita untuk kali ini adalah obrolan UMKM, kreasi kerajinan kulit. Kita akan coba ngobrol-ngobrol seperti apa kita menimba ilmu dari para pelaku UMKM. Salah satunya adalah Mbak Anissa Triasuti. Beliau ini adalah owner Hawa Leather Boyolali. Mbak Anissa sudah tersambung via Zoom sekarang. Dan kita akan segera ngobrol aja sama Mbak Anissa. Mbak Anissa, kita cek ini dulu ya. Mbak Anissa, cek audio dulu. Suara saya sudah jelas, Mbak Anissa?
1: Halo, sudah jelas, Bu.
0: Oke. Yang belum jelas, Mbak Anissa. Mbak Anissa kayak kurang kurang kuat gitu ya.
1: Oh, iya.
0: Oke.
1: Seperti mungkin, ini?
0: Ya, lumayan. Lebih baik daripada tadi. Oke. Baik, Mbak Anissa. Terima kasih dulu ya sudah berkenan saya rusui sore ini, dan kita mengobrol-ngobrol tentang apa yang dilakukan Mbak Anissa dalam membangun bisnisnya. Jadi Mbak Anissa ini bergerak di bidang apa berarti? Perkulitan ya?
1: Di bidang kerajinan kulit.
0: Kerajinan kulit ya. Ada di Boyolali. Boleh tahu lokasinya?
1: Untuk produksinya sendiri itu sebenarnya di Yogyakarta,
0: Bu.
1: Tapi kita semuanya marketing dan aba-aba itu dari saya domisili di Boyolali, seperti itu. Dan rencana ke depan juga ini ingin membuka cabang juga untuk toko outlet di sini.
0: Ntar dulu. Berarti proses produksi ada di Yogyakarta?
1: Ada di Jogja.
0: Toko
1: Kebetulan
0: offline-nya
1: ayah
0: ada.
1: Mertua.
0: Oke.
1: Ayah mertua saya itu pengrajin, jadi untuk produksi saat ini masih di Yogyakarta, tapi marketingnya di Boyolali.
0: Marketing toko offline-nya ada di mana? Yogyakarta juga?
1: Kalau di Boyolali.
0: Oh, ada toko offline di Boyolali.
1: Ada.
0: Sudah ada gitu ya di Boyolali. Cuma produksinya masih di Yogyakarta begitu.
1: Iya, begitu.
0: Okay.
1: Sama kebanyakan marketing kami itu masih online juga, Bu. Dan online itu kan juga dari Boyolali juga yang memarketingkannya.
0: Oke. Jadi kalau sudah tergambar ya, sekarang itu menjalankan bisnis itu tidak harus satu tempat. Dengan berbagai strategi bisa dilakukan meskipun beda kota begitu. Saya mau tahu kenapa kerajinan kulit, Mbak Anissa?
1: Iya, kebetulan karena 2018 itu saya menikah dengan anak perajin kulit.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi suami saya itu orang tuanya itu menekuni kerajinan kulit sejak lama, sejak muda. Kemudian ketika menikah itu saya rebranding, jadi saya buat branding saya sendiri, Hawa Leather. Kemudian saya memasarkannya ya, karena kebetulan bisnis keluarga gitu ya, secara singkatnya.
0: Oke, karena ini bisnis keluarga dan Mbak Anissa ini tertarik untuk mengembangkannya begitu ya. Apa bedanya yang Mbak Anissa lakukan dengan usaha yang memang sudah lama dalam keluarga? Mbak Anissa ini membuat breakthrough apa? Membuat pembeda apa dari yang sudah ada, Mbak Anissa?
1: Baik. Iya, jadi kalau selama ini dari ayah mertua itu lebih banyak fokusnya untuk menjual secara B2B. Jadi memang sudah ada yang dipasokin. Jadi ada sebuah brand-brand di Jogja itu beberapa ngambil dari bapak secara B2B. Nah, kalau dari saya sendiri itu saya mencoba melalui jalur B2C, B2B, dan juga beberapa kolaborasi. Jadi karena kebetulan sering ikut event, acara, kemudian apa ya, dapat banyak link kayak gitu, itu saya mencoba untuk menekankan brand DNA dari produk saya sendiri. Jadi kalau kulit itu kan banyak ya, Mbak ya, kalau di Jogja itu. Nah, saya buat pembedanya itu di brand DNA-nya itu saya mengambil tema bohemian. Jadi mengangkat kreativitas teknik tatah dan juga ukir kulit yang sudah banyak ditinggalkan oleh para perajin gitu.
0: Oke, teknik tatah dan apa tadi?
1: Ukir.
0: Ukir tatah dan ukir di atas kulit berarti.
1: Di atas kulit.
0: Oke.
1: Jadi pembuatannya itu secara handmade. di dalam dompet itu kita pakai alat plong. Alatnya itu berlobang seperti ini ya mungkin, tapi dengan ukuran kecil tentu saja. Nah itu dipahat satu-satu gitu oleh para perajin. Nah itu kan sudah banyak ditinggalkan karena memang pasar domestik itu kurang, saya bilang pemasarannya agak banyak tantangan. Nah di situ saya mencoba peruntungan untuk memasarkannya ke ekspor. Nah di ekspor itu justru malah lebih lebih banyak peminatnya, lebih banyak
0: Begitu.
1: peminatnya. Selain itu juga dari segi harga itu lebih tinggi. Artinya sembari meningkatkan nilai ekonominya, saya juga berharap ini bisa menjadi sebuah usaha untuk melestarikan budaya, melestarikan kerajinan tangan yang sudah banyak ditinggalkan
0: Tar
1: seperti
0: dulu, tar
1: itu.
0: dulu. Sudah ditinggalkan. Artinya itu kerajinan dengan teknik itu, tatah dan ukir itu sudah ada dulu sudah ada.
1: Iya,
0: Boleh
1: betul,
0: ada,
1: sudah.
0: boleh disebutkan kayak mungkin sejarahnya atau dulunya itu seperti apa, Mbak Anissa?
1: Kalau dulunya itu saya kurang tahu persis, cuman dari sependek pengetahuan saya, dari cerita bapak mertua, itu dulu tahun 2000, 2018-2019, waktu saya awal-awal nikah, itu bapak itu punya pesanan banyak. Nah, pesanan itu dulu bapak bawa, jadi bapak itu sering ikut pameran Inacraft. Nah, pameran Inacraft itu dia bawa dompet-dompet tatah, yang mana kata beliau dulu dompet tatah seperti itu tuh banyak yang buat,
0: Banyak
1: banyak
0: yang
1: yang
0: buat,
1: buat, cuman
0: Laku atau
1: yang
0: tidak,
1: buat.
0: tapi
1: Nah, itu banyak yang kemudian meninggalkan karena memang
0: kurang laku, harganya lebih
1: harganya.
0: mahal.
1: Dan itu kan memerlukan ketelatenan ya Mbak ya,
0: Betul.
1: ketelatenan tinggi. Kemudian dari segi kulitnya memang kulit khusus, kulit nabati.
0: Kulit nabati,
1: Nah,
0: apa itu?
1: laku kulit kulit nabati itu salah satu jenis kulit, salah satu jenis kulit yang diproses dengan pewarnaan dari bahan-bahan alam. Jadi dari pohon, dari ya dari batang pohon seperti seperti itu untuk proses penyamakannya. Dan itu kan memang terkadang itu kita beli juga sudah jarang kulit nabati itu karena memang perlu diwarnain sendiri kayak gitu, perlu disemir sendiri.
0: Jadi
1: Nah,
0: membutuhkan proses produksi lebih panjang dan lebih mahal.
1: lebih betul proses produksinya karena lebih panjang, mungkin itu yang membuat para prajin itu kemudian banyak yang nggak telaten. Di samping keterampilan ini, itu juga tidak banyak, tidak semua prajin itu bisa. Tapi kalau dilatih, ada caranya. Tapi tidak semua dibekali keterampilan ini karena memang perlu presisi, perlu ketelatenan kayak gitu
0: Betul.
1: kan. Nah mungkin karena dari situ, jadi sebenarnya sudah ada sejak lama. Kalau di kita jalan-jalan di Malioboro gitu ya, mungkin banyak juga dompet-dompet seperti itu. Cuman kalau untuk dulu, tapi untuk saat ini mungkin memang nggak banyak yang menekuninya. Meskipun ada juga rekan saya UMKM lain tuh juga menonjolkan dari mengangkat ini lagi juga, seni hand punch atau teknik plong ini, teknik tatah atau kita biasa teknik ukir kayak gitu. Nah, karena itu ya, karena proses produksi panjang, kemudian skillnya, keterampilannya yang diperlukan juga tinggi, maka pesaingnya lama-lama tuh nggak banyak. Karena nggak banyak ini, saya coba cari celah gimana ya ini. Karena saya waktu itu sayang banget lihat produknya cantik gitu kan, tapi kok ini ya, sebenarnya ini potensial. Kalau di luar negeri itu kan orang-orang suka tuh produk-produk handmade. Terus saya coba pasarin ke luar. Gitu.
0: Sebenarnya Instagramnya apa, Mbak? Hawa Leather.
1: Instagram Hawa Leather. Saya
0: Coba
1: tulis
0: ya.
1: ya.
0: Coba saya mau mau tahu gitu ya, kayak apa sih Hawa Leather ini? Kayak apa produk atau teknik ukir? Oh, seperti ini. Ya, Facebook ada ya? Facebook betul ya, Hawa Leather Goods betul. Facebook ada
1: Iya,
0: itu.
1: betul.
0: Betul. Oh, wow. Ini mewah banget jadinya ya. dari sekedar dompet kulit biasa, tapi kemudian ada motif sedemikian
1: ada
0: rupa,
1: motifnya.
0: sehingga tampak lebih mewah lagi. Oh wow, oke. Okay. Sehingga di tangan konsumen ini tentunya akan lebih mahal, gitu kan ya? Oke. Okay. Kemudian Mbak Anissa ini memikirkan konsumen luar negeri aja nih yang mungkin akan tahu lebih menghargai karya seni begitu. Bagaimana tuh ceritanya?
1: Awalnya seperti itu, karena dari cerita bapak mertua itu dulunya itu beliau memang terima orderan cukup banyak dan cukup konsisten itu dari seseorang buat label untuk dijual lagi keluar.
0: Oh,
1: Nah,
0: oke.
1: dari
0: Okay.
1: celah situ saya berpikir, oh berarti ini produk tuh sebenarnya diminati tapi di luar. Nah, makanya saya coba ngulik, ngulik, ngulik, ngulik. Terus saya coba searching, searching, searching dari Pinterest, dari Google. Loh kok produk-produk semacam ini, waktu itu nggak persis ya, semacam ini itu kok ada di toko-toko marketplace luar seperti Etsy, seperti di website luar negeri, di Australia, di Amerika. Loh kok ini ya, hampir mirip sepertinya sama bapak yang buat gitu. Dan dari bapak sendiri juga cerita, dari konsumennya yang beli waktu itu, memang ini kita jual keluar pak, tuh produk bapak udah sampai mana-mana. Nah seperti itu. Nah itu kan sebuah, sebenarnya waktu itu saya memikirkannya lebih ke motivasi, karena waktu itu saya belum tergambar gimana caranya saya jual keluar dan sebagainya. Kemudian pada akhirnya saya mencari tahu, saya belajar, dan saya coba beberapa
0: Mbak
1: si
0: Anissa,
1: sama website.
0: Mbak Anissa terputus sebentar tadi. Oke, jadi
1: Oh iya.
0: Mbak Anissa ini kemudian riset riset dulu ya, riset dulu bagaimana apa namanya potensi produk ini bisa terjual di luar negeri ya, dengan riset
1: Betul.
0: Di media sosial, media massa begitu ya. Oke, ini yang saya lihat. Ini banyak kan dompet, apakah khusus dompet, Mbak Anissa, atau ada produk lain?
1: Tidak, ada produk lain, ada tas, kami jual souvenir kulit lain, pouch kayak gitu, kemudian ada belt juga, ikat pinggang, dan aksesoris lain.
0: Oke. Wow, ini saya kok jadi pengen nih dompetnya nih. Oke.
1: Silakan.
0: Oke. Kemudian Mbak Anissa ini melakukannya, artinya oh ya oke, berarti aku akan menjualnya ke luar negeri. Bagaimana caranya, Mbak Anissa? Tidak semua orang punya privilege atau punya kepintaran begitu ya untuk menembus celah pasar luar negeri. Apa yang Mbak Anissa lakukan, dan barangkali ini bisa jadi insight juga untuk yang lain ya, untuk bisa jualan di luar negeri itu kayak apa sih, Mbak Anissa?
1: Iya. Untuk awalnya itu saya memang pakai pihak ketiga seperti marketplace luar negeri Etsy. Awalnya saya jualan di situ. Nah, di situ tuh alhamdulillah lumayan lancar. Namun, ya namanya bisnis, kalau Etsy itu sebenarnya semua orang saya yakin bisa. Hanya saja memang kita perlu agak modal di awal ya, karena untuk biaya listing produk, kemudian untuk pengiriman di awal itu kan memang kita semua yang tanggung, jadi pembayaran di belakang. Nah, itu salah satu struggle juga ketika di Etsy itu saya sempat kena suspend ke Bennett juga. Pernah itu
0: Karena
1: juga. Pernah. Kemudian saya dari situ saya beralih. Nah, waktu itu ke Bennett-nya tuh juga karena ketidakkonsistensi. Jadi buat teman-teman kalau mau mau coba Etsy, mungkin saran saya sebagai pelaku yang pernah mencoba apa marketplace itu, memang perlu konsistensi yang tinggi. Jadi kita nggak boleh telat bayar listing, kemudian rajin posting, kemudian chat pembeli mesti cepet kita bales gitu. Nah itu kemudian dari di Banet saya juga putar otak lagi, coba cari lain, cara lain. Kemudian saya waktu itu memang banyak belajar dari YouTube. Jadi dari konten-konten yang saya dapetin itu juga salah satu mentor saya, Clara, Mbak Clara Juniper gitu ya, itu juga saya ikut kelas untuk
0: Ikut
1: bisa
0: kelas,
1: tahu
0: oke.
1: gimana cara jualan. Nah, kebetulan mentor saya itu juga salah satu yang pernah punya toko di Etsy dan kena banned. Padahal beliau sudah sudah lumayan omset miliaran gitu dari situ. Nah, di situ saya dikasih ilmu untuk bahwa kita di Bennett di sini masih ada 1.000 pintu terbuka dengan cara waktu itu dengan e-commerce, atau kalau kita gampangannya ngelihatnya itu website gitu ya. Tapi website ini tuh sudah include infrastrukturnya udah lengkap. Jadi untuk check out, untuk pembayaran semuanya sudah ada ini ya. Nah, itu namanya BigCommerce atau Shopify. Mungkin orang teman-teman lebih familiar Shopify ya. Tapi saya waktu itu pertama itu pakai BigCommerce, dan dari BigCommerce itu lumayan juga dapat orderan. Tapi ya itu di BigCommerce itu sendiri untuk subscribe atau untuk berlangganan itu kan ada biayanya, sama kayak ibaratnya kita sewa lapak gitu Mbak. Nah, sewa lapak. Dan itu juga lumayan tinggi ya biayanya,
0: Boleh
1: setara
0: disebutkan?
1: kayak kita boleh. Itu 1 tahunnya sekitar 5 juta.
0: Untuk ukuran UMKM memang harus tarik nafas dulu ya.
1: Tarik nafas dulu. Jadi waktu itu seperti mas saya sebab orderan di situ lumayan, tapi karena saya juga tidak cukup telaten, dan sebenarnya saya mau mencoba peruntungan lain yang lebih minim risiko. Kemudian saya menjajaki di LinkedIn, sosmed dan sebagainya lewat cara organik. Dan itu organik itu yang saya rasa juga tetap bisa kok kita dapat orderan dari situ, cukup cuma semuanya itu kuncinya memang konsisten dan telaten. Itu
0: Yang Mbak Anissa sebutkan tadi organik itu tetap menyasar pasar luar negeri.
1: pasar saya secara marketingnya saya pakai bahasa Inggris. Jadi memang ya segmentasi saya luar negeri. Tapi saya pakai pakai media ya yang lebih general kayak LinkedIn, semua orang bisa ini. Dan dari situ sebenarnya juga dapat orderan dari dalam juga, dari dalam negeri juga, sama dari luar juga gitu.
0: Apa susahnya Mbak ketika kita ada di e-commerce luar negeri, terus kita harus fast respon pasti ya, fast respon pasti, dan memahami bahasanya pasti, karena segmen kita luar negeri ya harus bisa bahasa Inggris ya minimal ya. Terus kemudian pengirimannya, apa yang beda dari menjalankan bisnis di dalam negeri? Bedanya apa? Ketika ngirimnya, ketika komunikasinya, kayak apa aja tuh pernak-perniknya?
1: Kalau dari dalam negeri, karena saya juga ada Shopee, ada Tokopedia gitu, ada TikTok Shop. Yang paling kerasa itu ketika kita harus menanggung beban ongkir di depan, dan ongkir ke luar negeri itu kan nggak 100-200 gitu ya. Bisa sama setengah juta, jutaan gitu kan kalau misalnya agak jauh gitu. Dan itu di Etsy kemarin karena saya penjual baru ya, itu saya tanggung dulu, saya talangin dulu. Jadi saya bayar ongkir, saya kirim produk, dan kita nunggu dulu produk itu sampai baru kita dapat pencairan dana. Nah, yang pertama memang harus kuat di modal dulu. Kemudian yang kedua, kalau secara fast response sekarang kita sudah dimudahkan oleh banyak tools ya, AI kayak gitu. Saya rasa itu tidak begitu masalah, cuman memang lebih terasa itu ketika kita mesti sedia modal di awal sama banyak listing ya. Jadi banyak produk kita listing. Jadi di Etsy itu kalau pengalaman saya kuncinya itu memang listingnya dibanyakin. Semakin banyak, semakin bagus, semakin Etsy itu ngerekam, oh ini toko aktif dan kita jual apa aja, lebih banyak disebar gitu, lebih banyak disaranin ke orang-orang
0: Saya belum
1: gitu.
0: paham nih soal update listing. Jadi itu, jadi kita udah punya etalase, tapi di update terus gitu, diganti-ganti gitu, atau seperti apa itu? Update listing itu kayak apa? Dan harus aktif itu
1: Update,
0: kayak apa?
1: ya. Jadi, kita masukin produk ke situ. Nah, jadi kalau kita tuh jarang buka, terus jarang otak-atik, jarang aktif kayak gitu, tuh mungkin ya dari sana, pihak sana tuh merekamnya ini seperti tokonya nggak aktif gitu, nggak sungguh-sungguh gitu. Jadi, memang sering upload. Jadi, awal-awal itu ngupload tiap hari. Kalau saya, ya, ketika itu ngupload, ngupload, ngupload. Ketika sering upload itu pasti ada entah nge-like, entah ada orderan masuk, kayak gitu. Jadi listing itu ini ya, produk yang kita tampilkan di etalase. Seperti itu. itu mesti rajin kita posting gitu. Jadi nggak cuman 10, 5 kayak gitu, tapi terus-terus ada,
0: Oke,
1: terus ada gitu.
0: okay. Semakin aktif atau semakin lalu lintas posting ini semakin aktif, maka itu dibaca oleh sistem e-commerce itu sebagai toko yang aktif dan bisa dipercaya begitu ya mestinya ya.
1: Iya,
0: Oke,
1: mungkin
0: jadi
1: seperti
0: yang paling
1: itu.
0: mencolok perbedaannya adalah harus kuat di modal dulu karena harus bayar ongkir dulu, terus kemudian barangnya dulu juga belum dibayar, begitu. Nunggu sampai datang, nunggu sampai penerima itu berarti berapa lama dong kalau luar negeri dong?
1: Kalau di kemarin itu saya sempat kirim ke Siprus, itu Middle East sekitar 1 minggu. Satu minggu entah satu sampai 1 minggu sampai 10 hari kalau nggak salah. Untuk di Australia 5 hari biasanya sudah sampai.
0: Paling jauh
1: Tergantung kita pakai
0: kapan Mbak,
1: apa.
0: kemana Mbak Anissa paling jauh kirim?
1: Paling jauh kemarin Siprus. Tapi enggak, Siprus sama Irlandia jauhan mana ya Mbak ya? Kalau dari sini.
0: Saya juga nggak ngerti.
1: Siprus ya. Siprus iya,
0: Tapi
1: paling
0: pernah ke
1: jauh
0: Irlandia juga.
1: Irlandia, Australia, Siprus.
0: Oke.
1: Skotlandia pernah tapi bukan lewat e-commerce itu, tapi bukan lewat marketplace itu, tapi lewat LinkedIn justru.
0: Oke. Jadi Mbak Anissa ini selain membidik pasar mancanegara, tentu jalan dong, yang pasar lokal dalam negeri pasti tetap jalan ya. Juga sudah ada di berbagai platform e-commerce begitu ya. Oke, saya mungkin sampai di sini itu kayak menyimpulkan kalau Mbak Anissa ini melek teknologi banget begitu. Seberapa penting sesungguhnya seorang pebisnis menurut Mbak Anissa untuk bisa melek teknologi? Tidak semua
1: Untuk
0: bisa soalnya.
1: ya, di era saat ini saya rasa sangat penting karena teknologi itu satu memudahkan kita. Yang kedua, dari teknologi ini tuh kita bisa mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru kayak gitu. Jadi menurut saya sangat penting karena kalau mengandalkan offline saja rasanya sebenarnya mungkin bisa tergantung preferensi seseorang, tapi sayang. Sayang kalau nggak dimanfaatkan teknologi ini. Seperti itu.
0: Oke, itu ya. Jadi harus memang harus melek teknologi karena seperti tadi Mbak Anissa bilang, zamannya memang seperti ini, harus bisa menggunakan itu gitu nge. Banyak caranya kan, kalau misalnya nggak bisa ya bisa pelatihan gitu kan ya.
1: Iya,
0: Oke, Mbak
1: betul.
0: Anissa kita jeda sebentar dulu ya.
1: Iya.
0: Setelah itu pendengar, kalau Anda pengen juga tanya-tanya sama Mbak Anissa tentang bagaimana beliau ini menjalankan bisnisnya yang membidik konsumen luar negeri, boleh Anda tanyakan nanti lewat WA, call WA chat 081390155 maupun lewat phone call 6380555. Kami akan segera kembali.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh,
2: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
1: Loh?
3: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu!
4: Pendengar Beranda Sacita, obrolan kami seputar UMKM masih Anda dengarkan. Saya bersama Mbak Anissa Triastuti, beliau owner dari Hawa Leather Boyolali. Beliau ini menjalankan bisnis kerajinan kulit yang beliau bidik, sasaran utamanya adalah pasar internasional, ya pasar luar negeri. Meskipun beliau ini tetap membuka pasar dalam negeri, tapi beliau ini kayak mencari pembeda begitu, dan produknya pun juga dicari yang beda. Itu adalah satu kekuatan bisnis yang barangkali memang harus dikulik begitu, supaya bisa mendapatkan diferensiasi dari produk-produk di pasaran ya. Kalau pengen gabung pendengar, pengen tanya, pengen mengenal lebih jauh tentang bisnisnya, monggo 638055 bisa Anda hubungi. Kemudian 081-3900-15525 juga bisa Anda hubungi untuk bisa bergabung di talk show ini ya. Saya sambil tunggu, sambil ngobrol lagi dengan Mbak Anissa. Mbak Anissa, apa yang tidak enak? Apa yang kan mungkin salah satunya adalah komplain ya, kalau orang jualan online itu ya. Bagaimana memanage komplain, atau ada hal-hal lain yang tidak mengenakan lah untuk penjual begitu? Bisa diceritakan Mbak Anissa.
5: Ya, terima kasih. Kalau untuk gak enaknya, tentu ketika pesanan itu gak
4: sampai, pernah
5: gak salah apa ya, kadang naik kadang turun. Nah, pas turun itu kadang gak enak ya. Tapi sebenarnya kalau dari segi sistem bisnis itu, komplain itu justru saya rasakan banyak di pasar dalam negeri. Kalau dari luar, karena mungkin yang di luar juga masih jarang sih. Saya masih merintis untuk di pasar internasional itu, masih ibaratnya masih mencoba menjajaki gitu ya, masih mencoba peruntungan gitu ya, Bu. Karena belum terlalu konsisten. Tapi kalau di pasar dalam negeri itu, terutama kalau jual B2C itu, banyak sekali komplain di marketplace atau di Facebook. Karena saya juga jual lewat Facebook juga, itu biasanya orang pembeli bilang lama datangnya, kemudian dari segi apa ya, kadang banyak produk itu banyak diretur kalau dari Facebook itu. Jadi udah sampai dikembalikan. Jadi saya nggak tahu ya apa motivasi mereka itu melakukan check out kalau sudah sampai produk itu dibalikin gitu. Kita kadang juga mikir kayak gitu. Ini apa waktu mau beli itu kadang kurang mindful apa gimana kayak gitu ya. Kadang sering banget dapat returan kayak gitu. Ya, tapi itu ya nama lika-liku orang berbisnis ya, Bu ya. Jadi produk kami itu kan craft, produk yang enggak cepet basi.
4: Betul.
5: Kayak gitu ya, enggak perawatannya tuh enggak inilah, simple gitu. Tapi sebenarnya tantangannya tuh lebih ke orang beli tuh kadang suka enggak komitmen gitu sama mereka beli udah sampai. Kan biasanya mereka tuh pada pakai COD gitu loh.
4: Oh,
5: COD.
4: Okay.
5: Dan pasar di Facebook itu kan banyak kan orang orang-orang tua gitu ya, orang-orang tua gitu, orang-orang senior gitu. Jadi kadang udah sampai produk diretur kayak gitu. Jadi itu kan sedikit memperpanjang proses apa ya, kita bilang operasional gitu. Jadi kita mesti ngambil-ngambil produk ke gudang JNT gitu kalau nggak jadi dibeli kayak gitu. Sejauh ini sih itu, Bu.
4: Oke. Jadi retur ini salah satu hal yang memang butuh di manage gitu ya, karena itu ya tidak menyenangkan. Tapi kemudian bagaimana cara mengelola komunikasi dengan konsumen seperti itu supaya bisa terjalin baik terus begitu, Mbak Anissa?
5: Oke, kalau dari kami sendiri itu menerapkan customer relationship after selling gitu ya. Biasanya
4: Iya.
5: kita tanyain gimana produknya Kak kayak gitu. Itu tapi di pasar luar negeri ya, Bu. Karena kalau pasar dalam negeri itu agak lumayan sayang saya.
4: Oke.
5: Agak lumayan
4: Hetik
5: anak
4: ya.
5: saya nangis.
4: Oke.
5: Agak lumayan.
4: Apakah butuh waktu? Oke,
5: Ya.
4: Mbak Anissa sedang melakukan sesuatu dengan putranya ya. Oke, jadi seperti itu, seluk-beluk jualan marketplace, jualan online itu tidak mungkin agak beda
5: Sangat
4: dengan
5: penting.
4: jualan offline gitu ya.
5: Iya.
4: Kita lagi pengen tahu nih,
5: Yeah.
4: orang itu kalau jualan online.

0: jualan online ya? Ya. Ge.
1: Maaf ya. Ada sedikit. Iya.
0: Oke, jadi memang memang apa namanya Mbak Anissa ini mostly memang setiap harinya berjualan by online. Yang kita itu kayak pelaku UMKM lainnya yang belum begitu tahu itu lalu lintasnya seperti apa, seluk-beluknya seperti apa. Apakah Mbak Anissa ini juga punya sistem tersendiri begitu, atau Mbak Anissa sendiri yang melakukan seluruhnya?
1: Ya, saat ini saya tuh masih CEO, Chief Everything Officer. Jadi masih
0: Oh,
1: semuanya,
0: save everything.
1: masih semuanya dihandle sendiri.
0: Oke. Kalau
1: Jadi
0: omset,
1: kalau
0: omset dari luar negeri itu sampai berapa, Mbak? Bolehlah range gitu.
1: ada kalau dari luar negeri sendiri jujur ya itu belum belum banyak. Maksud artinya sebenarnya banyak kalau pas ada order tapi belum stabil. Itu
0: Belum
1: sekitar
0: stabil.
1: kalau satu kali satu satu produk aja ya Bu ya, saya gambarkan satu produk itu omset 3 jutaan
0: Oke.
1: bersih bisa 70%-nya.
0: Oh wow.
1: Jadi memang tinggi
0: Satu produk
1: sekali.
0: gitu ya, tinggi sekali. Coba kalau itu bisa konsisten ya, bisa
1: Betul,
0: keberlanjut.
1: itu harapan kami.
0: Oke. Nah, itu. Apa yang kalau jualan ke luar negeri, Mbak? Apa yang signifikan mungkin ya? Apakah mata uangnya atau apa sih?
1: Iya, satu mata uang, dua memang mindset. Mindset orang luar negeri melihat produk kita, produk handmade itu memang, dan semua produk UMKM lainnya yang saya lihat yang berbasis handmade itu dihargai sekali di luar negeri. Jadi buat teman-teman pelaku UMKM handmade itu, ayo kita semangat karena memang pasar luar negeri itu sangat senang seperti itu. Dan itu kan sebuah peluang juga buat kita kalau kita telatenin serius. Itu bener-bener cuannya gede banget. Jadi memang mindset mereka tuh melihat harga kita kasih harga produk handmade katakanlah jutaan gitu, itu buat mereka nggak apa-apa, worth it aja karena mereka sangat menghargai itu. Jadi satu karena penghargaan yang tinggi, yang kedua memang kursnya juga. Karena kita kan dolar kan, 1 rupiahnya aja sekarang mungkin sekitar 16.000 ya Mbak ya, 15-17.000. Jadi sebenarnya untuk pelaku UMKM ekspor tuh juga ketika kurs kita naik malah senang sebenarnya.
0: Ya. Beda dari yang lain ya. Oke, itu ya. Harus mengetahui seluk-beluknya memang harus ya. Sekarang kita ke ininya, ke skillnya, Mbak Anissa. Mbak Anissa ini menjalankan crafting kulit ini, apakah kemudian harus bisa menatah sendiri? Apakah Mbak Anissa cukup mengetahui ilmu pemasarannya saja? Atau seperti apa?
1: Ilmu pemasarannya aja. Karena
0: Oke.
1: saya buka, ya saya operasional semua saya serahkan ke ayah mertua sama perajin-perajin saya juga yang di Jogja gitu. Kemudian mungkin kalau kita punya skill desain itu jauh lebih bagus karena itu kan jadi
0: Desain
1: signature
0: ya,
1: kita
0: desain ya.
1: sendiri.
0: Oke.
1: Desain. Jadi kalau misalnya bisa desain tuh jauh jauh lebih bagus karena kita bisa ngarani sendiri produk kita. Jadi ciri khas gitu. Cuman kalau misalnya tahapnya masih merintis, kalau saya ngelihatnya itu memang kita tahu yang mau kita layanin itu siapa. Dari situ kan kita tahu kebutuhannya apa. Jadi kalau dari saya sendiri kemarin itu saya nguliknya gini, produk saya ini kan handmade, ukir-ukiran kayak ini. Orang yang suka kayak gini, orang nyari kayak gini tuh orang yang tertarik sama apa sih? Nah, terus saya cari-cari apa ya, ibaratnya kayak hubungannya gitu loh. Jadi orang yang nyari kayak gini tuh biasanya orang yang suka apa gitu. Nah, mereka kesukaannya apa? Kemudian saya linearkan gitu, saya coba sambungkan gitu. Oh, ternyata ini tuh produk kalau di luar negeri tuh namanya Bohemian Leather Wallet gitu. Jadi leather
0: Bohemian,
1: wallet
0: oke.
1: yang stylenya tuh Bohemian. Nah, terus saya cari tahu tuh orang-orang pecinta Bohemian tuh mereka apa aja sih kesenangannya? Oh, mereka tuh suka traveling, mereka suka kebebasan, kreativitas, seni, dan dari kreativitas seni itu kan ada di dalam produk itu tergambarkan. Karena biasanya produk polos gitu kan, produk kulit itu banyak.

0: akan bolos. Seperti itu. Jadi memang marketing sih, marketing itu memang penting. Kita tahu segmentasi kita siapa. Dari situ kan pasti kita akan jauh lebih ngerti gitu. Kita marketingnya gimana, lewat apa, dan sebagainya.
1: Okay. Jadi menjalankan bisnis sesungguhnya tidak harus bisa membuat produknya sesungguhnya ya. Tapi
0: Iya,
1: kalau
0: betul.
1: tahu tahu cara membuatnya, bahkan kita sendiri bisa membuatnya, itu juga jauh lebih baik ya. Okay.
0: Jauh lebih baik.
1: Jadi sesungguhnya kalau bisnis itu kayak nggak ada modal pun bisa ya. Gampangnya ibaratnya begitu.
0: Iya, kalau
1: Iya.
0: jualan tuh iya.
1: Okay. Tinggal 3 menitan saja, Mbak Anissa. Apa yang Mbak Anissa pengen sampaikan untuk para pelaku UMKM lainnya? Kemudian apa yang menjadi harapan Mbak Anissa? Barangkali monggo sebagai penutup kita.
0: Okay. Sebenarnya saya juga mau lewat kesempatan ini mau ngasih tahu bahwa produk Hawa Leather itu juga dibeli sama salah satu aktris kenamaan
1: Oke,
0: Indonesia, Mbak
1: oke,
0: Dian Sastro gitu ya.
1: oke,
0: Dan di repeat order.
1: oke,
0: Dan di
1: wow.
0: repeat order. Jadi buat teman-teman ini lebih ke promosi. Kalau mau cari produk yang ibarat Mbak Dian aja ini ya mau beli gitu di kita bilang puas gitu bisa teman-teman kalau mau order di kami atau mau kerjasama kita siap terus untuk kita untuk ini ya promosi sedikit ya Mbak ya kalau untuk teman-teman UMKM mungkin dari saya semangat karena potensi kita untuk memasarkan produk ke luar maupun ke segmentasi premium itu sebenarnya ada dan terbuka kesempatannya besar banget. Teknologi itu menjadi salah satu hal yang sangat memudahkan kita dan kita memang sudah dipermudah oleh teknologi saat ini ya. Banyak tools-tools, ayo dimanfaatin karena saya sendiri juga salah satu pelaku, salah satu saksi yang dimulai dari benar-benar nol. Saya cuma mengandalkan sosmed, saya cuma mengandalkan marketing organik dan sebagainya. Itu dan bisa menembus pasar luar negeri meskipun saat ini belum belum cukup banyak gitu ya, tapi artinya sudah bisa sampai ke sana itu membuktikan bahwa produk kita itu sebenarnya nggak kalah saing kok sama mereka. Kalau kita bisa tahu celahnya, kalau kita bisa tahu keunggulannya, jadi buat teman-teman terus semangat seperti itu, Bu.
1: Okay. Untuk generasi muda, karena Mbak Anissa ini masih muda banget sepertinya ya. Untuk generasi muda kayak apa kalau Mbak Anissa mau mengajak mereka?
0: Ya, sebenarnya saya juga nggak muda-muda banget. Kalau dari saya, tapi semangat harus terus muda ya,
1: Ya.
0: untuk mengajak teman-teman semua ya, maksimalkan usia kita di usia manapun deh kita mau muda mau kayak mau udah senior kayak gitu kita terus semangat aja karena banyak sekali peluang apalagi di dunia UMKM ini itu yang sudah banyak berhasil gitu ya para pemuda-pemuda yang udah berhasil itu membuktikan bahwa sebenarnya usia itu nggak menjadi penghalang untuk kita tuh bisa ini ya bahkan teman rekan saya UMKM aja itu ada juga yang udah omsetnya MM-an di usia yang jauh lebih muda dari saya ya artinya itu kembali lagi satu yang jadi kunci semangat semangat sama konsistensi.
1: Ya, semangat dan konsisten ya. Baik. Mbak Nisa, terima kasih sudah kerso ngobrol-ngobrol sore ini ya. Semoga ini yang sedikit ini bisa memberikan insight dan pengetahuan untuk teman-teman kita, terutama bagi para UMKM, karena memang acara ini diperuntukkan bagi UMKM. Dan tentu saja semoga bisa apa ya, obrolan kita bisa inspiratif untuk kita semua. Matur nuwun, saya izin menutup meetingnya. Dan selamat
0: Sama-sama.
1: melanjutkan aktivitas kembali, Mbak Anissa. Wassalamualaikum, terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam.
1: Mbak Anissa Triastuti, pendengar, beliau owner Hawa Leather Boyolali, sudah banyak bercerita tentang bisnisnya. Semoga bisa menambah semangat Anda dalam mengerjakan atau menjalankan bisnis Anda. Pendengar, saya ajak Anda sekarang menantikan pukul 16 waktu Indonesia Barat saat kami segera menghadirkan nanti ragam informasi di wilayah 4 kota dalam info lintas DIY Jateng yang kami siarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta. Tetap bergabung bersama kami di Pro 1.

0: Pendengar, selamat sore. Kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini, DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan bisa menjadi sentra budidaya singkong di Indonesia untuk mendukung rencana produksi bioetanol sebagai campuran BBM ramah lingkungan. Warga Sragen kembali menjadi korban kesemrawutan kabel internet di Kabupaten Sragen. Lintas DIY Jateng selengkapnya edisi hari ini bersama saya, Nana Hardan Santoso. Pendengar, Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan bisa menjadi sentra budidaya singkong di Indonesia untuk mendukung rencana produksi bioetanol sebagai campuran BBM ramah lingkungan. Informasi selengkapnya bersama Wahyu Suryo berikut ini.
1: Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Singkong Indonesia menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta baru-baru ini untuk membahas target penyediaan lahan budidaya singkong di wilayah Kota Gudeg. Ketua Umum Pimpinan Nasional Masyarakat Singkong Indonesia, Arifin Lambaga, melihat wilayah DIY sangat potensial dijadikan salah satu sentra budidaya singkong skala industri. Apalagi kini pemerintah pusat butuh 3 juta kiloliter bioetanol dari singkong sebagai campuran bahan bakar minyak ramah lingkungan.
2: Kalau misalnya ada ketersediaan lahan untuk kita kembangkan budidaya singkong, untuk mensuplai kebutuhan produksi bioetanol itu. Ya, sebenarnya kan kalau 1 hektar budidaya singkong itu menghasilkan sekitar 165 liter ya. Jadi kita hitung efisiensi ekonominya itu di 150 ribu liter per hari produksi. Itu butuh kira-kira 5.000 hektar kebun.
1: Selain memiliki posisi strategis di tengah Pulau Jawa untuk kemudahan distribusi, DIY menurut Arifin juga telah memiliki tradisi budaya singkong yang kuat.
2: Misalnya kalau kita bangun pabrik, bisa supply langsung singkong segar, bisa juga dari gaplek. Jadi kalau gaplek kan petani juga bisa penyediaan bahan baku itu. Nah, selain itu juga singkong ini kan hasil dari tanaman singkong itu kan nggak hanya singkongnya saja. Tapi sekarang kita juga sudah mengembangkan biochar dari bonggol singkong.
1: Menanggapi usulan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik, namun ia meminta jajaran pengurus organisasi masyarakat singkong Indonesia agar membantu mentransformasi pola pikir petani lokal sehingga mereka berorientasi pada penyediaan singkong sebagai bahan baku industri.
0: Pendengar, ke Sragen, sekarang warga Sragen kembali menjadi korban kesemrawutan kabel internet di Kabupaten Sragen. Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sragen sepakat segera menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai payung hukum infrastruktur telekomunikasi di bumi Sukowati. Berikut lengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
3: Jadi ini kasus yang mencuat baru dua, dan saya punya keyakinan masih banyak kasus-kasus yang serupa tetapi masyarakat nggak tahu harus lapor kemana.
4: Kesemrawutan kabel fiber optik atau WFH di wilayah Kabupaten Sragen terus memicu ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Dalam beberapa bulan terakhir tercatat sudah 2 kali peristiwa warga terjerat kabel internet yang menjuntai rendah hingga mengakibatkan korban luka-luka. Insiden pertama menimpa sepasang suami istri pedagang makanan asal Dukuh Paingan, Desa Plumbon, Kecamatan Sambung Macan, Lasmono, 62 tahun, dan Painem, 60 tahun, pada Selasa 21 April 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Sepeda motor Honda Vario yang mereka kendarai menuju Pasar Bunder Sragen tersangkut untaian kabel di tengah jalan hingga tersungkur. Peristiwa serupa kembali terulang pada Jumat 28 Agustus 2026 dini hari pukul 1 di Jalan Sukowati, kilometer 1 Kemolong, sebelah timur Gereja Santo Petrus. Korban bernama Arityo Sandi, 30 tahun, warga Desa Pendem, Kecamatan Sumber Lawang, nyaris kehilangan nyawa akibat lehernya terjerat kabel fiber optik yang membentang liar. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen mengambil langkah proaktif untuk memediasi para korban dengan pihak pengelola internet service provider ISP. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto mengatakan pihak ISP siap bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan dengan korban. Pemkab Sragen telah mengumpulkan para penyedia jasa layanan internet untuk mensosialisasikan pentingnya standar keselamatan serta ketertiban penataan infrastruktur telekomunikasi di ruang publik. Wianto juga menegaskan bahwa Pemkab Sragen tengah mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi.
5: Jadi saat ini kita mempercepat penyelesaian perda, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian itu, kita adakan sosialisasi, mengajak ISP untuk bisa lebih tertib dan melakukan monitoring secara rutin, begitu Mas intinya.
4: Terpisah Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen, Fatur Rahman menduga kasus serupa masih banyak terjadi di masyarakat. Guna mencegah kejadian berulang, Pansus DPRD Sragen tengah mempercepat penyusunan Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Regulasi itu nantinya mewajibkan seluruh pengusaha telekomunikasi memiliki standar operasional prosedur, pemeliharaan, dan inspeksi berkala.
3: Jadi kita penekanan kita, mestinya sebuah perusahaan ini ada maintenance, perbaikan-perbaikan, terus cek situasi, bahkan ada cek posisi kabel dan lain sebagainya. Ini mestinya ada standarisasi di sebuah perusahaan. Nah, ini mestinya harus dilakukan oleh rutinitas oleh perusahaan jasa telekomunikasi.
4: Dikatakan Fatur Rahman, regulasi baru itu diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dan memiliki penegakan aturan tegas bagi penyedia jasa internet. Melalui aturan tersebut, seluruh ISP wajib mematuhi zonasi dan standar keamanan pemasangan kabel agar fasilitas umum aman dipintas warga dan kejadian serupa tidak terulang kembali. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Pendengar, ke informasi lainnya, petugas gabungan memastikan proses pemadaman kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Kota Surakarta pada Blok B sudah mencapai 95%. Lokasi yang sebelumnya dianggap sulit kini sudah bisa diakses petugas pemadam kebakaran damkar yang bertugas. Selengkapnya berikut dilaporkan Joko Putro.
6: Kemudian kami juga mengusulkan ke BNPB untuk dibuatkan sumur bor.
7: Pasukan gabungan penanganan kebakaran TPA Putri Cempo terus mencatatkan progres signifikan. Memasuki hari ke-11, proses pemadaman di area Blok B dilaporkan telah mencapai 95%. Sementara area Blok C dan Blok D1 mayoritas sudah berhasil dikendalikan. Fokus petugas di lapangan saat ini beralih pada penyisiran serta penyiraman ekstra di sisa-sisa titik panas untuk mencegah munculnya kobaran api baru. Kendati suhu di lokasi menunjukkan penurunan yang signifikan berdasarkan pantauan drone termal, tim gabungan tetap bersiaga menangani sejumlah titik panas yang masih terlokalisir. Kepala BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, menjelaskan bahwa area lereng timur Blok B yang sempat sulit dijangkau kini sudah berhasil ditangani oleh petugas. Selain fokus memadamkan sisa api, BPBD Kota Surakarta juga tengah menyiapkan langkah evaluasi jangka panjang. Ari Dwi Daryatmo menambahkan pihaknya berencana membuka akses jalan di bawah jalur sutet serta mengusulkan pembuatan sumur bor ke BNPB guna mempermudah pasokan air jika insiden serupa kembali terjadi.
6: Terutama yang di bawah sutet itu rencana mungkin kedepannya akan dibangun kanan-kiri untuk membuka akses ke sebelah timur, karena memang sampai dengan sekarang ini kita lihat itu masih ada longsoran-longsoran di bawah sutet itu, nanti akan dibuka untuk bisa membuka akses. Kemudian kami juga mengusulkan ke BNPB untuk dibuatkan sumur bor, karena memang yang di sebelah timur itu untuk istilahnya ketika nanti terjadi kejadian kebakaran, ada sumber air yang bisa kita manfaatkan.
7: Sementara itu, dari sektor armada pemadaman, pasokan air yang digunakan untuk menjinakkan si jago merah telah menembus angka mendekati 5 juta liter. Pasokan tersebut disuplai dari berbagai sumber termasuk PDAM, hidran damkar, hingga pembuatan bendungan darurat di sungai sekitar. Kepala Bidang Penyelamatan Damkar Kota Surakarta, Muhammad Usman, menyatakan bahwa seiring membaiknya kondisi, jumlah personil di lapangan secara bertahap mulai dikurangi.
8: Dan kalau dari damkar, dengan kondisi sudah 5%, saat ini saya yakin nanti sore sudah clear lah, tinggal asap-asap sedikit. Ini nanti perintah beliau Pak Kadis untuk anggota mungkin akan kita kurangi jumlahnya. Yang saat ini kita turunkan 2 peleton kurang lebih 60-an sama mobilisasi sama yang di hidran-hidran di luar seluruhnya itu 60-an. Ini nanti kondisi yang sudah mulai mendekati normal kita kurangi mungkin tinggal 1 peleton.
7: Meski asap pemadaman kini sudah dipastikan tidak lagi mengganggu aktivitas warga di pemukiman sekitar seperti pelesungan, pemantauan berkala tiap 2 hingga 3 jam akan terus dilakukan oleh jajaran damkar guna memastikan TPA Putri Cempo sepenuhnya aman dari ancaman api. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Sosial bersama dengan Komisi 8 DPR RI menyalurkan 59 alat bantu disabilitas senilai hampir Rp160 juta kepada warga Pati. Penerima manfaat mengaku sangat terbantu dengan bantuan itu untuk menunjang aktivitas sehari-hari mereka. Selengkapnya berikut Agus Pambudi.
9: Menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial.
10: Kementerian Sosial bersama Komisi 8 DPR RI menyerahkan alat bantu disabilitas kepada warga penyandang disabilitas di Kabupaten Pati. Sebanyak 59 unit alat bantu senilai hampir Rp160 juta diserahkan kepada penerima manfaat di Sentra Margolaras di Pati. Penyerahan oleh anggota Komisi 8 DPR RI Sriwulan bersama jajaran Kementerian Sosial setempat. Alat bantu yang diserahkan meliputi kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar, hingga peralatan fisioterapi lainnya.
11: Harapannya bahwa alat bantu yang diberikan ini bisa bermanfaat buat warga, dan ini saya tadi melihat memang sangat senang sekali warga menerima karena bisa membantu untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Termasuk tadi alat dengarnya yang kata ada salah satu bapak tadi bisa mendengar gitu kan. Terus ada anak-anak juga happy sekali tadi mendapatkan kursi sehingga dia tidak hanya digendong-gendong saja tetapi yang lain juga bisa beraktivitas tanpa bantuan.
10: Kepala Sentra Margolaras di Pati, Bambang Triartono, menjelaskan penerima bantuan harus memenuhi syarat desil kesejahteraan tertentu. Proses pemeriksaan dan asesmen dilakukan tim ahli sebelum alat bantu diserahkan kepada penerima manfaat. Sentra Margolaras turut menyediakan layanan terapi fisik, terapi bicara, dan terapi okupasional secara gratis. Penerima manfaat dapat mengakses layanan tersebut melalui penjadwalan sesuai kondisi kesehatan masing-masing.
12: Oh jelas ya, kalau desil 1 sampai desil 5, kemudian ada pengusulan dari desa ya, kemudian ada nanti kita lakukan pemeriksaan, asesmen, dan verifikasi validasi apakah yang diusulkan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi nanti yang memeriksa juga ada tim omah latih kami, fisioterapis, occupational terapis, sama orthotic prosthetic itu nanti memeriksa dan memastikan bahwa apa yang diminta itu sesuai dengan kebutuhan.
10: Salah satu penerima manfaat, Sudiono, mengaku terbantu dengan bantuan kaki palsu yang diterimanya dari program tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset pemerintah daerah. Selengkapnya berikut Fitri Hasanah.
13: Untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga, Nurdin Lutofa mengatakan sebelumnya tim Kemendagri telah meninjau TPA Kalipancur dan TPA Winong Banjarnegara sebagai calon lokasi proyek. Kedua lokasi tersebut tidak dipilih karena terkendala kondisi kontur tanah. Nah, khusus TPA Kalipancur, lokasi ini dinilai terlalu jauh dari gardu induk listrik dan sumber air baku. Padahal fasilitas pengolahan membutuhkan air baku hingga 1.600 meter kubik per hari. Karena keterbatasan waktu, dijelaskan Nurdin, Pemkab Purbalingga kemudian mencari alternatif alokasi di beberapa kelurahan dan desa, diantaranya di Kelurahan Wirasana dan di Desa Kedung Menjangan. Namun karena berbagai pertimbangan, yakni dekat dengan pemukiman warga, Bupati Purbalingga tidak menyetujui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya, alternatif lokasi dialihkan ke lahan aset Pemda di Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkon. Lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan gardu induk, sumber air sungai, serta memungkinkan aglomerasi penanganan sampah bersama Banjarnegara. Diterangkan Nurdin, lahan Pemda yang tersedia di Karangkemiri mencapai 9,5 hektar. Dari luasan tersebut, 6,6 hektar disiapkan untuk proyek, termasuk 2,4 hektar yang akan digunakan sebagai landfill abu residu. Terkait rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, di Desa Karangkemiri masih menunggu kepastian investor yang ditargetkan mulai groundbreaking pada November 2026.
14: Wirasana tidak disetujui karena lokasinya dekat dengan permukiman dan perkembangan kedepannya. Ternyata di Kelung Menjangan pun tidak disetujui, perkembangan kota kurang bagus karena kalau jarak dari GI juga kurang dari 5 kilo, jarak ke sumber air ke Klawing juga dekat, nggak nyampe 2 kilo. Di jati alternatif lain ketemu di Karang Kemiri, belakang puskesmas, belakang BPP. Lokasi cukup bagus, dengan GI dekat banget kan, dari GI Penican, dengan sungai juga dekat. Aglomerasinya dengan Banjar.
13: Nurdin menambahkan proyek rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial PTLS tahap 2 dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, yakni Kemendagri berperan sebagai fasilitator, sedangkan kerjasama pembangunan nantinya dilakukan Pemkab Purbalingga dengan investor. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mendukung penyelenggaraan Festival Literasi Banyumas 2026 sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca dan memperluas wawasan masyarakat. Berikut laporan Fahriansyah.
15: Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Festival Literasi Banyumas 2026. Dukungan tersebut disampaikan melalui ajakan kepada masyarakat untuk hadir dan memeriahkan kegiatan literasi yang digelar di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Menurut Sadewo, Festival Literasi Banyumas dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap buku dan perpustakaan. Hal tersebut dinilai penting dalam mendorong budaya literasi di tengah masyarakat.
16: Mari kita layakkan Festival Literasi sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan kita terhadap buku dan perpustakaan. Saya mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memeriahkan Festival Literasi Banyumas 2026 yang berlangsung dari tanggal 14 sampai 16 September 2026 di halaman Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas.
15: Festival Literasi Banyumas 2026 dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 September 2026, bertempat di halaman Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas. Sadewo mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan festival tersebut. Festival Literasi Banyumas 2026 mengusung semangat literasi untuk negeri dengan mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan melalui kecintaan terhadap buku dan perpustakaan. Fahrian Syah melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Pojok Baca hadir pada gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta di lapangan Pemda Sleman untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Karin Anissa menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Kita juga turut menggandeng dari DPAD untuk menyediakan juga Pojok Baca sebagai bentuk
18: berbagai
17: aktivasi.
18: Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan kegemaran membaca sekaligus tingkat literasi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan Pojok Baca di berbagai ruang-ruang publik termasuk pada gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY di lapangan Pemda Sleman pada Minggu sore. Panitia FKY 2026, Imam Nur Hidayat mengatakan pihaknya turut bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY dalam penyediaan Pojok Baca yang diberi nama Ayo Moco ini. Setidaknya ada ratusan buku berbagai jenis, mulai dari buku budaya, sains, hingga buku fiksi dengan berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Imam mengatakan Pojok Baca ini mendapatkan antusias yang positif dari masyarakat dan pengunjung justru didominasi oleh anak-anak.
17: Kita selalu menghadirkan Pojok Baca di setiap event-event termasuk FKY pada tahun 2026 ini. Mungkin kalau untuk yang Gen Z agak kurang. Makanya ini justru malah yang datang-datang tuh kebanyakan yang anak-anak. Di satu sisi dengan kejenuhan mereka dengan setiap hari main gadget terus itu ada sedikit oasis ya, ada kebosanan sehingga mereka justru malah cenderung buka buku. Cuma tinggal bagaimana kita menyiapkan buku-buku yang memang menarik.
18: Imam mengatakan keberadaan Pojok Baca ini sejalan dengan tema FKY 2026, yakni bertemakan aksara. FKY 2026 turut mengangkat semangat untuk merajut kebudayaan yang ada di Yogyakarta lewat tulisan dan literasi. Imam menuturkan Pojok Baca Ayo Moco buka setiap hari pukul 10 pagi hingga 10 malam di lapangan Pemda Sleman. Sementara salah satu pengunjung, Sutrisno, menyebut keberadaan Pojok Baca ini bermanfaat untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses bacaan gratis di ruang-ruang publik. Menurut warga Pati, Jawa Tengah ini, buku fisik masih sangat relevan untuk menjadi rujukan informasi di tengah gempuran era digitalisasi seperti saat ini.
19: Ya, baca-baca siapa tahu bisa membuka wawasan kita gitu. Ya, sangat bermanfaat. Ya, kita harapkan kayak apa perpustakaan mobil kayak gini penting. Penting sekali dalam acara-acara tertentu gitu.
18: Melalui pojok baca Ayo Moco, diharapkan masyarakat tidak hanya menikmati rangkaian kegiatan budaya dalam gelaran FKY 2026, tetapi juga sekaligus mendapatkan ruang untuk membaca dan menambah wawasan.
0: Perpustakaan Daerah Perpusda Kendal, pendengar, telah membentuk pengurus satuan karya atau Saka Pustaka pada bulan September ini. Saka Pustaka ini berkolaborasi dengan kuartir cabang Kuarcap Pramuka Kendal. Berikut selengkapnya laporan reporter Roni.
20: Dan alhamdulillah Saka Pustaka ini bisa dibentuk oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Ini yang memang ditunggu-tunggu dari Kuarcap sejak beberapa waktu yang lalu.
21: Perpustakaan Daerah Perpusda Kendal telah membentuk pengurus satuan karya atau Saka Pustaka pada bulan September ini. Saka Pustaka ini berkolaborasi dengan kuartir cabang Kuarcap Pramuka Kendal. Unsur pengurus Saka Pustaka meliputi kepala, sekretaris, dinarpus, beserta jajaran bidang perpustakaan. Jumlah pengurus Saka Pustaka sebanyak 20 orang telah dilantik pada acara Festival Literasi Kabupaten Kendal. Sekretaris Dinarpus Kendal Andi Nur Karendra mengatakan, Saka Pramuka dibentuk untuk meningkatkan literasi melalui kegiatan kepramukaan. Program kegiatan Saka Pustaka ini berkolaborasi dengan Pramuka melalui kegiatan yang terkait literasi.
22: Nanti kita berkolaborasi dengan Pramuka untuk kegiatan literasi, bisa apa pameran buku, bisa lomba-lomba bertutur, lomba menggambar, menulis, seperti itu, terkait dengan literasi.
21: Wahyu Yusuf Ahmadi yang mewakili Kuarcap Pramuka Kendal mengatakan pembentukan Saka Pustaka merupakan bagian dari pengembangan kegiatan Pramuka melalui Perpusda Kendal. Tujuannya agar kegiatan-kegiatan literasi Perpusda makin meluas ke masyarakat dan generasi muda di Kabupaten Kendal.
20: Harapannya nanti keterlibatan-keterlibatan kegiatan keperpustakaan yang lebih luas ini juga melibatkan Kuarcap Kendal beserta adik-adik Pramuka dari jenjang-jenjang sekolah yang ada, sehingga harapannya nanti literasi ini bisa menjadi lebih optimal.
21: Dengan adanya Saka Pustaka, maka literasi di Kabupaten Kendal semakin meningkat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Roji, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian info lintas DIY Jateng edisi hari ini, Senin 14 September 2026, yang kami siarkan secara langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan disiarkan juga oleh Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Saya Nana Hardan Santoso, terima kasih perhatian Anda dan sampai jumpa.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Mendengar Anda bersama kami terus mendengarkan siaran kami dalam program Surakarta sore ini. Saya Nana Hardan terus bersama Anda. Terima kasih loh ya untuk yang sudah me-WhatsApp menyemangati saya juga. Semoga saya pun atau semangat kita pun saling tertular ya. Anda ketularan saya ketularan Anda, ya kan. WA-nya kita buka terus untuk chat ya, 081 3901 5525. Lagu-lagu dan informasinya akan saya hadirkan terus sampai nanti kurang lebih pukul 7 malam ya. Panjang kan waktunya. Monggo boleh say hi, mengabarkan atau sekedar berbagi ya. Bu Agustin, terima kasih Mbak Nana nyimak semua acaranya sore ini, menikmati lagu-lagunya. Terima kasih ya Mbak, alhamdulillah bisa jadi pelepas udara panas yang jadi seger begitu. Alhamdulillah. Semangat bahagia tugas di Surakarta sore ya Mbak Nana. Nggih, Bu Agustin terima kasih sudah terus mendengarkan Persatu ya sambil berapa saja sore ini. Umi Karim di Solo Baru, lagunya bikin hem Mbak Nana. Apa sih hem? Semangat sehat selalu Mbak Nana. Yang mana nih yang hem ya? Yang baru saja. Yang apa? Dengarlah sayang ya. Oke, semoga Umi juga sehat terus mendengarkan Persatu dengan betah di situ sambil beraktivitas sore ya. Semakin sore aja nih. Terus ada Bu Ika Nur juga begitu. Semangat Surakarta sore Mbak Nana, lagu-lagunya ibu negara banget kata beliau ya. Tetap panteng buat teman setrika sampai jelang maghrib nanti. Nggih, Bu Ika, semoga juga aktivitasnya lancar, setrikanya enggak gosok.

suasana dengan lagunya Amin. Semoga nanti saya bisa pilihin yang tepat ya, yang pas mak jelep gitu untuk Bu Endang ya. Yes, terima kasih untuk yang sudah merespon siaran kami. WA-nya kita buka terus. Sekarang ada Citra Scholastica dulu, lagunya Sadis.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Faktanya pendengar, klaim ini tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan ini berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Persentase ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dari Karanganyar pendengar, pembayaran pajak daerah di Karanganyar kini didorong semakin praktis melalui kanal digital ya. Pemerintah Kabupaten Karanganyar ini dikabarkan meluncurkan aplikasi SIP Tenan untuk mempercepat digitalisasi transaksi penerimaan daerah khususnya melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. SIP Tenan ini merupakan singkatan dari Scan Instan Iuran Pajak Tertib Elektronik Neng Aplikasi Non Tunai, dan aplikasi ini diluncurkan dalam kegiatan penguatan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD di ruang Anturium Rumah Dinas Bupati Karanganyar pada Senin hari ini. Pendengar, Sekda Karanganyar Kurniadi Maulato mengatakan digitalisasi menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kurniadi, penerapan transaksi digital di Kabupaten Karanganyar terus meningkat. Digitalisasi tidak hanya diterapkan dalam pelayanan saja, tapi juga sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pendengar, transaksi non-tunai di lingkungan Pemkab Karanganyar saat ini telah mencapai lebih dari 90%, bahkan berada di kisaran 95%. Pemanfaatan QRIS dan Kartu Kredit Indonesia KKI ini juga terus mengalami peningkatan. Bu Menti, terima kasih apresiasinya. Wah, lagu-lagunya Mbak Nana jempol-jempol, kata beliau ya. Matur nuwun, semoga sehat selalu, rezekinya lancar barokah ya Mbak Nana. Amin, amin, amin. Pokoknya selamat tugas. Bu Menti juga begitu, rezeki terus, jodoh lu kok jodoh ya. Rezeki terus apa lagi ya, kesehatan juga terus diupayakan dan semoga mendapatkan semuanya ya Bu Menti ya. Semangat terus Bu Menti. Terima kasih. Yang pengen WhatsApp ya monggo WhatsAppnya saya buka terus 081390155525. Baru saja saya putarkan tadi adalah Coldplay, lagu The Scientist, lagu lumayan lama sih, koleksi tahun 2000-an ya. Haha, saya juga akan putarkan lagi lagu-lagu yang keren-keren saja, yang tidak keren sudah saya hempaskan ya. Ari Lasso, lagu Mengejar Matahari, saya kirimkan untuk Bu Menti, Bu Ika Nur, Bu Endang Sriwidyastuti, Pak Prapto, Umi Karim, Bu Agustin, Bu Modesta, Papi Rudi. Semuanya saja yang masih mendengarkan siaran kami Surakarta sore ini.

Pendengar, saya masih terus membawakan Surakarta sore ini, Bu Ika Nur. Wah, kasih saya bintang rupanya. Ya, bintang 5 pokoknya lagu-lagunya. Alhamdulillah, Bu Ika. Itu artinya berkenan ya, Bu Ika. Dan saya harapkan tetap betah terus sambil berapa saja jelang petang ini ya. Terima kasih Pak Prapto. Wah, dapat fotonya ini dari mana ya? Tahun berapa ini? 1 tahun yang lalu mungkin ini Pak Prapto ya fotonya ya. Terima kasih Pak Prapto sudah menyimpan foto-foto apa ini ya? Untuk nakut-nakuti tikus katanya. Enggak ya. Ada saya, ada Sylvia Z, ada Mbak Wiwi, ada Mbak Ria ya. Fotonya disimpan sama Pak Prapto. Semoga bisa jadi kebahagiaan kebersamaan bersama Pro 1 nggih Pak Prapto untuk sore ini. Saya juga punya informasi dari Kota Solo ini pendengar, Wali Kota Solo Respati Ardi ini mendorong transformasi pendidikan di sekolah negeri dengan menambahkan 3 mata pelajaran yang berfokus pada keterampilan dasar atau basic skill untuk jenjang SD dan SMP ya. Ketiga keterampilan dasar yang akan ditambahkan meliputi life skill atau keterampilan hidup, budaya tertib berlalu lintas, serta kemanusiaan atau kepalang merahan. Ini disampaikan oleh Respati seusai memberikan pengarahan dalam pertemuan bersama guru dan kepala sekolah di Balai Tawang Arum Balai Kota pada hari ini, pendengar. Ia menekankan bahwa inovasi ini merupakan langkah awal yang wajib dilakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah negeri. Dan untuk mengimplementasikan 3 mata pelajaran baru itu, Pemkot Solo akan berkolaborasi dengan instansi terkait. Respati mengatakan bakal menggandeng Polresta Solo untuk materi tertib lalu lintas serta palang Merah Indonesia PMI untuk materi kemanusiaan dan kepalang merahan. Respati menargetkan program basic skill ini dapat diimplementasikan secepatnya di seluruh SD dan SMP negeri yang berada di bawah kewenangan pemerintah Kota Solo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surakarta sore ini masih Anda dengarkan, baru saja Krisye seperti yang kau minta, saya pilihkan untuk Anda yang selalu memberi apresiasi baik kepada kami ya, terutama sore ini yang menikmati lagu-lagu yang saya pilihkan. Sudah pukul 17.28 menit pendengar, saya ajak Anda menantikan saat azan maghrib. Saya ganti dulu lagu-lagunya yang meneduhkan semoga. Lagu-lagu religi islami saya hadirkan dulu sambil kita nantikan saat azan maghrib tiba.

kemuliaan satu orang manusia itu ada di dalam ketakwaan. Satu orang yang merasa mulia dengan harta, dia adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga ada satu orang yang merasa hina dengan kemiskinan, dia pun orang yang rusak imannya. Siapa yang bertakwa, dia mulia. Siapa yang tidak bertakwa, dia hina.

Pendengar Surakarta sore ini masih terus lanjut, dan sekarang tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang muslim, kehidupan ini hanyalah sebuah perjalanan untuk menuju Allah. Maka semua yang kita alami dan kita miliki di bumi ini tidak ada yang kekal. Sebagaimana Allah SWT ungkapkan dalam Al-Quran bahwa kehidupan ini ibaratnya hanyalah permainan dan sendau gurau belaka serta penuh dengan kesenangan yang menipu. Surat Al-An'am ayat 32 dan Surat Al-Hadid ayat 20. Namun pendengar, perjalanan kehidupan yang kita lalui memang tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya menemui halangan, rintangan, dan cobaan yang terkadang membuat kita goyah dan bahkan putus asa. Dalam kondisi seperti inilah, keteguhan seseorang tengah diuji. Seorang muslim yang teguh akan menghadapi kesulitan hidup seperti ini dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Tidak membuatnya terjerumus ke dalam jurang keputusasaan yang semakin dalam. Karena ia menyadari semua bagian dari cara Allah mencintai dan menyayangi hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
3: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
3: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
2: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
3: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
3: Wong dodolan ora iso ngalah.
4: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu-lagu dan informasi kembali kami hadirkan pendengar sampai jam 7 malam nanti. WA-nya dibuka terus untuk Anda ya. Yang mau WA silakan 081390015525. Boleh mau WA mengabarkan, berbagi informasi dan lainnya ya. Absen juga boleh ya. Monggo. Lagu-lagu Indonesia mancanegara masih terus saya putarkan untuk Anda dan tetaplah bersama kami mendengarkan Surakarta sore ini.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Anda berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dan sekarang tiba saatnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan secara nasional Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
3: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how as in can make more strategic and effective use.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
6: Demi Tuhan saya berjanji
7: bahwa saya
6: akan setia kepada
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
6: tahun 1945
7: serta akan menjalankan
6: segala peraturan perundang-undangan
7: dengan selurus-lurusnya
6: demi dharma bakti saya
7: Kepada bangsa dan negara.
5: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
8: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
5: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
3: The issue therefore is not where dialogue remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
9: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
3: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
10: Saat ASEAN merangkap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
3: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
9: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
11: An international cooperation references often made to the principle of partnership.
12: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
11: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
9: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
13: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
14: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threat, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
13: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kamu sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
14: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
15: Alasan di internal, dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini, dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
14: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
16: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
17: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
18: nomor 5.
17: IP-001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
16: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
19: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
16: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
20: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
21: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas,
18: fokus kita kepada penyelamatan. Sekali lagi, kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian, saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh otorita pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
20: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
21: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian, sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
20: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
22: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
23: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
22: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
24: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
22: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
25: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Baledanu Idaman Jaya Ziga mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75% hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
0: Kami dari masyarakat Desa Baledanu, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami. Dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
25: Sebelumnya Ketua DPRD Nia Sutara Ya Aman Telang Banua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
2: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Setelu Eri itu sampai ke Umbu Baledanu. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTU Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
25: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledanu dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
4: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung Ika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
4: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
3: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI Surakarta, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih terus bersama Anda. Surakarta sore ini segera kami tutup dengan menghadirkan terlebih dulu segmen Siraman Rohani Agama Islam. Akan segera hadir Ustadz Dr. Andes Haji Teguh MPD dari FKUB Surakarta. Pendengar akan membahas tentang amal dinilai sesuai dengan niatnya. Dan tentu saja saya harapkan Anda tetap setia bersama kami karena kami masih punya Surakarta malam ini setelahnya bersama Hanan Putra ya. Terima kasih sejak sore tadi Anda terus bersama Pro 1 dan mudah-mudahan malam ini membahagiakan. Selamat beristirahat dan kita sua lagi esok. Saya Nana Hardan, terima kasih perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Siraman Rohani Agama Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'da. Para pendengar RRI Surakarta yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita masih diberi nikmat untuk bisa bersilaturahim. Sebuah peluang yang telah diberikan oleh Allah yang sangat mahal harganya. Meskipun lagi-lagi silaturahim kita masih sebatas lewat udara. Tetapi itu sudah merupakan nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan dengan kita syukuri nikmat itu, Allah akan menambah-nambah nikmatnya yang lain. Misalnya nanti dalam satu kesempatan kita bisa bersilaturahim lewat darat. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung yang oleh Allah diamanati untuk menyampaikan risalah dinul haq. Dan kita bisa bersama-sama untuk menikmati petunjuk itu, menikmati risalah itu. Sebagai penuntun dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rangka menggapai kebahagiaan hakiki, yakni kebahagiaan akhirat nanti. Di samping kebahagiaan dunia telah kita dapatkan. Para pendengar, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hadis. Hadis ini cukup pendek ya, cukup pendek. Nanti bisa dibuat judul dengan judul yakni amal dinilai sesuai dengan niatnya. Kalau pendengar semuanya berkenan untuk membuka, silahkan. Hadis ini terdapat pada hadis pertama dalam kitab Arba'in, ya, kitab Arba'in An-Nawawi. Akan saya bacakan secara sekilas ya. An Amiril Mukminina Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi Faman kanat hijratuhu di dunia yusibuha imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar Ibn Khattab, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas menurut apa yang dia niatkan. Karenanya, barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Imam Al-Bukhari ini meriwayatkan di awal kitab sahihnya juga di dalam kitab iman. Babnya adalah apa yang datang pada amal-amal harus disertai niat yang baik dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kemudian Imam Muslim di dalam kitab Al-Imarah, ya, kepemimpinan, babnya sabda Nabi, Innamal a'malu binniyat. Kaum muslimin, hadis ini merupakan salah satu hadis yang penting yang menjadi poros Islam. Ini saya sampaikan mumpung gitu ya, mumpung kita berada di bulan Muharram, awal tahun Hijriah ini ya, tahun 1448, dan akan kita kupas secara singkat bahwa asbabul wurud hadis ini dijelaskan bahwa Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang kuat, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, ada seseorang di antara kami yang melamar seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Namun dia menolak. Jadi ketika dilamar itu menolak untuk menikah dengan dia, dengan orang tadi. Kecuali jika orang tadi atau laki-laki tersebut mau berhijrah. Akhirnya dia pun berhijrah, kemudian menikahinya. Karenanya, atau maka kami menamainya dengan Muhajir Ummi Qais, yang hijrah karena Ummu Qais. Para pendengar, hadis ini sekali lagi saya katakan merupakan hadis sebagai fondasi agama dan berbagai hukum berawal darinya. Hal ini tampak dari penjelasan para ulama. Abu Dawud menjelaskan bahwa hadis ini, jadi hadis innamal a'malu binniyat ini merupakan setengah dari ajaran Islam. Karena agama mencakup dua aspek, baik zahir, yakni amal perbuatan, maupun batin, yaitu niat. Kemudian Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini mencakup sepertiga ilmu, karena amalan seseorang hamba dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota tubuh lainnya, sedangkan niat dengan hati itu termasuk salah satu dari tiga bagian tersebut. Oleh karena itu, para ulama suka sekali untuk memulai kitab-kitab dan tulisan-tulisan mereka dengan hadis ini. Sementara Imam Al-Bukhari meletakkannya pada permulaan dalam kitab sahihnya. Begitu juga sudah para tentu Imam An-Nawawi dalam tiga karyanya itu dicantumkan di awal ini. Kalau panjenengan baca di kitab Riyadhus Shalihin, ya Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi, atau Al-Adhkar An-Nawawiyah, atau juga Al-Arba'in hadis An-Nawawiyah. Urgensi dari pencantuman hadis ini di permulaan adalah sebagai peringatan bagi setiap pencari ilmu untuk meluruskan niatnya karena Allah. Ya, di dalam mencari ilmu dan melakukan amal kebaikan. Sedangkan dalil yang menunjukkan pentingnya hadis ini, bahwa Nabi pernah menyampaikan khutbahnya dengan membacakan hadis ini atau menyampaikan hadis ini, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari. Ya, kemudian Umar bin Khattab juga pernah berkhutbah dengan hadis ini. Abu Sa'ubaid berkata, tidak ada satu hadis pun yang lebih banyak mengumpulkan dan lebih banyak faedahnya daripada hadis ini. Nah, ini para ulama memberikan penjelasan seperti itu. Baik, para pendengar yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah, Sa'id bin Mansur itu meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang sahih
berdasarkan syarat Saikhon ya, di Bukhari dan Muslim. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang hijrah karena mengharapkan sesuatu, maka sungguh baginya seperti yang diharapkan. Seperti seorang pria yang berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita yang terkenal dengan nama Ummu Qais tadi, maka dia dipanggil dengan nama Muhajir Ummu Qais. Para pendengar, hadis ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Pertama, wajibnya berniat dalam segala hal supaya ada niat, dan niat itu harus benar, harus lurus. Karena nanti kalau niatnya salah, hasilnya salah itu. Seperti tadi saya katakan tentang orang yang berhijrahnya karena ingin menikahi seorang wanita tadi, kemudian kan dapat julukan itu ya. Ini mendapatkan julukan apa? Muhajir Ummu Qais, gitu kan? Ini para ulama sepakat bahwa amal yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu tidaklah ada nilainya manakala, gitu. Manakala tidak ada niat yang baik, gitu. Dan tidak mendapatkan pahala manakala di dalam mengerjakannya, kecuali diniatkan dalam rangka menggapai ridho Allah semata. Niat ini maksudnya adalah dalam ibadah-ibadah tertentu, misalnya sholat, haji, puasa gitu. Nah, niat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun ibadah, yang ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali harus didasari dengan niat. Tadi saya sebut misalnya ada sholat, kemudian haji, puasa. Maka dari itu kaum muslimin, bahwa innamal a'malu binniyat ini supaya menjadi perhatian bagi kita semua. Jangan sampai ketika kita melaksanakan sesuatu, itu tidak ada niat. Sebenarnya niat itu juga punya pengaruh yang besar. Memberi motivasi. Motivasi ketika kita melakukan sesuatu itu. Kemudian muncul pertanyaan, waktu niat itu kapan? Dan di mana tempatnya gitu? Ya, waktu niat adalah di permulaan ibadah seperti takbiratul ihram dalam sholat gitu kan. Dan ihram untuk haji misalnya atau umroh gitu. Adapun puasa ya cukuplah dengan berniat sebelumnya, dikarenakan kesulitan dalam memantau waktu fajar. Ya malam itu sudah tempatnya itu di dalam hati. Ya tempatnya itu di dalam hati. Kemudian disyaratkan pula menentukan ibadah yang diniatkan dan membedakannya dari yang selainnya. Karena itu tidak cukup hanya dengan niat sholat saja. Jadi niat sholat gitu kan. Dan ada pertanyaan sholat apa gitu. Maka perlu disempurnakan itu. Niat sholat duhur, niat sholat asar, niat sholat maghrib gitu kan. Nah, kemudian pelajaran yang kita petik berikutnya, yakni kita semua ini harus bersiap diri untuk hijrah. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam wajib bagi seorang muslim ketika tidak memungkinkan baginya merealisasikan ajaran agama. Dan hukum ini masih berlaku. Dan tidak ada pembatasan. Sedangkan hadis yang menyatakan tidak ada hijrah setelah pembebasan Makkah, maksudnya adalah tidak ada hijrah dari kota Makkah setelah pembebasannya, karena sudah menjadi wilayah yang bisa memberikan pencerahan itu, Makkah itu. Kata hijrah juga digunakan untuk menyebut perbuatan yang dilarang Allah. Yang muhajir di sini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Misalnya, larangan bagi seorang muslim hijrah atau mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari 3 malam. Juga larangan bagi seorang wanita untuk hijrah, artinya meninggalkan dari ranjang suaminya. Namun terkadang seorang muslim juga diharuskan meninggalkan saudaranya suka melakukan maksiat. Sebagaimana seorang suami boleh membiarkan istrinya
yang membangkang sebagai bentuk pelajaran baginya. Para pendengar, hadis ini berfaedah bahwa seseorang yang berniat melakukan amal soleh, lalu dia mendapatkan halangan dan tidak dapat ditolaknya, yang tidak dapat ditolaknya, baik itu berupa sakit maupun karena meninggal, maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala atas niatnya itu. Maka kalau kita ini beramal itu, jangan sampai dilupakan niat itu. Sudah kenteng-kenteng mau berangkat pengajian gitu, dan niat mau pengajian. Tapi qadarullah, ada tamu yang tidak bisa ditinggalkan. Maka pahala keberangkatan pun sudah didapatkan. Sudah niat mau menunaikan ibadah haji. Ya, seperti dulu sampai terjadi perjanjian Hudaibiyah itu. Tuhan sudah kenteng-kenteng itu. Tapi belum sampai di Makkah, mereka

Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita untuk senantiasa ikhlas dalam melakukan amal ibadah, sehingga kita dapat meraih balasan pahala di akhirat kelak, juga bimbingan dan kesuksesan ketika di dunia ini. Ya, jadi kan tadi kita sudah memahami betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan innamal a'malu binniat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah ila akhir hadis. Jadi betapa pentingnya hadis ini setiap kita beramal niatkan dalam rangka menggapai ridho Allah. Apapun yang kita lakukan, mau ke kantor, mau ke pasar, mau ke sawah, ya. Bekerja. Niatnya bekerja. Bekerja apa? Mencangkul, bekerja apa? Membajak. Dalam rangka apa? Dalam rangka menggapai ridho Allah. Karena kita ini juga diperintah oleh Allah. I'malu fasayarallahu amalak. Nah terakhir, setiap amal yang mendatangkan manfaat dan kebaikan, kemudian dilandasi niat dan ikhlas mengharap keridhaan Allah, merupakan sebuah ibadah. Bukankah saya sering sampaikan bahwa ibadah itu apa toh? Ibadah itu ala ibadah itu ismun jami' lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu min aqwalin wa fa'alin zahiratan wa batinatan. Jadi ibadah itu segala aspek yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang sudah dilahirkan maupun yang masih dalam hati. Itu nanti akan punya efek yang sangat bagus manakala semua yang kita lakukan itu dalam rangka menggapai ridho Allah. Kalau kita melaksanakan sebuah amalan, bekerja di pasar, di kantor, semua karena Allah, maka tidak akan dibimbing oleh Allah. Kemudian pasti efek positifnya akan muncul. Hasil, gaji, dan sebagainya. Ya, saya kira begitu pendengar semuanya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Baru saja Anda ikuti Surakarta sore ini. Terima kasih dan selamat malam.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali ya, saya Hanan kembali hadir ya di malam hari ini dengan obrolan komunitas bersama rekan Agung sebagai penata acara serta Yusuf dan Lia sebagai tim teknik studio yang bertugas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Pendengar Janur selama ini sangat lekat ya dengan berbagai tradisi masyarakat di Indonesia. Janur dapat dikembangkan menjadi berbagai bentuk karya seni dan kreativitas yang sangat menarik ya pendengar. Apa saja ini kreasi Janur yang berada di Nusantara dan seperti apa bentuk-bentuk kreativitasnya ya? Saat ini di Studio Pro 1 RRI Surakarta telah hadir bersama kita Mas Sigit dan Mas Wawan ya, dari komunitas kreasi Janur Nusantara ya. Selamat malam Mas Sigit.
3: Selamat malam
1: Mas Wawan. Terima kasih sudah hadir ya dan bergabung bersama kami di obrolan komunitas Pro 1 RRI Surakarta. Pendengar Anda juga bisa ikut ya bersama kami dalam diskusi interaktif malam hari ini ya. Silahkan jika ada pertanyaan ya, Anda bisa bergabung bersama kami di telepon 638055 dan juga di WhatsApp di 081 3900 155 25. Mas Sigit, ini sebagai pembuka obrolan komunitas malam hari ini, bisa diperkenalkan terlebih dahulu ini kepada pendengar Pro 1 ini, apa itu komunitas kreasi Janur Nusantara?
3: Selamat malam. Iya. Untuk kreasi Janur Nusantara ini adalah komunitas pecinta seni Janur, khususnya di Solo Raya. Jadi untuk anggotanya sendiri dari Sukoharjo, kemudian dari Boyolali dan Karanganyar, dengan berbagai latar belakang, mulai dari pengajar juga, kemudian seniman, seperti itu.
1: Baik, kapan ini Mas komunitas mulai terbentuk dan apa ini yang menjadi latar belakang kemudian mendorong teman-teman membangun komunitas ini Mas?
3: Kalau untuk pertama kali dibangun di 2016, jadi untuk pertama kalinya seni Janur itu diperkenalkan melalui media edukasi. Jadi yang biasanya itu? Untuk orang Jawa itu kebutuhan pernikahan, namun untuk perkenalan awal-awal itu dari edukasi, jadi memperkenalkan seni Janur dengan pola-pola baru. Jadi bentuk-bentuk tradisional dikembangkan menjadi bentuk-bentuk mainan dan alat untuk edukasi anak. Jadi supaya anak itu lebih tertarik dengan seni Janur. Namun saat ini untuk perkembangannya, Janur ini lebih banyak digunakan untuk seni instalasi untuk berbagai kegiatan. Jadi ada juga untuk pernikahan, kemudian event-event seperti itu.
1: Oke, apa sebelumnya ada background Mas dari pembuatan Janur sendiri? Belajar dari mana sih Mas?
3: Sebenarnya kalau saya sendiri ada background dari simbah. Jadi kebetulan simbah itu abdi dalam keraton yang tugasnya membuat kembar mayang keraton. Jadi kalau ada hajatan di keraton, cuma dengan kenaikan raja itu, beliau ditugaskan untuk membuat kembar mayang seperti itu. Dan itu dimulai dari kakek buyut, dimulai tahun 1924. Jadi masa Paku Buwono ke-10.
1: Ke-10 ya. Berarti sudah lama ya.
3: Iya, sekarang udah 3 generasi.
1: Sudah 3 generasi. Berarti orang tua juga mengikuti ya.
3: Jadi untuk generasi ketiganya bapak, tapi kalau saya sendiri dan komunitas itu lebih banyak ke seni Janur kontemporer.
1: Kontemporer.
3: Jadi ada tidak ada batasan-batasan secara pakem seperti itu. Berbeda dengan kreasi Janur yang di keraton, ada pakem-pakem tertentu yang nggak bisa kita rubah ya. Seperti itu.
1: Seperti ada untuk event ini seperti apa, seperti itu ya Mas?
3: Tergantung permintaan juga.
1: Tergantung permintaan.
3: Jadi
1: juga
3: untuk bentuknya sendiri ada 3 dimensi dan juga 2 dimensi.
1: Baik.
3: Tergantung kebutuhan juga.
1: Oke. Kalau Mas Mawan sendiri apakah ada background sendiri ini Mas?
4: Kalau saya itu backgroundnya dari desa malah Mas. Jadi di desa itu dari Sinoman.
1: Ya.
4: Ketika ada yang memiliki hajatan atau pernikahan,
5: itu Sinoman diberikan tugas khusus untuk membuat sebuah kembar mayang. Jadi kembar mayang itu dilimpahkan kepada Sinoman. Jadi Sinoman itu juga punya kegiatan sendiri di desa. Nah, terus pas waktu dulu ya masih nyinom, itu saya dapat tugas menjadi seksi dekorasi lah Pak. Akhirnya otomatis ya belajar dari situ, belajar dari kakak-kakak Sinoman yang dulu buat, terus diturunkan ke adik-adik Sinomannya, akhirnya bisa membuat
1: ya, ya. Dipelajari dari kakak-kakak ya.
5: Iya,
1: baik. Kalau kita berbicara tentang janur ini Mas, sebagian masyarakat mungkin lebih mengenal sebagai bagian dari perlengkapan upacara atau mungkin tradisi tertentu ya. Sebenarnya sejauh mana sih Mas janur bisa dikembangkan menjadi karya seni atau mungkin produk kreatif lainnya ini Mas?
3: Oh ya, untuk saat ini pengembangannya cukup banyak. Jadi di Agustus kemarin saya juga mengadakan pameran tunggal, mengenalkan berbagai bentuk kreativitas dari seni janur. Jadi mulai dari bentuk-bentuk yang sederhana, kemudian kita buat backdrop, kemudian bentuk patung juga menggunakan beberapa media janur. Dan yang saya gunakan itu nggak terbatas dari janur kelapa, tapi juga janur dari pohon lain seperti lontar, kemudian ibung. Jadi kita memanfaatkan berbagai media alam sebagai referensi juga, karena dalam dekor masa kini lebih banyak menggunakan styrofoam yang tidak ramah lingkungan. Jadi kita edukasi juga bahwa seni janur jika kita bisa olah kembali, kita bisa tawarkan menjadi perspektif berbeda dan menjadi visual yang lebih menarik dan punya nilai
1: lebih, ya?
3: Lebih seperti itu.
1: Baik, selama ini kegiatan apa saja sih Mas? Atau mungkin event-event yang sudah dilakukan oleh komunitas kreasi Janur Nusantara ini?
3: Untuk eventnya lebih banyak di workshop. Jadi kami ada undangan juga ke berbagai kota, dari mulai di Jakarta, kemudian Bali, kemudian di Surabaya seperti itu. Dan di Januari lalu kami juga dapat kesempatan juga untuk dekor di Malaysia. Jadi acara pernikahan cucunya Perdana Menteri di sana.
1: Wah, luar biasa.
3: Jadi kami datang khusus ke sana untuk mengenalkan janur. Jadi untuk backdrop pernikahan di sana. Jadi memang karena industri di sana itu belum bagus, nyari janurnya susah. Jadi kemarin tuh nyarinya hampir di Thailand ya, perbatasan Thailand. Jadi dari
1: bukan bawa dari sini ya?
3: Enggak. Kalau yang bawa dari sini pas 2023. Jadi kami pameran di Belgia. Acaranya itu Flower Time. Dan ada proses khusus karena memang di Eropa itu kan kalau bawa barang dari alam itu ada proses karantina gitu. Jadi ada proses khusus dan itu makan waktu juga dan makan biaya juga. Jadi pas di bandara sana itu sempat dibongkar juga karena memang ada bantuan juga dari pemerintah sini, kemudian undangan dan beberapa surat dari KBRI di Belgia. Jadi urusannya cukup lancar di sana.
1: Lancar ya. Baik.
3: Dan memang di sana karena tidak ada janur atau kelapa, jadi memang harus dibawa dari sini ya.
1: Itu kuat berapa lama sih Mas untuk membawa dari sini tuh? Kira-kira kalau janur
3: yang daun kelapa yang masih ada pelepahnya itu cukup panjang sih usianya karena memang di pelepah itu masih ada kandungan air. Jadi sebelum dipotong seperti itu usianya cukup panjang. Hampir 2 minggu seperti itu.
1: 2 mingguan ya?
3: Iya. Selama belum dipotong di pelepahnya karena memang ada kandungan air di pelepahnya.
1: Baik. Kalau melihat berbagai kreasi janur ya yang dihasilkan ya, tentu dibutuhkan keterampilan atau mungkin kreativitas yang cukup tinggi ya. Bagaimana ini proses dari awal memilih janur, mempersiapkan apa, mungkin mengubahnya menjadi sebuah karya ya?
3: Kalau yang saya pelajari dari awal, karena memang saya dari awal itu memang konten kreator di bidang janur. Jadi dari 2016 itu saya ngembangkan channel YouTube Sigit Paripurno Janur. Di situ saya ngembangin beberapa macam pola-pola baru dari pola tradisional saya kembangin menjadi bentuk-bentuk berbeda. Jadi yang tadinya bentuk-bentuk sederhana saya kembangkan untuk edukasi anak. Jadi bentuk-bentuknya itu
1: seperti berbagai. Origami.
3: Ya.
1: Kalau origami kertas ya.
3: Ya, beberapa orang nyebutnya origami janur, tapi memang origami tujuan janur. Awalnya itu memang karena origami tadi. Okay. Soalnya anak-anak sekarang itu lebih kenal origami dibanding seni janur.
1: Oh, iya.
3: Bahkan beberapa orang yang udah sepuh itu ketupat aja nggak kenal sama sekali. Dan proses bikinnya itu mungkin belum pernah dilakukan kayak gitu. Makanya dari proses kreatif tadi dibentuk bentuk-bentuk baru tadi, diharap anak-anak bisa lebih tertarik.
1: Lebih ikut. Oke. Apakah ada mainan-mainan yang dari janur itu, Mas?
3: Ada.
1: Oh, ada ya?
3: Ada. Saya ada aksesoris juga, kemudian ada bentuk-bentuk mainan, kemudian bentuk hewan seperti itu.
1: Oke.
3: Tapi memang kebanyakan saya ubah menggunakan daun lontar supaya bisa disimpan seperti itu.
1: Oh, lebih lama berarti ya. Ya.
3: Jadi bisa untuk souvenir juga.
1: Kalau daun lontar itu sampai kurang lebih berapa lama, Mas, untuk keawetannya?
3: Karena kondisinya kering itu bisa tahunan. Kalau orang zaman dulu itu zaman kerajaan memang digunakan untuk naskah-naskah kuno. Jadi memang usianya lebih
1: manuskrip
3: panjang.
1: Baik, untuk Mas Wawan ini, apakah dalam membuat sebuah karya janur ya lebih banyak menggunakan pola atau mungkin bentuk yang sudah diwariskan turun-temurun atau terus melanjutkan inovasi ini untuk menciptakan bentuk-bentuk baru ini, Mas?
5: Kalau saya itu pola yang pertama, pasti digunakan pola, yang digunakan pola. Jadi kalau menganyam katakan apa ya, beli KTP katakan satu.
1: Apa itu,
5: pola.
1: Mas?
5: Beli KTP namanya. Beli
1: KTP ya.
5: Baik. Nah itu polanya biasa digunakan pola 1-1-1 atau 1-2-2-1 lah.
1: Seperti apa itu, Mas? 1-1-1. Do-do-do-do.
5: Kalau kita menganyam sebuah daun ya, pasti itu kan dari atas terus ke bawah, terus ke atas ke bawah kayak
1: buat. Oh iya, oke. Kayak buat ketupat ya.
5: Ya, ketupat. Kalau dari bambu itu kan gedek namanya, Mas.
1: Oke.
5: Nah, itu kalau buat beli KTP itu bisa pola 1-1-1 atau 1-2-2-1 gitu. Itu dari pola.
1: Iya.
5: Bisa itu.
1: Oke, untuk yang mengikuti bentuk-bentuk baru seperti apa, Mas?
5: Kalau bentuk baru itu pernah kita buat bentuk apa tuh, Mas, dulu, Mas?
3: Lebih banyak itu yang lipatan janur tunggal. Jadi lipatan janur tunggal dengan lidi itu, kalau yang tradisional itu kan ada keris, kemudian ada walangan, kemudian ada ulut-ulutan. Saya ngembangin bentuk-bentuk baru itu sekarang udah 84 macam. Jadi saya bisa keliling Eropa itu gara-gara itu juga, karena memang awalnya itu memang kebutuhan untuk edukasi anak. Ternyata memang permintaan di florist gitu cukup banyak, jadi dikombinasikan dengan bunga-bunga seperti karangan bunga seperti itu. Jadi undangan di Jakarta itu rata-rata untuk profesional florist seperti itu.
1: Baik, untuk karya tertentu mungkin yang paling berkesan ini buat Mas Sigit atau mungkin Mas Wawan ya, baik mungkin karena tingkat kesulitannya atau mungkin hasilnya kok keren gitu ya.
3: Kalau yang paling berkesan itu karena kita dari desa terus di 2024 lalu dapat kesempatan jadi tim dekor di Istana Negara.
1: Itu
3: sesuatu yang sangat membanggakan bagi saya dan sangat berkesan, karena yang awalnya kita cuma merintis komunitas ini hanya sekedar ini untuk edukasi buat anak-anak, ternyata ada apa ya, semesta punya jalan lain kayak gitu. Dari mulai yang tingkat lokal kemudian tingkat internasional
1: tadi ya. Untuk yang Belgia tadi itu seperti apa, Mas?
3: Kita buat instalasi cendrawasih. Jadi untuk bentuknya sendiri kita memanfaatkan beberapa jenis lipatan. Jadi kalau yang seni janur itu saya bagi menjadi 4 ya. Jadi ada lipatan, kemudian ada anyaman, kemudian ada teknik irisan dan potong, lalu yang terakhir merangkai. Nah, untuk yang teknik-teknik tadi, merangkai tadi, penggabungan dari 3 tadi. Jadi kita tergantung bentuknya juga. Kalau untuk bentuk-bentuk yang 3 dimensi seperti bentuk-bentuk patung seperti itu, kita membutuhkan struktur juga. Jadi kita kombinasi dengan berbagai pola yang ada.
1: Oke.
3: Seperti itu.
1: Berapa lama itu Mas mempersiapkan cendrawasih ya?
3: Karena bahan alam ya kita memang kudu lembur sih. Okay. Jadi dari pagi ketemu pagi.
1: Tapi di rangkainya di sana ya, di lokasi.
3: Betul.
1: Oh, iya ya. Baik.
3: Jadi semakin banyak item yang kita buat, semakin banyak tim yang harus bekerja karena memang untuk genre itu usianya pendek. Hmm. Untuk yang fresh itu. Jadi kalau misalkan kita hamin 3 udah ngerjain yang janur itu kualitas ketika hari H itu udah mulai ada garis warna coklat seperti itu. Jadi memang kita kayak Bandung Bondowoso. Tapi memang bolong-bolongnya bukan.
1: Tapi apakah 1000 orang ini, Mas? Berapa ini? Berapa timnya untuk membentuk?
3: Ada 12.
1: Oh, 12. Yeah. Itu untuk semua event atau mungkin tidak, yang di Belgia tadi?
3: Tidak.
1: Oke,
3: okay, jadi bervariasi. Kalau untuk yang kemarin waktu di Malaysia 8 orang.
1: Yang di Malaysia 8 orang.
3: Kita kerjain 10 hari.
1: 10 hari?
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi proses ada beberapa item soalnya dari bentuk payung kemudian bentuk-bentuk
5: mawar ya.
3: Bentuk mawar ya. Kemudian bentuk yang kecil-kecil teratai gitu dari daun lontar.
1: Itu dikombinasikan dengan florist atau
3: betul.
1: Ya. Oke.
3: Okay. Kolaborasi.
1: Baik, dalam foto kegiatan komunitas ya yang saya lihat ini ya, ada karya janur berukuran cukup besar ya.
3: Iya.
1: Dan memiliki bentuk menarik ya. Bisa diceritakan ini karya tersebut dibuat untuk kegiatan apa ini, Mas?
3: Ini pameran Agustus lalu, tanggal 27 dan 28. Kebetulan udah 3 kali kita ngadain event. Pertama kali itu di 2016. Jadi 2016 itu saya launching buku Kreasi Janur. Jadi itu isinya tentang berbagai macam cara buat mainan dari janur. Kemudian ada satunya lagi komik janur. Itu lebih ke nostalgia zaman masih kecil. Waktu bantuin kakek bikin kembar mayang keraton kayak gitu. Terus bikin mainan dari daun kelapa janur. Dan saya ceritain di situ.
1: Origami janur ya?
3: Bukan origami, bukan, kreasi janur.
1: Kreasi janur, oke. Okay. Baik, untuk membuat kreasi dari janur tentu membutuhkan ketelitian ya Mas ya? Dan juga keterampilan ya. Bagi seseorang yang sama sekali ini belum pernah membuat kerajinan janur seperti saya ini, apakah keterampilan ini bisa dipelajari dengan mudah, Mas?
3: Pasti.
1: Oh, sudah bisa.
3: Jadi kalau untuk yang basic itu teknik lipatan nih.
1: Oke. Okay.
3: Jadi untuk lipatan ini kita cukup menggunakan satu lay daun dan kita buat lipatan ke kiri, ke kanan membentuk sebuah pola seperti keris seperti itu, kemudian bentuk cemeti. Itu pola paling dasar untuk mengenalkan seni janur.
1: Pada dasarnya tadi itu ada 4 itu ya Mas ya?
3: Iya, ada 4.
1: Anyaman ya.
3: Anyaman. Jadi kalau untuk yang teknik lipatan itu ada 2, Mas. Jadi ada lipatan dengan lidi itu biasanya kita gunakan untuk membentuk keris seperti itu. Kemudian lipatan tanpa lidi itu kita bentuk menjadi bunga. Kalau misalkan bentuk bunga itu biasanya kayak kita buat bunga seperti di kado kayak gitu.
1: Oke.
3: Okay. Kayak gitu. Kemudian kembang karang melok seperti itu. Kemudian teknik anyaman itu ada beberapa juga. Anyaman itu ada teknik anyaman tanpa lidi. Contohnya nganyam ketupat. Gitu. Kalau yang anyaman dengan lidi, contohnya itu kloso.
1: Oh, oke. Okay. Yeah.
3: Kemudian anyaman dengan pelepah. Jadi memanfaatkan pelepahnya itu bisa dibuat keranjang, namanya panjang ilang, kemudian tas ayam, kiso. Seperti itu, sama bliketepe yang biasanya bliketepe untuk kerun depan waktu acara pernikahan seperti itu.
1: Baik. Bagaimana ini cara mungkin tadi kan masalah dengan anak-anak ya, kita bergabung dengan anak-anak. Bagaimana nih cara mengajari untuk anak-anak?
3: Dari basic tadi. Saya sering diundang untuk acara-acara di sekolah juga.
1: Oh,
3: jadi untuk
1: ada
3: pengenalan.
1: Berarti ada kerjasama dengan pihak-pihak sekolah ya?
3: Ada instansi juga, kemudian ada sekolah-sekolah yang mengundang. Seperti itu.
1: Pihak-pihak mana saja ini yang sudah bekerja sama dengan?
3: Kalau untuk yang sekolah itu di wilayah Solo Raya udah banyak sih.
1: Oke.
3: Yang terakhir ini di Insan Cendikia.
1: Insan Cendikia, yeah. Baik. Oke, pendengar Anda juga bisa bergabung ya di line telepon kami di 638055 atau di WhatsApp kami ya di 081390015525. Pendengar, kita jeda sejenak ya untuk menemani Anda di Surakarta malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan ya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Anda berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula, Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

0: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi, masih di obrolan komunitas ya. Mas Sigit, ini ada pertanyaan ini dari Adianto Monjale ya, yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah WhatsApp ya di WhatsApp kami. Mas Anan, Mas Sigit dan Mas Wawan, bahan baku janur bitu banyak didapat dari daerah mana? Apakah itu ada hubungannya dengan musiman, Mas? Boleh dijawab.
1: Ya, kalau untuk kebutuhan janurnya, saya rata-rata dari Pacitan. Jadi memang daerah pesisir. Seperti itu. Jadi kalau untuk musim kemarau seperti ini, memang kandungan air di janur itu berbeda kalau pas masa penghujan. Jadi kalau untuk yang musim penghujan itu lebih awet karena memang kandungan airnya lebih banyak. Jadi kalau misalkan kita pas order hari ini itu cenderung lebih cepat layu.
0: Oke.
1: Okay. Sama untuk kualitas daunnya itu kadang ada kecolok kelatan seperti itu.
0: Dari Solo sendiri apa enggak ada, Mas?
1: Kalau Solo enggak ada, rata-rata ya? Pesisir.
0: Berarti jadi, ambil dulu dari Pacitan ya?
1: Betul. Jadi ada supplier yang ada supplier kita sediakan gitu.
0: Oke, okay, baik. Untuk ada lagi dari Mas Teo ya di Magelang. Halo obrolan komunitas. Mau tanya nih, bagaimana komunitas memandang nilai filosofis dan tradisi ya di balik anyaman janur di era modern sekarang ini?
1: Oh ya, kebetulan kalau untuk menjawab filosofis itu memang bukan bidang saya karena memang saya sendiri.
0: Menurut pendapat pribadi aja.
1: Oke. Okay. Menurut pandangan pribadi saya untuk yang tradisional itu memang ada pakem-pakem khusus. Jadi kebetulan kan kakek juga mengerjakan di keraton. Jadi setiap komponen gender itu ada maknanya tersendiri. Jadi gak asal-asalan. Tapi kalau untuk yang pernikahan yang memang pengen menggunakan gender, itu fungsinya lebih ke eksterior kemudian interior saja. Jadi kalau untuk yang ada pakemnya itu, kalau kembar mayang ya, misalkan kembar mayang itu sebenarnya kan ada isiannya itu, isiannya itu ada beberapa daun, kayak daun girang, kemudian andong, dan satu ini itu beringin, dan masing-masing daun itu ada artinya. Dan kalau misalkan pernikahan adat Jawa, biasanya ada kayak nebus kembar mayang. Nah, di situ ada arti dijelaskan. Tapi memang kalau misalkan untuk pernikahan modern sekarang itu gender lebih ke apa, desain visual. Jadi untuk pakem-pakem tadi tidak ada sama sekali.
0: Tidak ada sama sekali.
1: Untuk memang dengan menggunakan gender tadi, tradisi itu semakin
0: tetap terjaga ya.
1: Terjaga. Jadi event-event kota mungkin gitu, baiknya menggunakan gender karena memang sekarang itu pengrajin gender itu mulai sedikit
0: sedikit ya.
1: Apalagi yang anak muda.
0: Baik. Dari Mas Wawannya sendiri seperti apa, Mas? Mungkin dari filosofisnya, pendapatnya Mas Wawan sendiri tentang janur ini, anyaman janur ya di modern sekarang ya.
2: Kalau dam janur untuk instalasi seni kayaknya masih bisa bersaing untuk
0: di era sekarang
2: di era sekarang. Kalau dibandingkan dengan apa ya, bahan-bahan yang lain, saya yakin masih bisa. Kita masih optimis lah, Mas.
0: Baik, terima kasih Mas Wawan ya. Ada lagi ya dari Ibu Umi Karim di Selo Baru. Apakah panjang ilang masih banyak di request dalam acara pernikahan? Soalnya di tempatku sudah mulai dilupakan. Itu apa, Mas?
1: Untuk panjang ilang sendiri sekarang dimanfaatkan untuk apa ya, item dekorasi.
0: Item dekorasi.
1: Ya, jadi kalau yang zaman dulu itu panjang ilang digunakan untuk wadah, tempat makanan atau tempat sajen atau tempat buah gitu yang untuk seserahan. Tapi untuk saat ini seni instalasi rata-rata menggunakan beberapa bentuk panjang ilang, mulai dari yang bentuk cekung, kemudian kita ubah menjadi bentuk topi juga, sama bentuk-bentuk yang rata, yang lingkaran, dan kita kombinasikan menjadi beberapa warna supaya untuk desain instalasinya lebih menarik. Jadi untuk komposisinya kita gunakan beberapa warna. Jadi untuk seni janur itu kita bisa menggunakan warna alam itu kuning itu yang muda, kemudian hijau muda, yang setengah tua itu, kemudian hijau tua yang tua, kemudian coklat menggunakan yang kering, seperti itu warna alami. Tapi memang kebutuhan saat ini itu beragam, jadi setiap pernikahan itu punya impian berbeda, kemudian konsep warna berbeda. Jadi ada juga permintaan untuk desainnya itu dicat seperti
0: Bisa dicat juga ya mas?
1: Iya.
0: Oke. Seperti apa? Mungkin catnya khusus atau?
1: Kalau untuk catnya sendiri kita menggunakan cat semprot pilek seperti itu. Tapi memang ada beberapa request menggunakan khusus bunga juga, karena memang lebih apa ya, alami.
0: Lebih alami ya, terlihat alami ya. Baik, baik. Terima kasih Ibu Umi Karim ya di Solo Baru. Terus ada lagi dari Pak FS Hartono ya. Selamat malam Kak. Apa suaranya bisa diperbesar sedikit? Sudah. Mungkin agak lebih dekat ya. Kak, komunitas kreasi Janur ini apa ada namanya dan apa ada lagi? Dan grup WhatsApp-nya ya, apakah terbuka untuk umum? Seperti apa ini, Mas?
1: Kalau misalkan pengen main, untuk studionya ada di Sukoharjo. Jadi kita terbuka untuk umum sih. Jadi rata-rata kita mengerjakan untuk event juga. Jadi tidak hanya sekedar kita explore seni Janur, tapi komunitas ini juga bergerak di bidang bisnisnya juga. Jadi kita buat berbagai macam kreasi Janur untuk kebutuhan pernikahan.
0: Oke. Kalau misalnya mau ikut ini, mau pelatihan, apakah ada biayanya?
1: Ada ya. Jadi ada beberapa kelas. Jadi ada kelas online. Biasanya saya nge-share itu melalui YouTube privat.
0: Oke.
1: Jadi setiap kreasi itu saya bagikan melalui video link seperti itu.
0: Tapi umum ya? Iya, tidak.
1: Dan enaknya online tuh video tersebut bisa diulang-ulang. Berbeda kalau misalkan kita langsung kemudian ketika kita kok lupa ya kayak gitu, kita akan tetap nyari lagi. Tapi kalau untuk yang online ini bisa diulang-ulang terus videonya.
0: Tapi kalau offline ada juga?
1: Ya ada.
0: Ada juga ya.
1: Baik. Tapi memang kalau untuk offline itu reservasi.
0: Reservasi.
1: Dulu, karena memang kesibukan juga, jadi harus atur jadwal dulu.
0: Baik, baik, seperti itu ya, Pak Hartono. Terima kasih sudah bergabung ya. Mas, mau tanya masalah tantangan terbesar ini kalau misalnya menjaga agar keterampilan membuat kreasi Janur ini tetap diminati dan tidak berhenti hanya pada generasi sekarang ini, seperti apa Mas?
1: Untuk menjaga supaya Janur tetap eksis, saya sendiri lebih ke pengembangan desain. Jadi kita harus menawarkan perspektif baru ya, kepada masyarakat yang biasanya Janur digunakan untuk kembar mayang saja, kemudian untuk pernikahan aja. Kita kembangkan menjadi bentuk-bentuk baru seperti instalasi seni, kemudian patung yang memanfaatkan bahan-bahan tersebut. Dan eksplor seni Janur tadi bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk-bentuk yang lebih besar, megah seperti itu.
0: Yang modern lagi ya. Supaya banyak peminatnya ini, anak-anak muda ya. Apalagi waktu nikahan ya, biasanya nikahan itu kita sekarang ini Janur ini mungkin sekarang lebih ke untuk interiornya ya, lebih ke eksterior ya.
1: Kalau sekarang mulai masuk di interiornya.
0: Oh sudah masuk interiornya.
1: Untuk backdrop.
0: Untuk backdrop. Oke, baik-baik. Untuk bagaimana ini komunitas kreasi Janur Nusantara mengenalkan keterampilannya, khususnya kepada anak-anak muda yang mungkin lebih akrab dengan teknologi digital saat ini ya.
1: Jadi saya mulai mengenalkan seni Janur ini dari 2016. Jadi saya ada kanal YouTube. Sigit Paripurno Janur. Di situ saya share ada ratusan teknik lipatan, anyaman, kemudian teknik irisan, dan bisa dipelajari secara gratis.
0: Wah, itu gratis. Untuk yang berbayar bisa hubungi ya.
1: Betul. Jadi ada beberapa teknik khusus yang untuk yang berbayar.
0: Oke. Seperti apa Mas pembelajarannya? Mungkin kalau misalnya mengenal lebih jauh ya tekniknya seperti apa?
1: Kalau untuk yang materinya tadi, tadi sudah saya singgung juga untuk tekniknya ada beberapa, ada 4. Yeah. Jadi untuk yang basic itu kita lebih banyak mengenal teknik lipatan. Mm-hmm. Jadi kita membuat berbagai kreasi lipatan dari lidi, kemudian tanpa lidi. Mm-hmm. Kemudian untuk yang lebih lagi, kita memanfaatkan teknik anyaman. Kemudian untuk yang dekorasi yang indoor, outdoor, seperti kembar mayang, kemudian penjor, stiker, seperti itu teknik irisan. Jadi kita memanfaatkan lembaran daun itu, kita iris menggunakan cutter. Dan untuk teknik ini rata-rata untuk profesional, karena memang kita membutuhkan keahlian untuk memotong. Jadi kalau misalkan yang belum terbiasa dengan pisau, takutnya kena pisau kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau yang basic tadi, yang lipatan, rata-rata untuk anak-anak.
0: Untuk anak-anak.
1: Jadi untuk yang lipatan biasanya kita ganti juga. Untuk yang membelah daunnya, kita cukup menggunakan tusuk gigi untuk pengganti cutternya, supaya lebih safety juga.
0: Oke. Untuk dari basic sampai pro banget ini, Mas, kira-kira berapa, perlu berapa tahun ini untuk mempelajari seni ini?
1: Kalau untuk seni handmade itu, karena kita perlu pengulangan ya, Mas, ya. Jadi misalkan kita sering gunakan itu, saya rasa cepat sih. Apalagi kalau misalkan kita langsung gunakan untuk pembuatan sebuah bentuk tertentu gitu. Dan diulang-ulang, saya rasa cepat.
0: Setelah lulus, apa bisa jadi rekanan ini, Mas?
1: Ya, teman-teman di Jakarta rata-rata udah, kadang udah ada yang bikin kelas, bahkan sampai tur ke luar juga. Gitu. Jadi memang seni genre beberapa tahun ini mulai naik peminatan. Kita mulai dari 2016 yang masih babat-babat, dan saya mulai pameran pertama itu belum tahu arahnya nanti kemana. Apakah industri ini bakal maju. Dan ternyata secara konsisten tadi semesta itu kayak apa ya,
0: mensupport ya.
1: Mensupport. Bahkan yang paling populer kemarin kan waktu nikane Luna Maya. Bahkan kita kan udah mulai jauh-jauh hari kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi memang perlu banget untuk membuat perspektif baru ke masyarakat tentang seni ini.
0: Seni ini. Baik. Untuk peluang tadi disebutkan, peluang untuk dikembangkannya menjadi produk ekonomi kreatif ya, memberikan tambahan penghasilan ya bagi pengrajin. Seperti apa itu, Mas, pendapatnya?
1: Ya, saat ini itu terus terang kekurangan SDM, karena memang seni genre ini sudah, kalau di Jawa itu udah mulai luntur. Jadi teman-teman di komunitas itu memang latar belakangnya seni, jadi lebih cepat mengenal seni genre dibanding teman-teman. Udah beberapa kali juga saya coba explore di kampung, tapi memang ya sedikit sekali untuk pengembangannya.
0: Sebenarnya gitu. Ordernya banyak ya, Mas?
1: Betul, kekurangan orang.
0: Malah kekurangan SDM-nya ya. Baik, semoga nanti pulang dari sini banyak yang bergabung ya. Ini produk atau mungkin karya janur seperti apa ini yang menurut Mas Mas Wawan ya memiliki peluang paling besar untuk dikembangkan secara komersil ini, Mas? Boleh, Mas Wawan.
2: Kalau dikembangkan secara komersil, tetap itu instalasi seni buat event-event atau buat apa ya, momen-momen tertentu gitu.
0: Dari mainan mungkin? Kalau mainan
2: kalau mainan kan cuman buat gini ya, buat edukasi anak gitu kan ya. Ya. Biar bisa, gimana caranya kita buat, katakan mobil-mobilan, kita butuh roda, gimana caranya kita bisa menganyam roda. Nah, itu kan cuman kita bisa buat edukasi, bagaimana mengeksplor, bagaimana cara membuat bentuk gitu.
0: Dari pelepah pisang dulu ya, kalau misalnya
2: kalau dulu pernah itu kita buat dari kulit jeruk Bali ya.
0: Oh, pernah ya, Mas? Kulit jeruk. Iya, pernah. Macam-macam ya, kalau zaman dulu kita ada kapal-kapalan juga dari pelepah pisang.
1: Edukasi untuk anak itu penting banget, karena itu proses regenerasi, Mas.
0: Iya.
1: Jadi ketika anak itu udah mulai kenal, kemudian cinta itu, ketika kita nggak tahu anak-anak itu bakal lari kemana setelah dewasa, entah itu dia tetap di Indonesia atau keluar, itu dia membawa sebuah tradisi budaya dari sini. Dan kalau saya pribadi, kalau orang Indonesia bersaing di teknologi gitu kayaknya agak jauh tertinggal gitu. Tapi iya, memang dari sisi budaya kita sangat kaya sekali.
0: Saya setuju itu. Sebenarnya yang harus dikembangkan itu budayanya. Yeah. Kalau misalnya teknologi
1: semakin banyak kita menggali potensi tradisi yang betul-betul mulai luntur tadi, betul-betul itu kekuatannya sangat besar. Dan seperti Bali dikenal seluruh dunia karena budayanya. Dan Jawa mungkin di tahun-tahun mendatang seni jandonya akan sama seperti Bali, saya harap.
0: Baik, kalau misalnya tantangan dari sisi bahan baku itu Mas, apakah ada kesulitan masalah bahan baku atau mungkin waktu produksi ya, setelah tadi mungkin ada

0: Untuk kedepannya saya harap anak-anak muda mulai tertarik dengan seni ini dan mulai mengembangkan seni ini menjadi nilai yang lebih, dan semoga pengrajinnya juga makin berjaya, kemudian punya penghasilan yang lebih dari seni ini.
1: Oke, baik. Ada rencana kolaborasi dengan komunitas seni mungkin?
0: Untuk saat ini belum.
1: Belum ya?
0: Belum. Tapi memang biasanya saya kolaborasi dengan Ikatan Perangkai Bunga Indonesia.
1: Okay,
0: jadi kita kolaborasi dari Janot dikreasikan menjadi beberapa item untuk karangan bunga seperti itu.
1: Dikombinasikan dengan...
0: Betul.
1: Oke, baik. Terakhir ini, bagi pendengar ini yang mungkin saat ini tertarik untuk bergabung belajar bersama ya, membuat kreasi Janur atau ingin mengetahui lebih jauh ini ya tentang kegiatan komunitas kreasi Janur Nusantara, bagaimana ini Mas cara menghubungi Mas Sigit atau Mas Wawan mungkin, atau mungkin di media
0: bisa
1: sosial?
0: Bisa melalui media sosial. Kalau untuk yang YouTube Sigit Paripurna Janur, kalau untuk yang Instagram Sigit Paripurna Janur
1: ya. Oh, di situ juga ada nomor WhatsAppnya ya mungkin.
0: Ah, iya. Okay. Ada nomor WhatsApp juga.
1: Baik, baik. Terima kasih, Mas Sigit ya. Mungkin apa ya ini yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar mungkin semakin tertarik.
0: Mas Wawan dulu.
1: Monggo, Mas Wawan.
2: Ya, pokoknya kalau mau belajar Janur. Yang penting kalau gagal kita harus ulang terus. Gagal kita harus ulang terus. Jangan kalau gagal terus malas ngulangnya gitu. Pasti bisa gitu.
1: Wah, kalau sobek semua gimana nih Mas? Janurnya Mas.
2: Ganti baru lah Mas.
1: Ganti baru. Ya. Mudah ya, mudah ya. Ya. Oke, gitu. Baik. Untuk Mas Sigit. Mas Sigit ya.
0: Iya. Dengan melestarikan budaya kita bisa tampil di dunia internasional gitu.
1: Wah, luar biasa, sampai Belgia ya.
0: Iya. Terpaling jauh ke Prancis.
1: Prancis. Yeah. Acara apa itu, Mas?
0: Ya sama pas pameran itu, tapi kita ada tur ke Belanda sama Prancis ketika negara itu.
1: Baik.
0: Jadi ke kantor KBRI-nya kita ngadain workshop di sana gitu.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Mas Sigit ya dan juga Mas Mawan sudah hadir dengan berbagi cerita ya bersama kita di malam hari ini. Semoga komunitas kreasi Janur Nusantara semakin berkembang ya Mas ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Semakin banyak yang berminat ya untuk tadi kekurangan SDM mungkin bisa nambah lagi ya untuk pegawainya ya. Dan juga
0: lebih
1: semakin
0: ke tim bukan pegawai.
1: Oh, bukan tim. Okay.
0: Kita bekerja.
1: Bekerja sama ya.
0: Bekerja sama.
1: Rekan ya, rekan kerja ya. Baik, semoga apa yang mungkin bisa dibagikan malam hari ini ya dapat menginspirasi kita untuk lebih menghargai ya bahan-bahan dan kearifan lokal ya yang ada di sekitar kita ya pendengar. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita di malam hari ini di obrolan komunitas bersama komunitas kreasi Janur Nusantara. Sesaat lagi pendengar, kita akan hadirkan mini drama angkasawan dengan judul Nikmat yang Sengsara. Terima kasih Mas Wawan dan Mas Sigit telah bergabung bersama kami ya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya? Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.

0: Wan, kok lu dari tadi main HP terus?
1: Iya nih, lagi seru, Her.
0: Ngapain sih lu? Judul lagi?
1: Yoi, men.
0: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
1: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
0: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
1: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
0: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
1: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
0: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
1: Nah, makanya coba aja, man. Siapa tahu lo bisa buka cabang ketiga, kan?
0: Tapi, gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
1: Santai-santai, gue bakal ajarin. Sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham nggak?
0: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
1: Yoi, coba aja dulu.
0: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar nggak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan? Duit gue jadi segini?
0: Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila. Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar, gue penasaran. Pasang lagi ah.

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: Bapak gue bilang, Maxwin kan tuh, 30 juta tuh, Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP? Coba aja dulu aja gue begini. Pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian, Dek.
4: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis gini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
4: Ah, makasih, Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
5: Pak, pesanan lemari saya udah jadi.
6: Belum, nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
5: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
5: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
6: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
5: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
6: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
5: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
7: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
1: Loh, kok cepet banget habisnya?
7: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, ngatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
7: Iya, Bos. Maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila! Duit 40 juta gue hilang.
4: Apaan sih Mas teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja.
6: Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan habis ini gue menang lagi ya.

0: Aduh, kalah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya. Buat pengusaha, sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga nggak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Tapi, sekarang lihat deh. Stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin. Stop, aku capek.
3: Bentar deh. Mas, kamu gak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana?
4: Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang Ayah kenapa, Bu?
3: Nak, Ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir, kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini, aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut Ayah atau Ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama Ayah.
3: Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri.
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.

Toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.
1: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbuh, enak apa enggak iku?
2: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
1: Lah, santai to. Opo na?
3: Gelasnya pecah, Pak.
1: Kok iso lu?
2: Lah iku, ada anak mau cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
1: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi juga kalah karo anake tonggo.
2: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
1: Lah nyatane kok can bocah gagal.
2: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai biar tambah percaya diri.
1: Ngono toh, Di?
2: Iya, Di.
4: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua, bahan bakar semangat mereka.
5: Eh Don,
6: hah?
5: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
6: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
5: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
6: Hah serius, bisa buat berapa orang emang?
5: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
6: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
5: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
6: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
5: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
6: Siap.
7: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
8: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
9: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
10: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
11: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Pro 1.
12: keluarga.

0: kasih.
1: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
2: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Apaan sih?
4: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kota Solo, kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah kirab pusaka Satu Suro. Tradisi unik ini diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Puro Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal Satu Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu Satu Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Pakubuwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucuk lampah bernama Kiai Slamet saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirab pada malam Satu Suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirab pusaka Satu Suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet karena kirab pusaka belum bisa dilakukan jika kebo belum keluar dari kandangnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya dengan saya Hanan yang akan menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Sampai pukul 23 nanti ya. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tentu saja masih bersemangat ya menjalani aktivitas hingga penghujung hari nanti ya. Dan malam ini ya pendengar, di Ruang Rindu malam hari ini kita ada lagu-lagu slow rock ya. Dan untuk temanya ini kita tadi membahas tentang janur ya pendengar dalam obrolan komunitas tadi. Dan temanya untuk hari ini, kalau misalnya ya mendengar kata janur, kenangan apa ini yang tiba-tiba muncul di kepala Anda? Mungkin bisa tentang lebaran ya, ketupat ya, atau mungkin tentang hajatan ya. Mungkin ada yang pernah ditinggal ya. Pernah ditinggal jadi janur kuningnya sudah melengkung ya. Pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 638055 dan juga di WhatsApp di 081-3900-15525. Sudah ada penelpon, kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
4: Malam.
3: Selamat malam, Bu Elisa. Iya, bagaimana kabarnya Ibu?
4: Sehat, baik.
3: Sehat, baik.
4: Semangat.
3: Semangat terus.
4: Makanan begitu juga.
3: Iya, Ibu, tapi agak serak dikit ya, Ibu. Masih enggak enak badan, Ibu. Semoga nanti ya, cepat sehat. Saya, Ibu.
4: Aku.
3: Saya, Ibu.
4: Nah, itu kebanyakan pasasa.
3: Kebanyakan makan es ini, Ibu. Bu Elisa, tema hari ini di Ruang Rindu malam hari ini ya, kalau misalnya mendengar kata janur ini, tadi di obrolan komunitas kita membahas tentang janur, seni janur ya. Dan kalau misalnya kalau mendengar kata janur ini, kenangan apa ini Bu Elisa yang tiba-tiba muncul di kepala Bu Elisa ya, di pikiran Bu Elisa ya? Apa itu?
4: Saya tuh baru bisa bikin keris-kerisan.
3: Baru bisa bikin?
4: Keris.
3: Oh, keris, kerisan-kerisan. Oke.
4: Baru itu. Kalau kupat belum bisa.
3: Kalau kupat terus belum bisa malah ya.
4: Belum bisa. Kalau beli ya bisa.
3: Oh, kalau beli ya bisa. Itu siapa yang ini yang bantu, yang ngajarin ini Bu Elisa kalau buat keris-kerisan?
4: Ya, belajar sendiri.
3: Oh, belajar sendiri ya.
4: Lihat-lihat ya? Itu. Kalau bikin apa itu, kembar mayang, itu kan pakai keris-kerisan.
3: Iya, betul. Jadi lihat dari situ, dicontoh ya. Ternyata bisa ya, ya tanpa ada yang ngajarin ya. Wah, terima kasih. Dan pendengar, untuk lagu-lagunya apa ini, Bu Elisa? Lagunya slow rock. Iya, slow rock 90-an.
4: Iya. Kalau Celine Dion enggak bisa masuk?
3: Celine Dion bukan slow rock, Ibu. Lebih ke pop ya sebenarnya ya.
4: Oh
3: iya.
4: Kalau Say You Semi.
3: Oke, nanti coba Leonel saya lihat dulu
4: bisa
3: ya.
4: Bisa masuk.
3: Lionel Richie ya.
4: Ya.
3: Salam-salamnya buat siapa ini, Bu?
4: Salam-salamnya agak banyak loh ini. Saya kan Dolio.
3: Boleh, Bu.
4: Itu Bu Yuni, ayo muncul Bu Yuni. Terus Belajar Sri. Terus Bestiku, ayo muncul. Katanya enggak bisa ketendang-tendang.
3: Oh, ketendang-tendang.
4: Kemarin enggak bisa
3: masuk. Ketendang-tendang. Semoga hari ini bisa. Ayo muncul.
4: Terus Mbak Siti Aisyah.
3: Iya, di Kalimantan.
4: Dan Mas Sokonya. Pak Beni, Pak Citra Wawa, Pak Kris, Papi Rudi. Terus ada Pak Prapto, ubur-ubur ikan lele, ayo muncul.
3: Ayo muncul, Kak Puja.
4: Terus ada Mas Bima. Terus ada itu Mas Andi.
3: Mas Andi di Batam.
4: Pak Tri, ayo muncul. Banyak yang gandoli lho, entemi ini.
3: Nunggu Pak Tri masuk ini, soalnya banyak yang gandoli nanti.
4: Terus Cik Lingling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti. Ayo Bu Menti muncul.
3: Bu Menti, ayo muncul Ibu.
4: Bu Modesta, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Nah. Terus ada
3: siapa
4: Bunda
3: lagi?
4: Tifa.
3: Bunda Tifa.
4: Terus ada itu Bu Tanti.
3: Bu Tanti.
4: Bu Ginem.
3: Bu Ginem.
4: Ayo milir Bu Ginem.
3: Masih istirahat. Terus buat siapa lagi?
4: Terus Bu siapa itu?
3: Bu siapa, Bu?
4: Tetangganya Bu Ginem itu.
3: Tetangganya Bu Ginem?
4: Siapa, lupa saya.
3: Enggak
4: pakai kepeano ini, cuma karangan. Terus ada Pak Sardi. Terus buat Mas Hanan.
3: Iya.
4: Pak temani ya, jangan ngantuk ya.
3: Siap Ibu, saya teman. Nanti ditemenin sampai jam 12 ya.
4: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
4: Waktunya tak tunggu lu.
3: Siap Ibu, sudah saya masukkan ya untuk ya, pertama kali
4: ini. Makasih.
3: Terima kasih Ibu Elisa.
4: Malam.
3: Selamat malam. Oke, terima kasih Bu Elisa ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, menjadi penelpon pertama kita ya mendengar. Dan kita sapa dulu yang ada di telepon. Halo, selamat malam. Kok sudah mati ya? Kita coba lagi. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Hana.
3: Selamat malam Bu Rere.
5: Gimana kabarnya?
3: Baik Ibu, alhamdulillah baik.
5: Dapat sorotan.
3: Dapat apa Ibu?
5: Sorotan tadi loh. Oh.
3: Bu Rere tapi sehat ge?
5: Sehat Mas.
3: Amin, selalu sehat.
5: Sehat toh.
3: Iya, agak serak dikit Ibu.
5: Sehat.
3: Oke, terima kasih. Semoga Ibu Rere juga selalu sehat ge. Amin, amin.
5: Apa temanya Mas?
3: Nah, temanya ini kalau mendengar kata janur ini, kenangan apa yang tiba-tiba muncul di pikiran Bu Rere ini?
5: Kenangannya itu bikin bola itu untuk main kasti Mas.
3: Oh, bikin bola dari
5: wah.
3: Iya iya iya iya.
5: Main kasti gitu loh, banget.
3: Iya iya iya iya, mainan waktu kecil ya.
5: Sakit.
3: Iya tetap sakit Ibu.
5: Lah iya tapi dia seneng itu Mas.
3: Iya,
5: sama
3: iya.
5: Teman-teman
3: iya, betul betul betul.
5: Kita bikin keris-kerisan juga, bikin ular-ularan juga, gitu Mas.
3: Bikin
5: dulu waktu sekolah SD paling.
3: SD ya?
5: SD paling ya main kasti itu loh Mas.
3: Iya. Wah, seru
5: lagunya,
3: sekali.
5: Lagunya
3: selorok ya, Bu,
5: 80-an.
3: 80-90. Apa
5: Forever
3: ini?
5: Forever Young masuk nggak?
3: Forever Young? Ya. Coba saya lihat dulu. Salam-salamnya.
5: Salam dulu ya. Salamnya buat Bunda Marani. Kak Anu Mas Henan dulu sekeluarga selalu sehat, bahagia, rezeki melimpah, wabarakatuh ya Mas.
3: Amin, amin. Terima kasih Ibu.
5: Salamnya Bu Elisa ya tadi.
3: Iya Ibu, Ibu Elisa.
5: Elisa, Pak Beni, Bu Yuni, Pak Firuti, Pak Mulati, Lingling, Pak Kris, Mas Adimbatan, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Mas Bina, Mas Adrian, Pak Siwilali, Bu Lastri, Bu Yuni, Bu Farida di Palu, Bu Dewi, Bu Elisa, Bu Menteri, Bu Wigati, Bu Pak Beni, dan Mbak Citra Mua-Mua, yang dulu Lek Karim, Bu Temu, Nini Buragil, Bu Yatni, Bu Jatri, Bu Ginem, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Bunda Mas Rahman, Bu Tanti, Mbak Angel, Bunda Tifa. Alamnya buat semuanya sih ya,
3: buat semuanya pecinta Ruang Rindu.
5: Masuk juga, Mas.
3: Masuk Ibu, masuk.
5: Oke,
3: sudah
5: ya,
3: saya siapkan.
5: Ya,
3: terima kasih.
5: Hati-hati.
3: Siap.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rere ya, dan selamat malam. Semoga Bu Rere ini juga selalu sehat ya, buat semua pendengar juga ya. Selalu sehat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah ya, yang terus-terusan ya. Kita terima penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Pak Kris. Gimana ini kabarnya Pak Kris?
6: Kabar sehat.
3: Sehat, amin amin.
6: Bisa selamat on sehat. Air.
3: Wah, tumben Pak Kris ini menjadi awal-awal ini Pak Kris. Biasanya terakhir-terakhir ini Pak Kris ini.
6: Ya tergantung situasi tadi. Baru pulang lihat badminton toh.
3: Oh, oke.
6: Okay. Nah, terus saatnya klik terus satu.
3: Lihat aja atau main ini Pak Kris?
6: Cuma lihat jadwal saya sudah kemarin sore ya.
3: Oh, jadwalnya sudah kemarin sore. Baik.
6: Cari bibit unggul.
3: Oh, berarti ini cari musuh ya ini Pak Kris ini. Boleh itu saya dimasukkan itu.
6: Temanya apa ini?
3: Temanya ini kalau misalnya mendengar kata janur ini Pak Kris. Kenangan apa ini yang tiba-tiba muncul di pikiran Pak Kris ini?
6: Kalau masih kecil ya untuk mainan itu.
3: Mainan apa ini Pak Kris?
6: ada yang untuk dibikin petro-petroan dulu mas.
3: Oh petro-petroan ya.
6: Buaya. Terus setelah menginjak Karang Taruna, bikin janur, bahan dari janur, bikin burung.
3: Oh bikin burung, oh iya.
6: Untuk kembar mayang itu mas.
3: Iya, iya pak.
6: Kan dibikin burung ataupun ular
3: kekatnya gitu.
6: Yang pakai lehernya si kembar mayang.
3: Iya betul.
6: Itu kalau saya.
3: Kalau bikin ketupat pernah nggak Pak Kris?
6: Ya itu ketupat itu sudah termasuk
3: ya
6: orang kasepuan. Kan masanya saya sendiri tuh mas.
3: Iya betul.
6: Sudah menginjak kasepuan lah bikin tupat. Tidak harus beli. Ini lagunya Eropa ya mas?
3: Lagunya slow rock pak.
6: Pak Non Blondes keluar belum?
3: Siapa?
6: Non Blondes
3: belum. Yang judulnya apa ini?
6: WhatsApp
3: ya, baik saya antrikan dulu Pak Kris. Salam-salamnya buat siapa?
6: Yang sudah naik tadi Mbak Riri sama
3: Bu Elisa Pak.
6: Bu Elisa ini lapis pertama ya?
3: Iya, penelpon pertama ya, lapis pertama.
6: Terus udah Modesta, Pak Prapto, Pak Beni. Udah yang nanti bagus itu Sartini Ibu Menti. Wajah Sri. Dan Pak Tri Bima. Ciling. Ada Citra Mua. Terus Umi Karin. Dan Bu Endang tiga-tiganya. Mbak Cindy, Mbak Dewi, Mas Wais. Dan Pak Bambang Murdo, Pak Laju,
3: Pak Bambang,
6: Inem di Klaten, Wikati di
3: Wonosobo,
6: Eyang Yuni,
3: ini Eyang Yuni nih di belakang Pak Kris ini sepertinya.
6: Kemudian ada Bu Siti Soekarjo juga,
3: iya,
6: Siti Aisyah di Kalimantan Barat, kemudian Pak Farida di Palu, terus ubur-ubur ikan lele di mana?
3: Ubur-ubur ikan lele di Bintuni Papua.
6: Ya betul, Kak Puja, Mat Malah.
3: Kak Puja ini masih
6: Mas
3: belum.
6: Mas Andi di Batam.
3: Iya, Mas Andi.
6: Abi Rudi kalau belum sare. Terus yang belakang aja ya Mas.
3: Oke.
6: Okay. Nah, nggak pernah nyatet, jadi saya urutkan. Personil dari barat ataupun ke timur.
3: Di absenin ya sama Pak Kris ya.
6: Buat teman-teman yang ada di Karanganyar, ayo keluar lagi.
3: Oh iya.
6: Kemarin banyak kali sudah turun semua. Oke gitu mas.
3: Oke Pak Kris. Terima kasih. Selamat malam Pak Kris ya di Tasikmadu. Terima kasih Pak Kris ya di Tasikmadu. Dan kita baca-baca WhatsApp dulu. Ada siapa ini? Ada Pak Bambang Murdo Kusumo ya di Jogja. Ruang Rindu nyur lagu Europe Carry buat Mas Anan. Salam sehat, penuh semangat. Salam juga buat Mbak Cindy, Mbak Rere, Mbak Wigati, Mbak Dewi, Mas Kris, Mas Tri, dan para penggemar Ruang Rindu. Nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Untuk temanya ya, janur, konot pastinya dengan upacara hajat pernikahan dan lain-lain. Oh iya. Biasanya di upacara

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: Bertemu di Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
6: Terima kasih mendengar masih di Ruang Rindu ya, di malam hari ini ya, di Senin malam dengan lagu-lagu manca slow rock tahun 80-90 ya. Dan kita langsung menerima telepon ya. Ada siapa ini? Halo. Wah, mati. Kita baca-baca dulu yang ada di WhatsApp ya. Ternyata nanti dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu dari Ibu Endang ya di Cemani. Apa kabar Mas Anan? Kabarnya baik-baik Ibu. Semoga Bu Endang juga selalu sehat nggih. Mas Anan, kalau Bu Endang dulu pernah buat ketupat dari janur itu Mas. Oh iya. Biasanya bantu Ibu ya. Saya juga pernah Ibu bantu Ibu buat ketupat. Mas minta lagunya Goodbye dari Supply Slam. Supply Slam ya. Oke, buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Bu Rere, Bu Elisa, Bu Nah, Bu Retno Ardani, Bu Modesta, Bu Mentik, Pak Kris, Pak Tri, Mbak Citra Momoa, Bu Dini, dan untuk semuanya saja, selamat bertugas Mas Anan, sehat selalu, hati-hati pulangnya. Terima kasih dari Bu Endang Cemani. Dan kita terima penelpon ya. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam Mas Anan.
6: Selamat malam Bu Yuni. Ibu gimana kabarnya
7: Uti
6: Bu Yuni?
7: Loh, Mas.
6: Oh iya Uti Yuni. Sama.
7: Halo, ndak ngilo. Kok jenom dundang Bu.
6: Enggak. Awet muda Ibu.
7: Oke. Okay. Siapa Mas Dedi? Mas Ali, Mas Suci itu boleh panggil. Oke. Mas Anan ini pada cucu saya lho.
6: Iya ya Bu ya. Oke, okay. Uti Yuni ya. Oke.
7: Okay. Uti. Nah, yang itu saya ndak pernah. Uti kalau
6: Uti ya.
7: Tutu saya semua panggilnya Uti.
6: Oke.
7: Okay. Hanya yang di Garut aja itu panggil nenek.
6: Oh, panggil
7: ada wong anu wong Jawa Baratan.
6: Oh, iya. Yang ini ya. Uti ya yang sering ya. Baik, Uti.
7: Ini Sek Mas.
6: Kenapa?
7: Anu masak mie dikasih jamur.
6: Cakep.
7: hidangan tepat untuk prasmanan.
6: Cakep.
7: Pengalaman seni dengan berbahan janur. Begitu tema yang diminta oleh Mas Hanan. Betul, Mas?
6: Wah, betul. Betul sekali, Bu Yuni. Uti Yuni. Sampai iya. Apa lagi? Gimana Uti Yuni pengalamannya waktu membuat kreasi tentang janur ini?
7: Anu, Mas, ibu saya kan bukan orang Jawa. Orang Bugis ya, Mas ya. Orang Bugis. Tapi anu, Mas, pinter nggak anu buat apa? Kupat itu loh, Mas. Kupat itu dan bentuknya tidak seperti kupat yang biasa itu.
6: Oh, bukan ada yang ini ya, bukan jajar genjang.
7: Macamnya
6: ya?
7: Itu loh, Mas. Ada yang nak kupat biasa kan itu kayak apa, Mas, jajaran genjang apa
6: ya,
7: itu
6: jajar genjang ya, ketupat itu ya.
7: Nah, ini terus kalau apa, ibu saya buat kupatnya itu buat kupat jantung, seperti
6: kupat jantung.
7: Kupat jantung.
6: Berarti kayak hati.
7: Terus buat kupat sapi, Mas. Ada kepalanya, ada badannya.
6: Oh, bentuk gitu, sapi.
7: Iya.
6: Ada
7: saya
6: ya, Ibu.
7: Saya belum pernah lihat, Mas, kecuali punya ibu saya dulu.
6: Oh, iya. Saya belum pernah lihat
7: sih. Ada kepalanya, ada badannya gitu.
6: Oh.
7: Tapi saya anu, Mas. Anu, kupat yang biasa saya memang berusaha bisa, harus bisa, pokoknya saya anu, Mas, tak perkosa supaya ada anak, supaya membuat kupat itu saya satu persatu anu apa, Mas, anu itu lho, pokoknya anu
6: ditelateni ya, Bu,
7: harus bisa, harus bisa, saya harus bisa anu dari pertama sampai terakhir itu.
6: Oke. Okay.
7: Anu melilitkannya itu loh, Mas, kupatnya itu satu-satu gitu anu. Jadi
6: menganyamnya ya.
7: Anu bisa nyontoh ya, pokoknya harus bisa saya. Itu bisa, tapi kalau ibu saya jadi lima, saya separuh
6: dulu. Iya. Soalnya udah bisa bikin sapi, Bu. Ya gimana bisa. Ya kalau ketupat.
7: Terus saya nak keris-kerisan itu kan mudah ya, Mas ya.
6: Oh.
7: Keris-kerisan untuk itu loh, Mas, kembar mayang.
6: Iya, kembar mayang.
7: Saya buat bintang, bintang juga bisa, Mas.
6: Oh, bintang.
7: Mas, bintang dari iya. Pokoknya memang dulu itu anak-anak itu anu, Mas, suka. Apalagi anak desa-desa itu janur kan enggak bayar.
6: Betul. Dulu tinggal ngambil ya.
7: Kalau ada orang tebang kelapa apa-apa, Pak, disuruh ambilkan gitu gampang jamur itu.
6: Buat mainan juga ya zaman dulu ya.
7: Iya, Mas. Iya.
6: Baik. Lagunya apa, Ibu? Slow rock 80-90.
7: Iya. Anu, Mas, apa itu? Don't Cry, boleh, Mas?
6: Don't Cry?
7: Gun and Roses.
6: Oke, Gun and Roses ya. Baik.
7: Coba, itu masuk enggak, Mas?
6: Coba saya cek. Sepertinya masuk sih, Bu. Uti ya. Okay. Selalu terus. Salam-salamnya buat siapa ini, Uti?
7: Oh iya, Mas.
6: Masuk.
7: Waduh, tadi sudah banyak ada. Ibu Elisa, Bu Agustin, Ibu Hajasri itu anu kok, Mas, enggak telepon tapi WA ya, Mas ya.
6: Oh iya, iya biasanya ikut WhatsApp.
7: Ibu Hajasri, soalnya beliaunya sibuk. Terus Ibu Modesta, Bu Anggun.
6: Iya.
7: Ada Mbak Rere. Sudah, Mas, Mbak Rere.
6: Mbak Rere, Bu Rere tadi sudah.
7: Oh, sudah ya, Mas,
6: sudah
7: ya.
6: Masuk
7: Ibu Tanti ya. Yang belum. Terus Ibu Wigati. Anu, Bu Endang, Mbak Endang.
6: Iya.
7: Terus Kak Puja. Dari Sukoharjo ya, Mas ya, Mbak Endang.
6: Iya, Bu Endang ada di Sukoharjo, ada di Solobaru, ada di Cemani, Bu. Yang mana? Tiga-tiganya ya.
7: Kalau yang suka anu kirim saya itu Bu Endang dari Sukoharjo itu sampai dua kali loh, Mas, lewat Mas Gatot. Nanti disalamkan sama Ibu Yuni katanya. Sama Mas Gatot itu loh, Mas, sampai dua kali Mas Gatot yang membaca atau gimana.
6: Di Jumat malam itu ya, Bu ya.
7: Iya. Sudah hampir terakhir, Bu, tadi dapat salam lho dari Ibu Endang dari Sukoharjo. Ya, Mas, salam kembali. sayang jenenge wong tuwa iki sok lupa ya Mas ya.
6: Iya iya.
7: Terus ada Kak Puja. Mm-hmm. Terima kasih tadi sudah panggil Ibu Yuni. Terus ada Citra. Dan Dewi. Cucu-cucu yang cantik-cantik gitu.
6: Okay.
7: Terus ada Pak Kris, Gendalu Pak Kris, tadi Pak Kris juga sudah nimbali saya ya Mas.
6: Iya.
7: Terus ada Pak Muladi, Ki Asem Gede. Terus ada Pak Tri, tapi nak Pak Tri ya, takut kalau diganduli Mas, jadinya enggak.
6: Jadinya jauhnya siang ya Ibu ya.
7: Iya. Mas, untuk Mas Hanan, selamat bertugas.
6: Siap, Ibu.
7: Sehat selalu ya, Mas Hanan.
6: Amin, terima kasih.
7: Tuhan selalu memberkati Mas Hanan beserta garwa putra.
6: Amin, amin. Terima kasih, Bu Yuni. Semoga selalu ya, sehat juga, nggih.
7: Sekarang Mas Hanan, sekarang, Ibu. Saya tunggu lagunya.
6: Siap, sudah saya antrikan. Terima kasih, Bu Yuni. Selamat malam, nggih. Oke. Okay. Baik, terima kasih Bu Yuni ya, sudah Uti Yuni ya, sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan di balik Uti Yuni ya, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam Mas Hanan Putra.
6: Selamat malam Bu Modesta ya. Gimana kabarnya ya, Ibu?
8: Sehat Mas.
6: Amin.
8: Mas Hanan juga sehat toh?
6: Sehat Ibu.
8: Iya, harus sehat, jaga kesehatan ya Mas.
6: Siap.
8: Masih batuk.
6: Masih.
8: Aduh, tinggal batuknya aja. Esnya mesti belum berhenti esnya, tuh masih terus tuh.
6: Esnya sudah berhenti, gorengannya belum.
8: Iya.
6: Baik.
8: Bu, ya semoga cepat sembuh ya.
6: Siap Ibu. Terima kasih. Semoga Bu Modesta juga selalu sehat. Bu Modesta.
8: Amin.
6: Kalau misalnya mendengar kata janur ini, yang diingat Bu Modesta apa ini Ibu?
8: Janur.
6: Iya.
8: Janur untuk itu apa? Orang yang punya kerja itu.
6: Yang punya hajatan.
8: Apa itu? Janur melengkung,
6: iya
8: yang punya hajatan.
6: pernah mungkin waktu kecil pernah buat mainan dari janur nggak Bu?
8: Ya, saya tuh nggak bisa itu Mas. Dari dulu nggak bisa. Kecil nggak pernah mainan dengan janur.
6: Oke.
8: Saya kepingin itu apa bikin itu untuk kupat dulu, ketupat.
6: Oh iya, ketupat.
8: Tapi ya sulit, nggak bisa.
6: Iya,
8: beli itu krongsongan aja.
6: Oh, beli langsung ya.
8: Iya, yang krongsongan itu diisi sendiri.
6: Iya. Baik.
8: Iya.
6: Lagunya apa ini, Bu Modesta?
8: Ini anu ya, Sorok.
6: Ibu.
8: Iya. Itu apa ya? Lagu itu yang Scorpion tuh ya.
6: Scorpion.
8: Sebelum keluar toh ya.
6: Belum Ibu. Yang apa?
8: Always somewhere.
6: Baik.
8: Iya.
6: Oke, sudah diantarkan. Salam-salamnya buat siapa Ibu?
8: Tadi Bu Yuni ya. Terima kasih Bu Yuni. Saya kan itu waktu apa ya, setahun yang lalu itu.
6: Iya.
8: Saya ke Pereng lho Bu.
6: Oh.
8: Ke Gua Maria Pereng. Kan ke Solotigo.
6: Iya, Solotigo.
8: Saya mbok ketemu Bu Yuni gitu ya. Tapi kok gak bisa.
6: Diajak janjian ya.
8: Kepengen ya. Kalau cari di rumahnya ya ketemu ya Mas.
6: Iya, mungkin lain kali ketemuan di perempatan ya Bu.
8: Saya kepengennya kalau kita persiarah itu lho Mas. Apa? Ambarawa
6: ya.
8: Gua kerep.
6: Mungkin nanti ketemuan di jalan.
8: Pas siarah itu mbok ada Bu Yuni ya.
6: Iya, ini Bu Yuni. Mungkin bisa nanti kopdar ya,
8: mudah-mudahan Tuhan anu ya menemukan.
6: Oh iya, amin.
8: Soalnya hanya kirim salam aja ya. Kadang-kadang pingin ketemu orangnya.
6: Baik.
8: Ya, salam buat Pak Kris, Papi Rudi, Om Beni, Mas Andi di Batam, Mas Faiz, Bu Potri, terus Bu Ibu Endang Sukoharjo, Ibu Tifa ya,
6: Ibu Tifa,
8: Ibu Irisa, Ibu Tanti, Ibu Endang Cemani, Ibu Rere, Ibu Retno Hardani, Ibu Nani Sarbini, Ibu Ragil, Ibu Hajasri, Ibu Menti, Ibu Menti belum keluar ya,
6: Ibu
8: Menti.
6: Belum, Ibu.
8: Ya. Terus Ibu Ginem yang malam sering keluar ya. Terus Ibu Wigati. Mbak siapa ini? Mbak Citra Moa. Mbak Lire. Kak Puja di Papua. Ibu Muharsih di Wonogiri. Dan semuanya Mas.
6: Dan buat semuanya
8: pencinta
6: saja.
8: Ruang Rindu.
6: Wah, buat semua pencinta.
8: Terima kasih ya Mas Dana. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
6: Amin,
8: ya.
6: Amin, Ibu. Amin.
8: Nanti kalau pulang hati-hati ya Mas.
6: Siap, Ibu. Terima kasih. Selamat malam Bu Modesta di Jaten ya. Terima kasih sudah bergabung Bu Modesta. Dan kita terima dulu yang ada di telepon. Halo, selamat malam.
9: Malam juga Mas Ana.
6: Wah, malam juga. Banyak yang nyari tadi. Iya. Gimana kabarnya Pak?
9: Alhamdulillah, sehat
6: pokoknya makanan ini. Alhamdulillah, selalu sehat. Oke. Pak, malam ini ya di Ruang Rindu ada tema ini. Temanya kalau mendengar kata janur ini, kenangan apa ini yang tiba-tiba muncul di pikiran?
9: Ya. Sebelumnya aku tak matur dulu ya Mas ya.
6: Oh boleh, boleh.
9: Kupat janure tuwo Mas
6: Benan. Iya.
9: Gue pilih Pak Noel lepat nyon pangapura gitu ya.
6: Oke. Cakep.
9: Janur itu mah ya. Itu paling seneng kalau bikin widik.
6: Bikin?
9: Widik, bikin widik.
6: Oh widik. Iya, iya.
9: Bisa mendulang maju kecil kan. Biasanya tetangga tuh ada yang punya janur. Ambilnya janur di tempat saya mas.
6: Itu kan.
9: Jadi
6: punya pohonnya ya? Yang,
9: iya, sebelah kanan ada dua pohon kelapa, kiri ada dua, belakang empat. Artinya bagus. Jadi di pekar itu ada delapan pohon kelapa.
6: Oh.
9: Zaman dulu Solo kan bebas, mas.
6: Iya, betul-betul.
9: Gitu. Sekarang tidak ada.
6: Sekarang tidak jarang ya.
9: Dibikin ide, kadang bikin kisau itu, mas.
6: Iya, iya.
9: Tempat ayam, kalau ada orang punya ajakin kan bawa kawan ya, mas.
6: Iya, betul.
9: Ada jambal ayam itu.
6: Tapi sampai sekarang ada nggak pohonnya Bapak? Udah nggak ada ya?
9: Oh, udah nggak ada Mas. Udah nggak boleh sekarang di Solo.
6: Udah nggak boleh ya?
9: Iya.
6: Baik.
9: Dulu kan kaplingannya dulu kan agak luas Mas. Tapi sekarang udah jadi rumah Arab semua tempat saya. Tempat yang minggir semua. Di sini-ini rekonya dua, mungkin dapat.
6: Iya, iya, iya, iya. Jadi sekarang udah jarang ya. Sekarang janur iya, itu udah lumayan berkurang.
9: Mas
6: ya.
9: Mas Danu, kalau aku nyanyi lagu sudah nggak masuk ini ya?
6: Boleh, boleh masih bisa Bapak.
9: Aku minta lagunya dari Bonnie M aja.
6: Bonnie M? Yang judulnya apa ini? Duh. Terputus ya. Mohon maaf. Bonnie M mungkin. Saya putarkan apa ya yang nanti ya. Pokoknya Bonnie M ya. Mungkin ada River of Babylon atau mungkin Rasputin ya nanti ya. Oke, dan kita baca-baca dulu yang ada di WhatsApp. Ada siapa ini? Ada Harumi Yuji ya, Cilingling ya. Oke. Selamat malam Ruang Rindu Mas Yuanan. Semoga sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Aku kalau hari pas hari raya Idul Fitri suka bikin ketupat sendiri. Oke, oke, oke, oke. Berarti bisa ya bikin ketupat sendiri, nganyam sendiri ya. Kalau sekarang itu nganyam itu bahannya sebenarnya yang ini, daripada beli anyamannya, beli apa namanya bahannya, mending beli langsung ketupatnya ya. Baik, oke. Okay. Aku minta lagunya WhatsApp, oke. Okay. WhatsApp, WhatsApp sudah tadi ya, sepertinya ya. Oke. Okay. Salamnya kanggem beliau, Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Retno, Bunda Wigati, Bunda Rere, Bunda Menti, Bunda Ragil, Eyang Sunu, Eyang Muladi, Pak De Kris, Om Andi di Batam, Bunda Agustin. Semoga beliau semuanya sehat bahagia selalu. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagu Mas anu apa ini? Terima kasih sekali lagu. Selamat malam. Selamat malam. Diganti aja deh. Oh. Terserah Masku. Oke, selamat malam. Jangan minum pakai es. Enggak, tadi minumnya hangat-hangat terus ini. Kalau minum yang hangat biar badan sehat. Terima kasih, jaga kesehatan, J, Masku. Terima kasih. Oke, terus ada lagi dari siapa ini ya? Oh, ini ya yang Noyo. Oke, lagunya River of Babylon dari Boney M. Oke, Mas Anan terima kasih banget. Terima kasih, Pak. Yang Noyo ya di Wonogiri. Terus ada lagi dari siapa lagi nih? Oke, sudah ya. Kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di waktu malam hari ini ya, menemani istirahat Anda. Ada beberapa lagu yang akan saya putar ya, ada Europe Carry ya untuk di awal lagu ini ya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Kain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini, kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman budaya.

0: Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: Bertemu di Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
6: Terima kasih pendengar masih bersama saya ya di Ruang Rindu dan masih di lagu-lagu manca ya di slow rock di tahun 80 sampai 90-an ya. Dan kita sapa-sapa dulu yang sudah di WhatsApp ini ya. Ada Bunda Tifa ya, selamat malam Ruang Rindu. Aku gak bisa bikin ketupat, Mas Anan. Gak apa-apa Ibu, yang penting bisa beli ya. Saya juga beli biasanya Ibu. Yang penting opornya. Minta lagu, oke, Kamu Tetap di Hatiku, Daniel Sahuleka. Lagunya untuk lagunya di Senin ini slow rock ya Ibu ya. Mohon maaf ya, mungkin nanti bisa saya putarkan di jazz musik saja ya. Salam buat Bu Ragil, Bu Yuni, Bu Mentik, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Siti di Sukoharjo, Mbak Rere, Mbak Cindy, Pak Tri, Pak Minan, Pak Chris, Papi Rudi, Pak Beni, dan pendengar setia Ruang Rindu tanpa terkecuali. Buat Mas Anan, selamat bertugas sampai nanti pukul 12. Tak rewangi dari rumah ya, pulangnya hati-hati, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bunda Tifa ya untuk lagunya, mungkin bisa diganti atau mungkin saya putarkan nanti ya di jazz musik ya. Dan pendengar, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya di Ruang Lindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah sapa-sapa dan juga salam-salam ya, dan juga request-request. Maaf jika mungkin ada salah-salah kata ya pendengar. Oke, ada WA lagi ya. Oh, dari Pak Kris ya. Selamat malam Bunda Diva. Maaf tadi kelewatan. Sehat terus ya, Bun. Oke. Baik, terima kasih pendengar sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Saya Hanan mohon izin pamit ya di Ruang Rindu malam hari ini. Maaf jika mungkin ada salah-salah kata ya dari saya. Mungkin kita bisa bertemu besok pagi ya di Ruang Rindu. Tetap bersama kami karena nanti di pukul 23 akan ada jazz musik untuk menemani istirahat Anda pendengar. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.
1: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

momen Lebaran, sungkeman menjadi detik yang paling hening di tengah riuh kebahagiaan. Tradisi Jawa yang telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit ini menemukan makna baru saat bertemu dengan semangat Idul Fitri. Berlutut di hadapan orang tua, menundukkan kepala, mencium tangan dengan penuh hormat, itu bukan sekedar adat, tetapi wujud bakti dan kerendahan hati. Dalam sungkeman ada bakti, ada permohonan maaf, ada doa yang mengalir tanpa banyak kata. Karena pada akhirnya, sungkeman di hari Lebaran adalah tentang merawat cinta, menjaga harmoni, dan menguatkan ikatan antar generasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebaran di Tanah Jawa bukan sekedar perayaan usai Ramadan. Ia adalah pertemuan antara ajaran Islam dan kearifan lokal yang telah hidup sejak lama. Tradisi sungkeman, kenduri, hingga saling berkunjung menjadi wajah khas perayaan Idul Fitri di Indonesia. Dari budaya keraton hingga rumah-rumah sederhana, nilai rukun dan andap asor dirawat secara turun-temurun. Menariknya, istilah halal bihalal lahir dalam konteks kebangsaan. Pada tahun 1948, di tengah situasi politik yang memanas, Presiden Soekarno menggagas pertemuan silaturahmi nasional sebagai sarana rekonsiliasi para tokoh bangsa. Sejak saat itu, halal bihalal menjadi tradisi khas di Indonesia sebagai ruang saling memaafkan, bukan hanya pribadi, tetapi juga sosial dan kebangsaan. Lebaran pun tak sekedar hari raya, melainkan momentum merawat harmoni dari keluarga hingga Indonesia.

0: Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.
1: Eh, Don.
2: Hah?
1: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 14 September 2026. Kami segenap kerabat kerja Radio Pro 1 RRI Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi mendengar Gelap Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz. Ada streaming di www.rd.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara-acara sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2026.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya? Bersama saya Ditya Wardana, di hari ini Selasa 15 September 2026 kami hadir kembali untuk menemani Anda dalam program Surakarta Pagi Ini dengan beragam informasi topik bahasan menarik hingga nanti 10 waktu Indonesia Barat. Kami hadir menemani aktivitas Anda tentunya pendengar di hari ini. Dan tentu juga Anda bisa bergabung dalam siaran kami melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081390015525. Mengawali perjumpaan kita pagi ini, terlebih dahulu kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya surat Yusuf ayat 1 hingga 19. Dilanjutkan siraman rohani agama Islam disampaikan Ustazah Sylvia Ratias AG dengan judul Sejarah Hidup Sang Pembawa Petunjuk dan Kabar Gembira. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

0: Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, selain keturunan dari kaumnya, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya, serta bertaubat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan olehnya, maka tiada yang mampu memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah saja. Tiada sekutu baginya. Kita juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau, segenap keluarga dan para sahabat beliau, serta siapa saja yang mengikuti mereka dengan perbuatan baik. Pendengar bersatu RRI Surata yang dimuliakan Allah SWT. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf dari kabilah Quraisy. Dilahirkan pada hari Senin bulan April tahun 571 Masehi, tahun Gajah, di Mekah Mukarramah. Dari ayah dan ibu yang sama-sama berdarah Quraisy, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Sebelum beliau lahir, ayahnya telah meninggal dunia dalam usia 24 tahun. Ketika berangkat ke Syam untuk berdagang, lalu dimakamkan di Yasrib. Setelah itu beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Dan tak lama kemudian kakaknya ini juga meninggal dunia. Lalu beliau diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Abu Talib pun memelihara dan melindungi beliau, menjaga dan tidak menyerahkan beliau pada musuh. Kemudian ibunda beliau meninggal dunia ketika beliau berusia 6 tahun. Di antara kemahabijaksanaan Allah adalah Dia tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan Ia pernah menggembala kambing. Barangkali itulah tingkatan sekolah pertama untuk menjadi nabi. Allah SWT mendidik para rasulnya tentang pengaturan masyarakat melalui penggembalaan kambing terlebih dahulu. Sebab kambing juga sebuah masyarakat dan umat. Di antara mereka ada yang kuat dan ada yang lemah. Ada yang sengsara dan ada yang tenteram. Ada yang sakit dan ada yang sehat. Jika seseorang penggembala mampu menggembalakan dan menyatukan kelompok-kelompok kambing ini, ia akan bisa menyatukan masyarakat dari golongan manusia yang juga berbeda-beda jenis, tingkat-tingkat akal dan pemikirannya, serta mampu bersikap terhadap masing-masing golongan itu dengan sikap yang tepat. Sungguh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menggembalakan kambing seperti juga para nabi sebelum beliau. Begitu menginjak masa muda, beliau pergi bersama pamannya menuju Syam dalam ekspedisi-ekspedisi dagang. Karena terkenal amanah dan jujur, beliau berkali-kali melakukan ekspedisi dagang milik Sayyidah Khadijah bin Khuwailid yang merupakan janda kaya raya. Di masa mudanya, Nabi Muhammad SAW juga belajar berkuda dan teknik-teknik perang seperti hanya para pemuda Arab lainnya.
Beliau jauh dari pergumulan minuman keras dan permainan judi. Beliau juga benci terhadap berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Kemudian ketika pertama kali wahyu turun kepada beliau, Sayyidah Khadijah adalah orang yang menenangkan ketakutan beliau dengan mengatakan, "Sesungguhnya engkau adalah utusan Allah bagi umat ini." Begitulah suasananya setiap wahyu turun, terkadang berupa bunyi lonceng, kadang suara orang kepada orang lain, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan mengajak keluarga dan teman-teman dekatnya untuk beribadah hanya kepada Allah SWT saja dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Maka yang pertama kali beriman kepada beliau adalah istrinya sendiri, Khadijah. Kemudian keponakannya Ali bin Abi Thalib, lalu Zaid bin Harithah dan teman dekatnya Abu Bakar As-Siddiq serta beberapa kerabat beliau. Pendengar Bersatu Arais berkata yang dimuliakan Allah SWT, di penghujung tahun ketika dilakukannya dakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah memerintahkan sang Rasul untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan menasihati manusia agar beribadah kepada Allah, Zat yang Maha Tunggal, Maha Esa, Maha Satu, yang menjadi sandaran seluruh makhluk, yang tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada satupun yang menyamainya, juga agar mereka meninggalkan penyembahan kepada berhala. Namun, begitu kaum Quraisy mengetahui hal itu, mereka langsung menuduh Rasulullah SAW mengalami kegilaan, sebab bagi mereka penyembahan kepada berhala itu memiliki nilai positif di sektor perekonomian dan sastra. Kian hari permusuhan kaum Quraisy terhadap beliau semakin kencar saja. Lebih-lebih permusuhan dari paman beliau sendiri, Abu Lahab, dan istrinya, yaitu Ummu Jamil binti Harb. Demikian juga paman beliau yang lain, yaitu Abu Jahal Amr bin Hisham, yang dijuluki Abu Hakam. Di saat yang sama, orang-orang kafir mulai melancarkan penyiksaan terhadap budak-budak mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan percaya kepada kerasulan beliau. Pada awalnya, kaum Quraisy tidak mau menyakiti Rasulullah SAW sebab beliau dilindungi oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Akhirnya, mereka tak mampu menahan kedongkolannya. Lalu beberapa orang dari mereka pergi menemui pamannya, Abu Thalib. Mereka memberikan maklumat agar ia menghentikan Muhammad dari ucapan-ucapannya, atau mereka yang akan menghentikannya. Namun Nabi Muhammad SAW menolak teguran pamannya, dan beliau mengucapkan kata-kata yang amat masyhur. Sekiranya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini, maka demi Allah, aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya. Abu Thalib adalah orang yang selalu membela beliau, dan dia tahu keponakannya itu sebenarnya membawa urusan besar. Karena ketika mendampingi beliau dalam perjalanan, Abu Thalib melihat sendiri hal-hal yang mengindikasikan hal itu, seperti peristiwa ketika beliau Muhammad SAW dinaungi awan, dan ketika beliau berdoa untuk turunnya hujan saat kaum Quraisy mengalami musim kemarau, bumi kering kelontang,
Sementara kaum Quraisy telah memohon turunnya hujan melalui seluruh berhala yang mereka miliki. Namun hujan tak kunjung turun juga. Maka mereka mendatangi Abu Thalib dan berkata, "Suruhlah keponakan yang yatim itu berdoa agar hujan turun kepada kita." Nabi SAW pun mengajarkan jarinya yang mulia ke langit. Lalu tiba-tiba hujan pun turun begitu deras. Orang-orang yang kehausan pun terpuaskan dahaganya. Bumi kembali menghijau dan semua makhluk hidup bisa kembali minum. Sebab ketika Nabi Muhammad SAW berdoa meminta hujan untuk kaum Quraisy, beliau sama sekali tidak berkata-kata. Beliau hanya melihat dengan wajahnya ke langit. Kemudian Rabb-nya mengabulkan permohonannya dan turunlah air sedemikian derasnya. Sementara paman beliau terus memperhatikan gerak-gerik beliau. Ia menggambarkan wajah beliau ketika itu seperti mabuknya anak yatim. Jadi ada gurat-gurat keyatiman di wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyerupakan keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena keyatiman itu dengan kondisi mabuk karena minuman keras. Itulah penyerupaan yang menggambarkan pengaruh keyatiman pada diri si yatim. Dan amat jauh perbedaan antara mabuk karena minuman keras dengan mabuk karena keyatiman. Di antara bentuk ketajaman firasat Abu Thalib adalah sepertinya ia mengetahui dengan yakin bahwa keponakannya yang yatim itu memiliki urusan besar. Dialah orang yang oleh Nabi SAW diharap-harapkan untuk masuk Islam dan mendapat hidayah. Meski hanya dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah sekali saja. Sayangnya, ia tidak mendapat hidayah untuk mengucapkan kalimat tersebut, sehingga membuat Rasul SAW sedih karena pamannya tidak mendapatkan hidayah. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Surat Al-Qasas ayat 56. Pendengar persatu RI Surakarta yang dimuliakan Allah SWT. Umar radhiyallahu anhu datang di waktu yang tepat bagi kaum muslimin yang tinggal di Mekah. Ia datang untuk memperkokoh kekuatan kaum muslimin, menguatkan semangat mereka, dan membuat keyakinan mereka semakin teguh. Sungguh, Allah telah memuliakan Islam dan kaum muslimin dengan Al-Faruq, yaitu Umar, si lelaki perkasa, yang memiliki keberanian yang sulit dicari tandingannya, dan yang memiliki kekuatan besar ketika ia masuk ke dalam agama Allah, agama Islam, di saat-saat yang kritis bagi kaum muslimin. Orang yang berakal tidak akan sulit mengetahui pengaruh keislamannya tersebut, karena masuk Islamnya sosok kuat seperti Umar radhiyallahu anhu telah menimbulkan gaung yang besar di kalangan penduduk Mekah. Di antara bentuk kekuatan dan keperkasaan Umar adalah ia mengerjakan sholat secara terang-terangan di samping Ka'bah bersama kaum muslimin. Kaum Quraisy mulai memutuskan hubungan sosial, ekonomi, dan adab dengan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Mereka mengekspresikannya dengan menulis maklumat yang mereka pasang pada dinding Ka'bah. Sikap mereka ini memaksakan keluarga Rasulullah SAW mengasingkan diri ke lembah Abu Thalib.
di sebelah timur Mekah. Setelah 3 tahun pemberkatan berlangsung, Zuhair bin Umayyah menuntut agar pemboikotan tersebut dicabut dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Dan akhirnya kaum Quraisy menyetujuinya. Sebuah riwayat bahwa keberadaan para penyair di zaman jahiliyah tidak hanya menjadi kebanggaan antara suku-suku. Lebih dari itu, mereka juga memiliki peran penting di pentas kekuasaan dan kancah politik, khususnya ketika berbagai pertempuran tengah berlangsung. Hal ini dengan mengingat kemampuan mereka menyajikan keterangan, merangsang jiwa, dan membakar perasaan. Pada zaman Rasulullah SAW, para penyair senior mengikuti kehebatan Rasul dan mukjizat Al-Quran serta kefasihannya yang mengguli semua bentuk balaghah dan fasohah. Para penyair itu terdiam dalam ketidakberdayaan untuk mendatangkan tandingan ketika mereka berhadapan dengan keagungan Al-Quran. Tidak ada tempat untuk membuat perbandingan. Maka sadarlah mereka bahwa Al-Quran bukanlah perkataan manusia, sehingga mereka pun masuk Islam. Secara khusus adalah 2 penyair senior mereka, yaitu Lubaid dan Al-Aksya. Lubaid adalah penyair dari Bani Kilab, salah satu suku dari kabilah Hawazin. Adapun Al-Aksya adalah penyair yang suka bertawaf. Ia sering memuji Rasulullah SAW, namun beliau tidak tertarik dengan syairnya karena melihat bahwa syair adalah simbol khusus dari sistem penyembahan berhala di zaman jahiliyah. Apalagi Al-Quran menolak syair dan menjelaskan bahwa para penyair itu hanya diikuti oleh orang-orang yang sesat, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang maha benar. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Asy-Syu'ara ayat 224. Dan Maha Suci Allah, jika Rasulullah SAW terkategori dalam ayat ini. Pendengar Bersatu Arais berkata yang dimuliakan Allah SWT. Tahun kelima sejak dakwah Islam dimulai, jumlah kaum beriman semakin bertambah. Namun jumlah mereka belum cukup untuk berhadapan secara frontal dengan kaum Quraisy dan membela diri dari kezaliman mereka. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk meninggalkan Mekah dan hijrah ke Habsyah. Karena raja di negeri itu terkenal dengan keadilan dan kedermawaannya. Di sana nanti mereka bisa hidup damai dan aman, baik nyawa maupun agama mereka. Jumlah sahabat yang berhijrah ketika itu ada 80 orang lelaki selain anak-anak dan kaum wanita. Ketika kaum Quraisy mengetahui hal itu, mereka langsung merasa terusik. Keterusikan mereka semakin membesar ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Pada tahun yang disebut Amul Husni atau Tahun Kesedihan, paman Nabi SAW yaitu Abu Thalib meninggal dunia. Padahal dialah benteng yang kuat dan satu-satunya pembela bagi beliau. Tak lama kemudian, istri beliau yang selalu menepati janjinya, Sayyidah Khadijah, menyusul wafat. Oleh karena itulah, Rasulullah SAW menyebut tahun ini dengan Amul Husni atau Tahun Kesedihan. Sebab paman beliau adalah orang yang telah memberi perlindungan dan keteguhan kepada beliau.
sedangkan istrinya Khadijah adalah orang yang telah memberinya cinta dan semangat untuk terus meningkatkan diri. Selain itu, dialah yang pernah mengatakan kepada beliau, "Ala barokatillah, sekali-sekali Allah tidak mungkin akan melantarkanmu, seperti apapun kesulitan dan rintangan yang menghadang." Tangan kesetiaan ini dimanfaatkan oleh kaum Quraisy. Mereka semakin meningkatkan gangguan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hal ini membuat beliau akhirnya pergi ke Thaif untuk meminta perlindungan kepada Bani Thaqif, sekaligus mendakwahi mereka kepada petunjuk. Sayangnya, kabilah ini telah berkompromi dengan kaum Quraisy dan menyuruh orang-orang bodoh dan anak-anak di antara mereka untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta pertolongan dengan melantunkan doanya yang masyhur. Pendengar bersatu adalah kata yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tercinta dan manusia pilihan Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai tiga putra, yaitu Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Beliau juga dikaruniai empat putri, yaitu Zainab. Ia biasa disebut Zainab Al-Kubra karena ia adalah bayi pertama Rasulullah SAW. Juga untuk membedakan dengan Zainab, cucu beliau dari putri Fatimah Az-Zahra dan Ali. Putri yang kedua yaitu Ruqayyah. Yang ketiga Ummu Kulsum, keempat Fatimah Az-Zahra. Mereka semua wafat semasa Rasulullah SAW masih hidup, selain Fatimah Az-Zahra. Dialah satu-satunya yang wafat setelah wafatnya beliau, yaitu 6 bulan kemudian. Semua anak Rasulullah SAW berasal dari Khadijah bin Khuwailid, selain Ibrahim saja. Ia berasal dari Maryah Al-Qibtiyah. Al-Quran menetapkan hikmah ini dan menjawab pertanyaan orang-orang yang masih memerlukan penjelasan, sekaligus sebagai hardikan bagi mereka yang suka mencela. Allah SWT berfirman, "Inna a'toina ka kausau, fasalli li rabbika wanhau, inna syani'aka huwa abtau." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kaum, dialah yang terputus. Surat Al-Kausar ayat 1-3. Artinya, bagaimana mungkin engkau adalah orang yang terputus nasabnya, padahal Allah telah mengangkat namamu, wahai Rasulullah, dalam azan, iqamah, dan sholat. Bagaimana mungkin engkau adalah orang yang terputus, padahal Allah telah mengkaruniakan Al-Kausar kepadamu, yakni sebuah sungai di surga, dan memberimu Al-Quran yang merupakan mukjizat abadi bagimu. Engkau adalah penutup para nabi dan rasul. Jika engkau mempunyai anak laki-laki yang masih hidup setelahmu dan menggantikan posisimu di dunia, maka ia haruslah menjadi nabi seperti ayahnya. Al-Quran Al-Karim telah menjelaskan hikmah agung ini, bahwasanya Nabi SAW tercipta bukan untuk menjadi ayah dari seorang lelaki manapun, tetapi ia datang sebagai penutup para nabi. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah
bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Al-Ahzab ayat 40. Keterputusan yang sebenarnya adalah ada pada orang yang mengganggu dirimu dengan kata-kata itu. Sebab anak-anak yang dia miliki tidak akan berguna baginya. Begitu juga hartanya. Setelah meninggal dunia, dia tidak punya pilihan selain berada di dalam siksa pedih yang abadi. Sesungguhnya, orang-orang yang membenci kamu, dialah orang yang terputus. Surat Al-Kausar ayat 3. Sungguh, orang yang membencimu dengan kata-kata itu adalah orang yang terputus sebutan namanya. Sebab ia tidak memiliki amal soleh, tidak pula nilai maupun harapan. Sedangkan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Dan sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Pendengar bersatu adalah suara yang dimuliakan Allah SWT. Setelah wafatnya paman beliau Abu Thalib dan istrinya Khadijah, Rasulullah SAW sangat bersedih sekali. Belum lagi beliau tidak bisa memberi hidayah kepada Bani Saqif di Ta'if. Dan akhirnya beliau pun harus kembali ke Mekah. Ketika itulah nampak kekuasaan Allah SWT dalam kehendaknya. Allah memberikan ganti kepada beliau. Allah hilangkan kepedihan dan kesedihan beliau dengan perjalanan abadi. Yang di sana beliau melihat berbagai tanda kekuasaan Allah dan keajaiban-keajaiban yang belum pernah dilihat siapapun dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia manapun. Allah mengisrakan beliau pada malam 27 Rajab dengan fisik dan ruhnya sekaligus dari Masjidil Haram di Mekah Mukarramah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis atau Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa inilah Rasulullah SAW naik ke langit tertinggi hingga ke Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada Jannatul Ma'wa. Beliau melihat balasan bagi amal-amal kebaikan di surga dan balasan bagi amal-amal keburukan di neraka. Di malam ini juga kaum muslimin dibebani kewajiban sholat 5 waktu. Sekembalinya di bumi, beliau mengabarkan kepada kaumnya tentang apa yang beliau lihat di Baitul Maqdis dan di langit. Namun mereka tidak mempercayainya. Akhirnya beliau memberitahu kepada mereka bahwa sedang ada kafilah dagang yang kembali dari Syam ke Mekah dan bahwasanya ada seekor unta di antara mereka yang sakit. Dan kafilah ini akan sampai pada suatu hari saat matahari tenggelam. Setelah itu barulah mereka percaya. Rasulullah SAW selalu menggunakan kesempatan musim haji untuk mendakwahi manusia agar beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan kepada berhala. Pada tahun ke-11 sejak beliau diangkat sebagai nabi, datanglah utusan-utusan dari 2 kabilah, yaitu Aus dan Khazraj dari Madinah ke Mekah untuk berdagang sekaligus berhaji. Mereka pun mau mendengarkan dakwah beliau dan akhirnya mereka beriman dan percaya kepada beliau. Pada tahun yang ke-12-nya, kelompok ini datang kembali setelah mereka memberitahu kaumnya tentang apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Kemudian mereka mengadakan baiat Aqabah pertama untuk Rasulullah dan mereka
meminta beliau untuk mengirim salah seorang muridnya bersama mereka, yaitu Mus'ab bin Umar, untuk mengajarkan Al-Quranul Karim kepada mereka. Pendengar bersatu hari-hari Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13 tahun setelah dakwah Islam berjalan, ada 73 lelaki dan 2 wanita dari Madinah, yaitu dari kabilah Aus dan Khazraj, yang datang ke Mekah. Mereka berjanji kepada Rasulullah SAW untuk mendukung dakwah beliau yang mulia, dan mereka meminta beliau untuk berkunjung ke kota mereka. Permintaan mereka ini dikabulkan karena banyak sebab. Di antaranya adalah bahwa Rasulullah SAW menginginkan sebuah negeri yang aman untuk menyebarkan risalah Rabbnya. Adapun penduduk Yasrib atau Madinah, dalam bayat ini mereka mendapatkan sebuah kesepakatan politik yang menguatkan posisi mereka dalam melawan Yahudi, mengusir mereka dari tanah mereka, dan meminimalisir persengketaan antara penduduk Yasrib sendiri, yaitu antara Aus dan Khazraj. Di samping itu, di Madinah juga terdapat rumah beberapa paman Rasulullah SAW dan makam ayahandanya beliau, Abdullah. Di tengah perjalanan menuju Madinah, juga ada makam ibunda beliau. Segera setelah kaum Quraisy mengetahui dukungan yang diberikan penduduk Madinah kepada Rasulullah SAW, mereka menyusun kesepakatan dengan kabilah-kabilah lain agar masing-masing kabilah mengirim para pemudanya yang kuat supaya darah beliau yang akan ditumpahkan nanti ditanggung oleh seluruh kabilah tersebut. Tatkala Rasul mengetahui hal itu, beliau memerintahkan seluruh kaum muslimin di Mekah untuk menjual semua harta benda yang mereka miliki, dan mereka meninggalkan Mekah menuju Madinah secepat mungkin. Beliau juga meminta teman dekatnya Abu Bakar As-Siddiq agar membeli 2 ekor unta untuk melakukan perjalanan. Dan datanglah perintah Allah agar beliau pergi di malam hari. Maka beliau menyuruh keponakannya Ali bin Abi Thalib agar tidur di atas kasur beliau. Beliau memberikan selimutnya kepada Ali, lalu meninggalkan rumah tersebut. Beliau mengambil segenggam tanah dan melemparkan ke wajah musuh-musuhnya. Allah pun membutakan mata mereka. Abu Bakar bertindak menemani beliau dan diikuti oleh Abdullah bin Abu Bakar dan saudarinya Asma binti Abu Bakar, beserta seorang penggembala kambing yang bertugas mendatangkan makanan dan mengelabui orang-orang kafir. Kaum Quraisy kebingunan bagaimana mereka bisa kehilangan Rasulullah SAW di tempat tidurnya. Akhirnya mereka mengikuti jejak beliau dan sampailah mereka di Gua Sur, tempat di mana Rasul dan sahabatnya berada. Namun mereka menjumpai seekor merpati betina untuk mengerami telurnya dan laba-laba dengan sarangnya berada di pintu gua. Rasulullah SAW menghabiskan waktu 3 hari di dalam gua. Setelah itu, tibalah beliau ke Madinah setelah melakukan perjalanan selama 8 hari. Tak lama kemudian, Ali bin Abi Thalib menyusul beliau setelah menunaikan semua tanggungan Rasul kepada orang lain, baik berupa amanah ataupun titipan. Sejak kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, yaitu tahun 622 Hijrah, Umar bin Khattab menjadikan hari tersebut sebagai permulaan penanggalan Hijriah. Demikianlah cerita tentang Rasulullah
Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi merupakan kebutuhan dasar dalam karakteristik kehidupan sosial yang penuh keberagaman. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai adanya berbagai perbedaan, baik perbedaan pendapat, pemikiran, agama maupun budaya. Toleransi selanjutnya akan membuahkan hasil terbinanya hubungan yang baik kepada sesama manusia. Islam sendiri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Banyak contoh soal toleransi yang bisa kita jumpai dalam Al-Quran. Dalam konteks keluarga misalnya, pada surah Luqman ayat 15 menjelaskan bahwa ketika orang tua menyuruh kita untuk menyekutukan Allah, maka kita tidak boleh mematuhinya, karena Islam tidak membenarkan hal itu. Meski begitu, kita tetap diperintahkan untuk membina hubungan baik dengan kedua orang tua. Ini adalah salah satu contoh toleransi sangat mulia yang ditunjukkan oleh Islam. Pendengar program 1 WR Surakarta yang budiman, keberagaman sejatinya merupakan sunnatullah. Allah menyuruh kita untuk bisa saling mengenal dan menghargai dengan keberagaman tersebut. Al-Hujurat ayat 13. Termasuk perbedaan keyakinan di antara manusia juga merupakan kehendak Allah. Karena jika Allah berkehendak, tentulah seluruh penduduk di muka bumi bisa saja beriman. Surah Yunus ayat 99. Semua keberagaman

mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi toleransi kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Utara Mansal 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Kita sangat menyayangkan hal tersebut. Kita sanksi guru tersebut supaya bisa lebih sabar lagi dalam merawat anak. Karena anak-anak sekarang lebih perlu sentuhan yang lebih baik.
2: Inisiasi dari Pak Lurah untuk membersamai rekan-rekan, mungkin pekerja seks komersial yang hari ini kita rangkul bersama, kita rubah nasibnya, kita ajari, kita dampingi untuk mereka merubah nasib.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Aditya Wardana. Pemerintah Kota Surakarta memberikan bantuan sarana usaha kepada pekerja seks komersial atau PSK di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari. Bantuan tersebut diharapkan menjadi modal untuk beralih ke pekerjaan yang halal, sekaligus mendukung penataan kawasan sekitar Terminal Tirtonadi.
3: Dengan berjualan atau berdagang atau apapun usahanya, yang penting halal.
4: Pemerintah Kota Surakarta memberikan bantuan sarana usaha kepada PSK di Kelurahan Gilingan sebagai bagian dari upaya mendorong mereka memulai kehidupan baru melalui pekerjaan yang halal. Bantuan yang diberikan melalui Kelurahan Gilingan dan kelompok masyarakat berupa 6 angkringan atau gerobak usaha, 2 but es teh jumbo, serta 1 etalase untuk usaha toko kelontong. Lurah Gilingan, Galih Kusuma Atmaja mengatakan, program tersebut merupakan upaya bersama untuk memberikan kesempatan kepada warga yang ingin meninggalkan pekerjaan sebelumnya dan memulai usaha baru. Galih menyebut program tersebut diberi nama Mas Gilang Sukatomat atau Masyarakat Gilingan Sukseskan PSK Tobat dari Maksiat. Selain bantuan sarana usaha, dukungan juga datang dari pihak lain berupa modal usaha dan beasiswa bagi anak-anak PSK tersebut.
3: Kelurahan Gilingan dan Pokmas, kelompok masyarakat itu memberikan bantuan alat untuk berusaha. Ada gerobak, ada etalase jualan, ada but es teh, dan lain-lain. Harapannya mereka mau mencoba memulai kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan baru ini dengan berjualan atau berdagang atau apapun usahanya, yang penting halal.
4: Selain warga Gilingan, penerima bantuan juga berasal dari sejumlah wilayah lain di Kota Surakarta karena persoalan yang dihadapi dinilai berkaitan dengan kawasan sekitar Gilingan. Program tersebut menurut Galih akan dilakukan secara berkelanjutan. Para penerima bantuan juga akan mendapatkan pendampingan termasuk penentuan lokasi berjualan dan dukungan dari program kelurahan agar bantuan usaha dapat dimanfaatkan dan tidak dijual kembali. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, Pemkot Surakarta mengapresiasi inisiatif Kelurahan Gilingan dalam mendampingi para PSK untuk beralih ke usaha lain. Pemerintah juga berkomitmen melakukan penataan kawasan sekitar terminal agar memiliki wajah baru yang lebih positif.
5: Terima kasih kepada Fishbell Group dan ini inovasi yang dilakukan oleh Pak Lurah Gilingan luar biasa. Inisiasi dari Pak Lurah untuk membersamai rekan-rekan, mungkin pekerja seks komersial yang hari ini kita rangkul bersama, kita rubah nasibnya, kita ajari, kita dampingi untuk mereka merubah nasib.
4: Respati mengatakan Pemkot Surakarta bersama Camat dan Lurah juga akan menata kawasan sekitar Terminal Tirtonadi, termasuk fasilitas dan taman. Penataan tersebut diarahkan untuk mengembangkan potensi kreativitas baru, sekaligus memperbaiki citra kawasan Gilingan. Sementara itu, Kelurahan Gilingan berharap program pemberdayaan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak. Program juga diharapkan dapat mendorong warga yang ingin meninggalkan pekerjaan sebelumnya untuk memiliki alternatif mata pencarian yang halal. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Karanganyar resmi meluncurkan aplikasi Sip Tenan guna mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah. Aplikasi berbasis KRIS ini ditargetkan mampu mengoptimalisasi penerimaan pajak serta retribusi daerah secara efisien dan transparan.
6: Penguatan digitalisasi daerah, kita juga meluncurkan aplikasi Sip Tenan.
7: Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus memperkuat komitmen transformasi digital di sektor pengelolaan keuangan daerah. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui peluncuran aplikasi Sip Tenan yang difokuskan untuk mempermudah pembayaran seluruh jenis pajak dan retribusi daerah menggunakan pemindaian kode KRIS. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Kurniadi Maulato, menjelaskan penerapan digitalisasi terbukti mampu mendongkrak capaian transaksi non-tunai di Kabupaten Karanganyar hingga menyentuh angka 95%. Kurniadi menegaskan transparansi pengelolaan keuangan berbasis digital terbukti ampuh menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah sekaligus menjaga predikat opini WTP dari BPK.
6: Misalnya keberhasilan daripada proses digitalisasi daerah itu kan non-tunai itu di atas 90%, ya alhamdulillah kita 95%, terus kemudian QRIS itu dimanfaatkan setiap tahun itu mengalami lonjakan yang signifikan, sudah kita tunjukkan di angka statistik yang sampaikan BI tadi, terus juga meminimalisir kebocoran PAD dengan adanya digitalisasi ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Pujianto menyebut aplikasi Aplikasi Sip Tenan mendukung peta jalan digitalisasi pajak daerah target 100% pada 2029 mendatang. Pujianto membeberkan realisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk belanja daerah di Karanganyar telah menembus angka 3,5 miliar rupiah dan menempati peringkat ketiga se-Jawa Tengah.
8: Untuk realisasi KKI Kabupaten Karanganyar sampai dengan Agustus sebesar 3.577.444.363 rupiah. Dan alhamdulillah untuk sementara sampai dengan Agustus Karanganyar ranking 3, Pak, sejateng.
7: Adapun melalui penguatan aplikasi Sip Tenan, Pemkab Karanganyar optimis mampu meningkatkan efisiensi retribusi daerah sekaligus merebut kembali posisi puncak ketiga digitalisasi keuangan di tingkat Jawa Tengah. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Seorang nenek berusia 83 tahun, warga Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Sragen, kemarin meninggal dunia akibat tertimpa rumahnya yang lapuk dan tidak layak huni. Rumah lansia sebatang kara itu roboh karena tidak bisa mendapatkan bantuan RTLH pemerintah mengingat korban magersari atau tinggal di perkarangan warga lainnya.
9: Jadi orang itu magersari ning kono rumahe yen bambu. Ning dari posisi keluarga yang mampu.
10: Seorang lansia sebatang kara, Mbah Satiem, 83 tahun di Dukuh Dimoro, RT 13 Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, tewas tertimpa rumahnya yang ambruk pada Senin siang. Rumah berbahan konstruksi bambu tersebut ambruk diduga akibat kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia. Kades Kaliwedi Daryono mengklarifikasi kejadian musibah yang menimpa salah satu warganya tersebut. Ia menjelaskan bahwa Mbah Satiem selama ini tinggal seorang diri di rumah tersebut. Rumahnya memang terbuat dari bambu dan posisinya magersari di lahan milik warga setempat. Daryono mengungkapkan struktur kayu dan bambu bangunan rumah tersebut menurutnya sudah rapuh sehingga tidak mampu lagi menopang beban hingga akhirnya ambruk. Kades Kaliwedi menjelaskan bahwa secara ekonomi Mbah Satiem sebenarnya berasal dari keluarga yang cukup mampu. Cucu-cucunya berada di berbagai daerah, bahkan ada yang bekerja di luar negeri seperti Jepang serta beberapa kerabat yang tinggal di Jakarta. Pihak keluarga dan pemerintah desa berulang kali membujuk Mbah Satiem untuk pindah dan tinggal bersama anak cucunya demi keamanan serta kesehatannya. Namun sang nenek selalu menolak dan memilih bertahan di rumah bambunya.
9: Ya mungkin ya karena rapuh wong bambu, Mas. Bambu itu tuh pun magersari ya, Mas. Aku ya aneh. Itu mau dievakuasi nenggo rumahe apa anake ora gelem, nenggo putune ora gelem kayak gitu. Di magersari lahane orang di Moro.
10: Mengenai jaminan sosial, Daryono memastikan bahwa Mbah Satiem mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah desa maupun daerah. Lansia tersebut terdaftar secara aktif sebagai penerima bantuan langsung tunai BLT serta bantuan pangan BPMT. Sementara itu terkait program bedah rumah RTLH, Daryono menyebut bahwa rumah Mbah Satiem tidak bisa diajukan program bedah rumah resmi dari pemerintah karena status tanahnya yang numpang atau magersari di atas lahan milik orang lain, yakni Pak Sutarno. Oleh sebab itu, penanganan perbaikan rumah selama ini mengandalkan swadaya kepedulian warga sekitar. Kapolsek Gondang AKP Suparno membenarkan adanya insiden rumah ambruk yang memakan korban jiwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian peristiwa diperkirakan terjadi pada siang hari sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat.
11: Tanda tanahnya tanah pinjem, terus rumahnya rumah gede itu, Mbak. Rumahnya bambu itu udah layar, Pak, sebenarnya. Udah rampuh, cuma nggak kenanya juga, Mbak. Kurang lebih jam satunan lah.
10: AKP Suparno menjelaskan bahwa ambruknya rumah bukan disebabkan oleh faktor cuaca ekstrim, melainkan murni karena material kayu dan bambu yang sudah rapuh dimakan usia. Sebelum insiden itu terjadi, warga dan tetangga sekitar sebenarnya sudah sering menaruh kepedulian terhadap kondisi korban. Mereka sempat beberapa kali mengajak Mbah Satiem untuk pindah ke tempat yang lebih aman, namun korban selalu menolak secara halus. RRI Surakarta mulai saat melaporkan.
0: Saudara, SMA Negeri 3 Sukoharjo menggelar pemilihan Ketua OSIS atau Pemilos Masa Bakti 2026-2027 menggunakan sistem e-voting. Pemilos yang baru kali pertama menggunakan e-voting tersebut juga mendapatkan pendampingan langsung dari KPU Sukoharjo.
12: Dan ini inovasinya anak-anak semua. Tidak ada bantuan dari Bapak Ibu Guru TIK termasuk di dalamnya.
13: Saudara, praktek demokrasi tidak hanya berlangsung dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah saja. SMA Negeri 3 Sukoharjo memboyong semangat demokrasi tersebut ke dalam lingkungan sekolah melalui pemilihan ketua OSIS atau pemilos yang digelar dengan sistem e-voting. Kegiatan pemilos di SMA Negeri 3 Sukoharjo juga mendapatkan pendampingan dari KPU Sukoharjo. Komisioner KPU Sukoharjo Murwendi Tanomo bersama jajaran komisioner memberikan sosialisasi sekaligus mendampingi pelaksanaan pemungutan suara, di mana dalam pemilos diikuti 1.000 pemilih berdasarkan DPT dengan menggunakan 10 bilik suara dengan masing-masing dilengkapi 1 HP Android. Setelah menentukan pilihan, siswa keluar dari bilik dan mencelupkan jarinya ke tinta sebagaimana mekanisme pemungutan suara konvensional. Menurutnya, dalam e-voting, sistem juga dirancang agar setiap siswa hanya dapat memberikan suara 1 kali. Hal itu dilakukan dengan mencocokkan pemilih dengan daftar hadir sebelum masuk ke bilik suara. Hasil tabulasi suara menurutnya juga dapat langsung ditampilkan melalui layar proyektor sehingga proses perhitungan berlangsung secara transparan.
14: Satu nomor induk siswa itu hanya satu pemilih. Jadi pemilih datang memberikan absensi yang juga merupakan DPT, kemudian masuk ke ruang tunggu, kemudian secara bergantian masuk ke bilik suara yang kemudian menggunakan ponsel yang sudah disediakan untuk memilih atau menyentuh ponsel tersebut untuk menentukan pilihan ketua OSIS untuk periode ini.
13: Terkait pendampingan tersebut, menurutnya menjadi bagian dari upaya KPU mengenalkan demokrasi sejak usia sekolah, sehingga demokrasi tersebut harus dikenalkan sejak dini, tidak hanya ketika sudah menjadi pemilih dalam pemilu atau pilkada, akan tetapi juga bisa dimulai dari lingkungan sekolah melalui pemilihan ketua OSIS. Kepala SMA Negeri 3 Sukoharjo Suparmi mengatakan bahwa pemilos yang menggunakan sistem web ini merupakan inovasi sendiri dari para siswa, dan hal itu juga dinilai lebih efisien untuk mendukung sekolah adiwiyata, sekolah sehat, serta mengurangi kertas rusak. Menurutnya, sistem pemilihan OSIS tersebut kerahasiaannya juga terjaga sehingga bisa terpilih ketua OSIS yang jujur, amanah, dan tanggung jawab.
12: Ini kan harapannya lebih efektif, lebih efisien, pengurangan kertas karena kita berbasis web tadi, kemudian mendukung program sekolah adiwiyata, kemudian sekolah sehat, mengurangi kertas, penggunaan kertas di sekolah. Dan ini inovasinya anak-anak semua. Tidak ada bantuan dari Bapak Ibu Guru TIK termasuk di dalamnya. Program ini dikembangkan oleh anak kami yang bernama Hanan membuat aplikasi ini. Dan kerahasiaannya insya Allah juga terjaga.
13: Lebih lanjut, Suparmi juga menyebut sebelum pencoblosan anggota KPPS melakukan uji coba untuk memastikan aplikasi web dan server berjalan optimal. Bahkan untuk proses pemilihan diawali dengan penjaringan calon. Dilanjutkan pemaparan visi-misi setiap kandidat dalam debat terbuka. Masing-masing kandidat juga memaparkan program kerja yang akan dijalankan jika terpilih sebagai ketua OSIS. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi mobile RRI Digital. Memasuki hari ke-12 tangga bencana kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo, upaya penanganan tim gabungan hampir mencapai 100%. Hal itu dikatakan langsung Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surakarta Ari Dwi Daryatmo saat jumpa pers kemarin.
15: Yang menjadi bahan evaluasi mungkin yang di blok B sebelah timur.
16: Upaya keras dan sinergi lintas instansi yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah hingga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta mulai membuahkan hasil signifikan. Pemadaman di titik-titik yang sebelumnya sulit dijangkau seperti lereng timur Blok B kini berhasil dikendalikan. Kepala BPBD Kota Surakarta Ari Dwi Daryatmo menegaskan bahwa proses pendinginan masih berlanjut di sejumlah titik, termasuk penyisiran kawasan utara hingga ke Blok C. Meski penanganan hampir rampung, status tanggap darurat dipastikan tetap berjalan hingga batas waktu yang dijadwalkan. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, dikatakan Kepala BPBD Kota Surakarta Ari Dwi Daryatmo, pihaknya akan bekerja sama dengan BNPB untuk membangun sumur dalam di kawasan antara Blok B dan Blok C. Selain itu, akses jalan baru menuju Blok B lereng timur juga akan dibuka untuk mempermudah pergerakan alat berat dengan pendampingan ketat dari personil damkar.
15: Yang menjadi bahan evaluasi mungkin yang di Blok B sebelah timur, karena memang kalau kita melihat kondisinya sangat curam, itu kedepannya mungkin ada pembukaan akses menuju ke sana. Tapi tentunya dalam buka akses ini juga harus didampingi oleh teman-teman dari pemadam kebakaran, karena kita nggak mau ketika alat ekskavator itu atau alat berat itu membuka, bisa dimungkinkan akan muncul titik asap yang baru. Harus ada pendampingan dari teman-teman yang ada di damkar. Kemudian antara blok B, Bravo, dan blok C itu akan buat sumur dalam atau sumur bor untuk mengantisipasi ketika di situ muncul titik api yang baru.
16: Di sisi teknis pemadaman, pemantauan terhadap kemunculan titik asap maupun potensi api baru di blok C dan blok D terus dilakukan secara intensif melalui metode injeksi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Indradi, menjelaskan masih adanya kemunculan api dipicu oleh faktor alam dan material sampah.
17: Proses pembusukan sampah itu kan tetap ada menghasilkan suhu panas ya. Kemudian kedua, ada sinar matahari suhunya yang juga ikut membantu kemungkinan seperti itu. Kemudian di sana juga ada sampah yang di eskavator kan baru ya. Nah itu kemungkinan juga memicu terjadinya api. Ada segitiga api ya. Jadi yang ada oksigen, ada suhu panas, kemudian ada gas. Yang terjadi penyalaan itu unsur ketiga unsur ini terpenuhi. Kami dari tim gabungan tetap selalu siaga dan kemudian adanya titik-titik asap tetap di treatment terutama melakukan injek.
16: Penanganan kini sepenuhnya dikonsentrasikan pada jalur darat, mengingat kondisi di lapangan yang sudah mendekati 100% terkendali. Operasi modifikasi cuaca atau OMC dari udara juga telah resmi dihentikan dan tim pemadam kebakaran tetap disiagakan penuh hingga seluruh area dipastikan benar-benar aman dari potensi kebakaran susulan. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta terus berupaya menekan angka stunting melalui penyelenggaraan sekolah cegah stunting atau skating dan gerakan dulang bareng di Taman Cerdas Gilingan kemarin. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan gizi anak serta perbaikan pemahaman pola asuh keluarga yang menyasar pada orang tua dan pengasuh anak, Kelurahan Gilingan dan Kestalan.
18: Yang pasti sesuai dengan judulnya, secerting itu sekolah cegah stunting. Ini salah satu upaya yang kami lakukan untuk bagaimana menangani stunting. Ya, paling tidak kita berupaya untuk menurunkan angka stunting ya.
19: Penyelenggaraan sekolah cegah stunting atau secerting bagi warga Kelurahan Gilingan dan Kestalan digelar di Taman Cerdas Gilingan. Program edukatif ini menyasar para orang tua dan pengasuh anak guna memberikan pemahaman mendalam terkait pentingnya kecukupan gizi serta perbaikan pola pengasuhan harian. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP 2KB Kota Surakarta, Kristiana Haryanti memaparkan, pencegahan stunting tidak hanya sekedar memberikan bantuan bahan pangan. Keberadaan pengasuh di luar ibu kandung menuntut adanya edukasi pola asuh yang tepat agar asupan gizi yang diberikan dapat terserap dengan baik oleh anak.
18: Paling tidak kita berupaya untuk menurunkan angka stunting ya. Dengan sekolah cegah stunting ini banyak hal yang kita lakukan, tidak hanya memberikan gizi, tapi juga salah satunya adalah pola asuh. Karena sebagian besar anak-anak ini juga diasuh tidak langsung oleh ibunya, sehingga perlu sekali untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana pola asuh terhadap anak-anak.
19: Senada dengan hal tersebut, Ketua TPPKK Kota Surakarta, Vanessa Winastesia menekankan, kegiatan dulang bareng dan seceting mendidik orang tua untuk lebih peka terhadap kebutuhan nutrisi spesifik tiap anak. Seiring dengan tren penurunan angka stunting di Kota Solo, yang kini menyentuh angka 7,% kedepannya program nutrisi dahsyat juga akan dialihkan ke program makan bergizi gratis atau MBG.
20: Yang saya tahu apa terakhir itu sudah mulai menurun, sudah di angkanya 7,% sudah menurun, sudah alhamdulillah. Nah, harapannya ini nanti juga menjadi penyemangat kita semua untuk paling tidak ada lagi anak-anak stunting baru lagi. Jadi saya harap ini yang berisiko stunting ini tidak menuju ke keadaan yang lebih buruk, tetapi bisa menjadi penyemangat ibu-ibu ini untuk kita menaikkan statusnya tidak menjadi anak-anak yang sehat semua.
19: Melalui sinergi program berkelanjutan ini, pemerintah Kota Surakarta optimis mampu menekan munculnya kasus stunting baru. Langkah ini sekaligus memastikan anak-anak yang terindikasi stunting dapat kembali tumbuh secara optimal menjadi generasi yang sehat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Dapur Koperasi Batik Batari memproduksi 10.000 pack makanan siap santap untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Ditemui wartawan di kantornya kemarin, pengelola Dapur Koperasi Batik Batari Solo, Lulu Mahmudah menjelaskan, makanan yang diproduksi dikemas dalam pouch grenjeng silver sehingga dapat langsung dikonsumsi tanpa perlu dimasak.
1: kita kebetulan mendapatkan PO dari BNPB untuk bencana alam itu 10.000.
21: Dapur Koperasi Batik Batari Solo mendapat pemesanan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Surakarta untuk menyediakan 10.000 pack makanan siap santap atau ready to eat bagi penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Pengelola Dapur Koperasi Batik Batari Solo, Lulu Mahmudah, mengatakan pesanan dalam bentuk pangan olahan tersebut mulai dikerjakan sejak 9 September 2026 dan ditargetkan selesai pada Selasa 15 September 2026. Makanan yang diproduksi dikemas dalam pouch grenjeng silver sehingga dapat langsung dikonsumsi tanpa perlu dimasak atau disajikan kembali. Sejumlah menu yang diproduksi antara lain rendang, balado, ayam kentang, dan kari ayam.
1: Ini kita kebetulan mendapatkan PO dari BNPB untuk bencana alam, bencana di NTT itu 1 ton. Bentuknya ready to eat. Kalau makanan siap saji kan masih perlu disajikan. Kalau ini kita langsung sobek, langsung makan.
21: Dapur Batari tersebut dibangun 2 tahun lalu untuk membantu UMKM mengolah makanan khas daerah agar memiliki masa simpan lebih panjang dan dapat dipasarkan keluar daerah hingga manca negara. Dalam proses produksinya, makanan disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu produk keluar dimasukkan dalam kolam es untuk membunuh mikroba seperti bakteri, virus, jamur, hingga spora resisten sehingga dapat bertahan hingga 1 tahun tanpa menggunakan bahan pengawet.
1: Yang untuk memperpanjang usia, kalau nasi liwet gitu kan, besok gitu kan dah pasti ya, itu kita masukkan di suhu 121 selama 30 menit, nanti udah jadi
22: awet
1: 1 tahun. Main ini suhu.
21: Lulu menambahkan, Dapur Batari juga membuka layanan atau jasa bagi UMKM yang ingin meningkatkan kualitas produk melalui teknologi pengolahan dan pengemasan. Saat ini tercatat kurang dari 100 UMKM yang telah memanfaatkan fasilitas tersebut dengan sekitar 50 jenis produk makanan yang telah diproses. Biasa jasa packaging atau produksi dipatok sekitar 4.000 per pouch, sedangkan kapasitas minimal 1 kali produksi sekitar 150 pack menyesuaikan kapasitas dan autoklaf yang memiliki 6 tray. Produk yang diproses melalui Dapur Batari memenuhi persyaratan keamanan pangan dan kehalalan dengan ketentuan BPOM. Selain makanan siap santap, Dapur Batari juga mulai mengembangkan bumbu instan untuk kebutuhan one stop cooking. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
23: Fokus hari ini.
0: Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyayangkan dugaan tindakan kasar seorang guru terhadap siswa SD Negeri Harjo Dipuran. Pemerintah Kota Surakarta meminta guru lebih mengedepankan pendekatan yang baik dalam mendampingi siswa. Selengkapnya dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini disampaikan Muhammad Reza.
24: Kita sangat menyayangkan hal tersebut. Kita sanksi guru tersebut supaya bisa lebih sabar lagi dalam merawat anak.
25: Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menyayangkan dugaan tindakan kasar seorang guru terhadap siswa di SD Negeri Harjo Dipuran. Pemerintah Kota Surakarta meminta penanganan dilakukan dengan pendekatan yang lebih baik terhadap siswa. Respati mengatakan, guru yang bersangkutan akan diberikan sanksi agar lebih sabar dalam mendampingi dan merawat anak-anak. Pendampingan juga diberikan kepada siswa yang terdampak untuk mencegah munculnya trauma.
24: Kita sangat menyayangkan hal tersebut. Kita sanksi guru tersebut supaya bisa lebih sabar lagi dalam merawat anak. Karena anak-anak sekarang lebih perlu sentuhan yang lebih baik. Untuk anak yang terdampak kita tambahan psikolog klinis, kita bawa ke psikolog klinis untuk trauma healing supaya tidak ada trauma lagi.
25: Respati menegaskan, pendekatan terhadap anak di lingkungan pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Pemerintah kota juga akan memastikan penanganan terhadap siswa yang terdampak dilakukan secara tepat. Sementara itu, Kepala SD Negeri Harjo Dipuran, Dwi Purwanti, mengatakan pihak sekolah telah menindaklanjuti kejadian tersebut dengan memanggil orang tua siswa dan guru yang bersangkutan. Sekolah juga telah melakukan mediasi dengan melibatkan pengawas sekolah dan pihak dinas pendidikan.
2: Kami sudah menindaklanjuti tentang kejadian seperti itu. Ya, dengan meditasi orang tua, sudah saya panggilkan ke sini gurunya, bahkan sudah saya pertemukan dua-duanya, dan saya sudah matur ke pengawas sekolah, sudah dimeditasi kepala sekolah, mediasi sudah dipanggil juga, sama juga di dinas.
25: Ia menjelaskan, guru yang bersangkutan merupakan guru yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu sekitar 2 bulan. Sekolah menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan pendekatan dalam proses pembelajaran dan telah ditindaklanjuti melalui mediasi. Pihak sekolah bersama dinas pendidikan akan melakukan penanganan sesuai hasil evaluasi terhadap kejadian tersebut. Pendampingan terhadap siswa juga menjadi bagian dari upaya memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Tempat belajar atau sekolah merupakan rumah kedua setelah rumah yang dihuni bersama keluarga. Namun ironisnya masih ada kejadian kekerasan di tempat sekolah yang dilakukan sesama siswa maupun oknum pendidik atau guru. Untuk mengetahui hal ini lebih lanjut, berikut komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga.
3: Selamat pagi. Tempat belajar atau sekolah merupakan rumah kedua setelah rumah yang dihuni bersama keluarga. Namun ironisnya, masih ada kejadian kekerasan di tempat sekolah yang dilakukan sesama siswa maupun oknum pendidik atau guru. Padahal kekerasan anak di sekolah merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat menyakiti fisik, perasaan, mental maupun harga diri seorang anak. Meski sudah terbit Permendikbud nomor 82 tahun 2015, kekerasan seksual, pelecehan, perundungan berbagai gender masih ada di tahun 2025 hingga tercatat 67 kasus aduan kekerasan yang ditangani SPEK HAM. Selain itu, data di Surakarta menunjukkan terdapat 162 kasus kekerasan terhadap anak hingga November 2025. Kasus tersebut meliputi kekerasan fisik, seksual, hingga kekerasan berbasis elektronik. Dan jika kita simak, sebetulnya permasalahannya sepele, mulai dari konten media sosial, geng sekolah, dan kurangnya pengawasan. Sayangnya, setiap kejadian banyak kasus tidak dilaporkan karena takut atau diselesaikan sendiri. Dampaknya nilai siswa turun, sering bolos dan takut ke sekolah. Mental pun juga mengalami rasa cemas, depresi, minder, bahkan ada yang sampai menyakiti diri sendiri. Sementara dari sisi sosial, siswa juga mengalami perubahan, mulai menarik diri dan agresif ke teman lain. Sebagai bentuk pencegahan, kemana korban atau keluarga melaporkan jika mengalami kejadian itu? Jika melihat kejadian kekerasan terhadap siswa atau bahkan mengalami, jangan diam. Langsung segera lapor ke sekolah, guru BP, wali kelas, atau kepala sekolah. Laporan sudah masuk, pihak tersebut wajib ditindaklanjuti oleh tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, TPPKB. Tak terkecuali juga lembaga pemerintah Kota Solo, UPTD PPA Kota Surakarta juga langsung terjun ke lapangan menangani kejadian tersebut. Menyikapi kejadian itu, di wilayah Solo saat ini gencar melakukan pencegahan melalui Sekolah Ramah Anak atau SRA dan hampir di semua SD, SMP di Solo wajib menerapkan. Selain itu, diterapkan anti hukuman fisik serta melakukan edukasi digital. Seperti Dinas Pendidikan dan Kominfo Solo gencar mensosialisasikan anti cyberbullying ke sekolah. Termasuk melakukan patroli cyber, tim khusus pantau media sosial siswa yang rawan tawuran. Tak luput tentunya membuka konseling di Puskesmas. UPTD PPA juga membuka layanan psikolog gratis untuk anak. Yang pasti, kekerasan dalam bentuk apapun ke siswa melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Demikian komentar.
0: Wakinda seorang tukang cukur sederhana asal Sabrang Lor, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, menemukan cara unik untuk menjajakan jasanya. Ya, ini dengan berkeliling kampung dan menawarkan layanan cash on delivery COD. Dalam sehari bisa memangkas rambut lebih 8 orang. Selengkapnya terangkum dalam Spektrum Kehidupan Pagi disampaikan oleh Sofia Segaf.
4: Jadi mendatangi ke rumah-rumah, ke gang-gang.
5: Di tengah menjamurnya barbershop modern di kota Surakarta, seorang tukang cukur sederhana telah menemukan cara unik untuk tetap menjemput rejeki. Wakino, seorang bapak berusia 57 tahun asal Sabrang Lor, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, menjalani profesi sebagai tukang cukur dengan metode yang berbeda dari biasanya, yakni berkeliling kampung dan menawarkan layanan cash on delivery atau COD. Wakino tidak hanya membuka kios potong rambut sederhana, tetapi juga membawa berbagai peralatan cukurnya berkeliling menggunakan sepeda motor. Ini dilakukannya sebagai respon terhadap menurunnya jumlah pelanggan sejak pindah lokasi potong rambut di rumah. Untuk mengatasi penurunan ini, Wakino memilih untuk menjemput bola dengan mendatangi rumah-rumah bahkan hingga di pinggir jalan. Wakino menjelaskan setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga siang hari telah mulai berkeliaran di sekitar kampung untuk menawarkan jasanya.
4: Setelah itu saya punya inspirasi untuk keliling, jadi mendatangi ke rumah-rumah, ke gang-gang, ke perumahan-perumahan, pinggir-pinggir kalen dan lain sebagainya, justru di situ tuh mendapatkan pelanggan-pelanggan. Bahkan pada ketika rame itu belum pergi dari tempat itu sudah dapat 4 orang.
5: Salah satu pelanggannya, Budi Haryanto, mengaku terkesan dengan layanan potong rambut keliling ini. Dirinya mengaku senang dengan harga yang terjangkau dan lebih murah dengan hasil yang cukup memuaskan.
4: Saya berjalan, terus ada tukang cukur berjalan toh, roh cegat gitu. Terus pengen cukur. Ya, pengen cukur. Nah.
5: Dalam sehari, Wakino bisa memangkas rambut lebih dari 8 orang, terutama saat ramai pelanggan. Dengan tarif mulai dari Rp8.000 hingga Rp10.000 per orang, ditambah biaya tambahan Rp2.000 untuk fasilitas pijat, Wakino mampu menyediakan layanan yang tidak hanya murah, tetapi juga nyaman dan memuaskan.
0: Demikian rekan warta pagi sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Wali Kota Solo Respati Adi menyayangkan dugaan tindakan kasar seorang guru terhadap siswa SD Negeri Harjo Dipuran. Pemkot Surakarta memberikan bantuan sarana usaha kepada pekerja seks komersial atau PSK di Kelurahan Gilingan Solo untuk beralih ke pekerjaan yang halal. Saya Aditya Wardana bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Perlu satu surat kata, kami informasi dan inspirasi mendengar satu single dari Avenite, kita lewati berdua. Lagu ini lagi hype banget di radio-radio dan banyak orang request ya. Walaupun dari daerah Pacitan, ternyata Pacitan bisa menghasilkan sesuatu hal yang menarik ini ya. Salah satunya Avenite. Oke, Anda masih bersama kami pendengar di Persatu Surakarta, kan informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda dengan beragam informasi, lagu-lagu pilihan. Apa kabarnya dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami pagi ini? Semoga dalam kondisi baik, sehat, dan kami masih menemani dengan topik bahasa menarik juga pagi ini yang akan kami hadirkan di jam 8 pagi. Tentu juga Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar, melalui telepon di 638055 atau melalui WhatsApp di 081390015525. Saya pingin lagu-lagu dulu aja. Saya punya single lagu dari Wijaya 80, Cukup Dewasa untuk Anda.

0: Pro Satu Surakarta, kali informasi dan inspirasi dan bahasa bersama kami bersama di Pro Satu Surakarta. Pagi ini kami tersambung dengan Bu Haja Niken dari Pasar Bunder Sragen. Kita akan update informasi pagi ini dari Pasar Bunder untuk harga kebutuhan pokok pagi ini seperti apa. Selamat pagi Bu Niken.
1: Ya, selamat pagi Mas.
0: Baik, kita mau update informasi harga kebutuhan pokok pagi ini Bu. Kita mulai dari harga cabai seperti apa Bu Haja Niken?
1: Iya, cabai riwet hijau kita ngecer 33. Terus riwet merah yang ori 65, kalau yang agak campuran putih dikit-dikit itu 62. Cabai keriting kita ngecer 43. Hijau keriting 28. Terus cabai lalap 42. Cabai merah besar 26. Hijau besar 25.
0: Ya, lanjut.
1: Terus harga bawang merah, bawang putih, bawang sico kita ngecer yang super 30.000. Kalau yang tanggung 27. Terus bawang kating kita jual 36. Bawang merah, bawang putih, bawang merah yang super kita ngecer 32.
0: Baik, ya.
1: Itu udah besar. Yang tanggung 30.000, yang agak kecil 25.
0: Lanjut.
1: Terus harga minyak goreng curah kita ngecer 21.500. Terus yang kemasan itu minyak kita itu subsidi tapi cuma terbatas, itu kita ngecer 18.000. Terus yang bermerek 21 sampai 23. Terus gula pasir curah kita jual 17.500, kalau yang kemasan 18 sama 19. Tepung terigu biasa 8,5 sampai 12.000. Beras, harga beras hari ini kita ngejar 14 sampai 17.000. Terus apa lagi ya?
0: Untuk harga telur, Bu?
1: Harga telur kita jual 24 hari ini. Daging ayam, daging sapi, tinggal pedagangnya itu. Daging ayam ada yang 44, ada yang 45. Terus harga daging sapi 120, 130 naik ini.
0: Ada kenaikan di
1: naik 10
0: harga
1: ribu, 10
0: daging
1: ribu.
0: Ya. Baik. Untuk lainnya aman ya Bu ya?
1: Aman.
0: Jadi stabil ya.
1: Cuman pengunjungnya yang belum.
0: Baik. Baik. Semoga hari ini lancar Bu ya. Laris ya Bu ya. Baik. Terima kasih Bu Haja Niken untuk waktunya pagi ini. Sehat selalu. Selamat pagi Bu Niken. Demikian Bu Haja Niken mengabarkan dari Pasar Bunder Sragen. Beberapa komoditas yang terlihat naik di harga daging ya. Daging ayam, daging sapi juga ada kenaikan. Baik. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kita update informasi dari BMKG Jawa Tengah pendengar. Hari ini hari Selasa 15

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, kami akhirnya akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredit.
0: Nilai karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk sebagai menteri. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record sangat baik dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
5: Kerja dengan sebaik.
4: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
6: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan Kementerian Keuangan selama beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 tahu ya, kita bermitra dengan Pak Swasil sebagai wamen. Lihat beliau memiliki kompetensi dan dengan juga market bisa menerima